0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
1: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
2: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
3: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
1: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan

0: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Anu Kusuma melaporkan.
2: Kyai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Akdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
3: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Warga Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik

0: panasi itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
1: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
2: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasihnya Mbak Wahab, muasihnya NU. Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
1: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Kikin memperoleh tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Holil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
4: Laporan Khusus. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
4: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
5: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 megawatt peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
6: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
5: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 megawattik. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3300 megawatt hour. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
7: Indonesia menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
5: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini

0: yang memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
4: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri ke pantai ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
5: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
1: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, pendengar kami. Ya.
5: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Untuk Anda, dari pembangunan komplek legislatif di Ibu Kota Nusantara IKN saat ini melibatkan sekitar 2.500 hingga 3.000 pekerja. Jumlah tenaga kerja ini tersebar pada 5 paket pembangunan gedung di kawasan legislatif. Pejabat pembuat komitmen Otorita IKN, Alfri Steve Willy Makaleu, mengatakan setiap paket pembangunan saat ini melibatkan sekitar 500 hingga 700 pekerja. Dia menyebut dengan 5 paket pembangunan, jumlah tenaga kerja yang terlibat saat ini mencapai 2.500 hingga 3.000 orang, namun jumlah ini belum menjadi kebutuhan tenaga kerja tertinggi selama proses pembangunan berlangsung. Pembangunan kompleks legislatif menjadi bagian dari penyiapan IKN sebagai ibu kota politik. Kawasan ini terdiri atas 5 paket pembangunan yang mencakup gedung DPR, MPR, DPR, serta gedung sidang paripurna. Peningkatan kebutuhan tenaga kerja seiring masuknya tahapan arsitektur dan MEP menunjukkan pembangunan kompleks legislatif masih akan mengalami peningkatan aktivitas hingga mendekati tahap penyelesaian. Informasi lebih lengkap Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: 103,3 MHz. Kami akhiri sesi Points pendengar pojok informasi, dan tentunya jangan lewatkan, tepat pada pukul 9 akan Anda dengarkan Halo Kaltim bersama Pro 1 RRI Samarinda.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
1: Iya kah? Terus gimana?
0: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis, kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
1: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta, karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
0: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
1: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
2: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
3: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
4: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Dari program Lafirtas, layanan virtual tanya sapa ya, yang diinisiasi oleh Kantor Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Nanti kita sudah hadir di studio kami, Bapak Mahsan Nurpian, SHMH, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, bersama dengan kawan-kawan dari Kementerian Hukum dari Provinsi Kalimantan Timur. Selamat pagi, kami aturkan, salam sehat selalu Pak Mahsan.
2: Salam sehat selalu dan Mas, penuh semangat
1: di pagi ini ya. Jadi selamat pagi ini Pak, tadi sudah banyak pendengar, tadi kami rampungkan lah bahasanya, mereka tuh semacam melihat bagaimana sih program ini. Kalau di kami sederhanakan, kalau masyarakat tuh punya persoalan hukum, menurut Pak Mahsan nih, biasa yang lebih dulu muncul tuh mencari bantuan atau malah rasa takut. Itu kalau dari pertanyaan sederhana ya, kalau kami dari rangkuman dari pertanyaan dari masyarakat tadi Pak.
2: Simpelnya secara psikologis, orang itu pasti rasa takut dulu.
1: Rasa takut ya. Iya,
2: ketika berhadapan dengan masalah hukum. Cemas
1: takut, ya.
2: Bingung mau ngapain mereka.
1: Kalau artinya semacam ada gap ya. Ya, kalau masyarakat betul. Melihat ya itu persoalan itu yang ada ya, tetapi orang itu belum tentu harus bertanya kepada siapa. Namun kalau boleh jujur Pak, masyarakat tadi yang bertanya juga kadang bukan tidak mau taat hukum, mereka tuh hanya tidak tahu pintu pertamanya harus ditanyakan dari dalam dulu itu. Betul, itu masyarakat itu Pak ya. Nah betul. Kita kembali ke topik Pak, melihat dari program Lafirtas ini sendiri, kalau Pak Mahsan bicara layanan hukum, mungkin persoalan yang paling besar, yang paling masih dihadapi masyarakat Kalimantan Timur itu sebenarnya apa nih Pak, dari perspektif Pak Mahsan Bali ini, Pak Mahsan nih Pak?
2: Permasalahannya
1: ya.
2: Ya, jadi kalau di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, saya kalau nyebut provinsi lain ya
1: gak apa-apa, karena kan teritori kita ya.
2: Karena wilayah kerjanya di Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur itu dua provinsi.
1: Provinsi
2: Kalimantan Timur itu sendiri, ya, domisili kita ini, dan sama Kalimantan Utara.
1: Oke. Ya,
2: kalau di total ada 1.520 ya pos bankum, pos bantuan hukum desa kelurahan yang sudah kita bentuk. Ya, di Kaltim ada 1.038. Ya, di Kalimantan Utara ada 482 pos bankum desa dan kelurahan. Jadi di total 1.520. Nah, gapnya pada saat ini ya, kondisi saat ini, ternyata saya lama di Jakarta, Pak. Rizky.
1: Iya, berapa? Rizky.
2: Ini bulan
1: keberapa di Kaltim?
2: Ini bulan ke-8 terakhir.
1: Hampir satu tahun ya.
2: September bulan ke-9.
1: Siap.
2: Oh ya, hari ini tanggal 1 ya.
1: Tanggal 1 September.
2: Ya, tanggal 1 berarti bulan ke-9.
1: Ya,
2: bulan ke-9. Nah, ternyata tidak seperti Pulau Jawa. Di sini kabupaten kotanya itu dikit memang. Enggak banyak. Ya, cuman ada total kalau enggak salah
1: 10 kabupaten kota.
2: Iya, 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur ini. Tapi jangkauannya itu luar biasa. Jadi maka dari itu gapnya kondisi geografis, jarak yang menjadi kendala masyarakat kalau ingin membutuhkan bantuan hukum gitu. Maka dari itu tadi yang pertanyaan pertama Bang Rizky gitu, kalau masyarakat kalau ada masalah hukum. Apa yang mereka rasakan begitu kan? Pasti takut
1: dulu,
2: cemas, bingung begitu kan? Nah, itu mereka mau ngaksesnya kemana? Geografis di Kaltim itu rentangnya jauh sekali. Bahkan saya ceritakan di Kutai Barat gitu kan, di Mahakam Hulu yang antara geografisnya itu sangat jauh sekali begitu dengan SDM yang ada. Nah, kita tuh punya SDM hukum. SDM hukum kita tuh ada paralegal yang sebagai penggerak yang ada di masing-masing pos bankum desa kelurahan yang tadi saya sebut 1.520 gitu ya. Dan ada advokat, organisasi pemberi bantuan hukum ya, itu memiliki pelaksananya, salah satunya adalah advokat. Nah, advokatnya itu adanya baru di 23 organisasi pemberi bantuan hukum. Begitu. Belum rata di setiap kabupaten kota. Begitu. Masih banyak juga kabupaten kota yang kosong. Begitu. SDM berikutnya, SDM hukum berikutnya penyuluh hukum. Penyuluh hukum adanya di kantor wilayah.
1: Kantor wilayah.
2: Ya, adanya di kantor wilayah penyuluh hukum. Nah, ketika masyarakat itu berhadapan dengan hukum, bingung. Mau bagaimana nih?
1: Ya.
2: Begitu ya. Nah, mau kemana begitu? Nah, maka dari itu SDM-nya ada, pos bankumnya ada, nah masyarakat masih bingung seperti itu untuk yang berjauhan, seperti itu. Nah, dan lagi pula sekarang kan sudah zamannya digital, kita buat kemudahan ya mereka dapat mengakses layanan virtual tanya siapa tadi.
1: Iya. Tetapi pertanyaan sederhana lagi nih Pak, apakah banyaknya dengan tempat layanan otomatis yang Bapak sebutkan tadi membuat masyarakat kita di sebuah kota tadi mudah mendapatkan bantuan hukumnya? Tadi dijelaskan adanya digitalisasi, bahkan ada persoalan yang apa pintu layanan sudah tersedia, namun tentu semua masyarakat tuh ingin mencapai pintu dari bantuan hukum itu seperti apa nih dari perspektif Pak Hasan? Ya,
2: kalau dari ada dua mekanisme jadinya.
1: Ya.
2: Jadi kalau mekanisme fisik, ya masyarakat ketika berhadapan dengan hukum di desa dan di kelurahan, mereka bisa datang ke pos bankum atau kelurahannya begitu. Masyarakat ini baik yang mampu, ya tidak mampu, atau mereka yang di tengah-tengah, begitu ya. Tengah-tengah tuh berarti di ini kalau isu yang sensitif desil nih, desil 5 gitu ya. Dia enggak masuk desil 1 sampai 4, dia enggak masuk desil 6 ke atas begitu ya.
1: Okay.
2: Nah, dia berada di tengah-tengah nih, sandwich people gitu ya. Nah, itu juga terakomodir secara fisik di pos bankum.
1: Yeah.
2: Ya, karena kalau kita bicara bantuan hukum saja ya, yang ditangani oleh organisasi pemberi bantuan hukum itu orang harus orang yang tidak mampu. Harus yang memiliki surat keterangan tidak mampu dari kades atau lurahnya. Kalau orang yang mampu itu bagaimana begitu, padahal dia mampu begitu ya secara ekonomi, tapi dia bingung mau kemana begitu. Nah, maka dari itu mereka dapat baik yang mampu tidak mampu ke pos bankumnya desa dan kelurahan dipertemukan dengan penggerak pos bankum, yaitu paralegal. Paralegalnya ini kita latih juga Bang
1: berperiodik
2: Rizky,
1: ya.
2: Begitu. Ya. Periodik. Kita udah beberapa kali nih Kaltim menyelenggarakan pelatihan paralegal, certified paralegal of legal aid. Jadi itu ada gelar, ada identitas non akademiknya. Bisa disematkan di belakang namanya. Jadi Bang Rizky SH MH CPLA seperti itu gitu ya. Sebagai license memberikan trust kepada masyarakat gitu ya untuk oh ternyata ini paralegalnya qualified ini dari pemerintah begitu ya. Dalam hal ini diselenggarakan oleh organisasi pemberi bantuan hukum yang di dapat bekerja sama dengan Kanwil atau pemerintah lainnya atau pihak lainnya seperti itu. Nah, ketika apa namanya paralegalnya ini menangani layanan, jadi ada 4 layanan Bang di pos bankum ini gitu ya. Layanan pertama itu adalah layanan konsultasi dan informasi hukum begitu ya. Jadi ketika masyarakat datang, dia bisa nih menyampaikan, memberikan konsultasi A, B, C seperti itu. Nah, kalau butuh lebih lanjutan, dia bisa bekerja sama dengan advokat. Jadi ada advokat yang membina tiap-tiap pos bankum begitu. Advokat yang terakhir yang berada di kantor hukum terakreditasi, organisasi pemberi bantuan hukum yang terakreditasi yang 23 itu. Nah, masing-masing itu kita berikan wilayah zonasi pembinaannya. Begitu. Nah, mereka memberikan bantuan hukum dan advokasi begitu. Nah, kalau misalkan kasusnya enggak selesai juga sama paralegal begitu ya, ketika diberikan konsultasi dan lain-lain, didamaikan terlebih dahulu di pos bankum desa kelurahan. Nah, kades lurahnya itu sudah kita lakukan pelatihan juru damai juga.
1: Juru damai.
2: Begitu. Ada identitas non akademiknya juga, non litigation peacemaker. Jadi disematkan juga di belakang namanya begitu ya. Misalkan ini Bang Mahdi, Mahdi SE NLP gitu. Non litigation peacemaker untuk memberikan trust juga sebagai tanda seperti itu begitu ya. Dan di selesaikan secara damai oleh kades atau lurah ya, karena tertuang juga di dalam undang-undang desa begitu ya, di pasal 26 ayat 4 huruf K kalau nggak salah begitu ya. Nah, apa namanya, bahwa harus pada intinya memberikan perdamaian di desa di wilayahnya seperti itu. Nah, maka dari itu dibuatlah perdamaian di sana. Nah, kalau nggak selesai juga, kan para pihak nggak bisa kita paksa untuk berdamai. Kalau memang harus perdamaian, misalkan mau bercerai, tapi karena ada faktor perceraian itu kan bukan primary case-nya begitu ya, ya. Itu secondary atau masalah berikutnya, masalah utamanya misalkan KDRT yang berujung kepada kematian begitu kan, fisik. Nah itu harus dipisahkan begitu kan. Nah itu harus ke advokat misalkan untuk ke pengadilan seperti itu, dan itu advokat yang memberikan pembinaan itu kalau untuk kasus
1: sedih kasusnya itu ya.
2: Sedih kasusnya seperti itu ya. Nah itu secara fisik. Nah maka dari itu kita memberikan peluang lagi yang lebih luas akses. Jadi lebih menguatkan lagi peran SDM hukum yang ada untuk kebutuhan akses hukum masyarakat. Itu menggunakan layanan virtual tanya sapa.
1: Tanya sapa itu. Itu yang menjadi latar belakang Masyarakat. Juga tentunya.
2: Betul.
1: Pak, maksudnya.
2: Betul, Pak Rizky.
1: Ya, dan juga Pak Kaltim ini kan memiliki tadi Bapak katakan pusbangkom yang di desa bahkan kelurahan. Mengapa masih sangat diperlukan juga Lafirtas ini sendiri ini, Pak Masan?
2: Iya. Tadi yang sampaikan begitu kan. Jadi Lafirtas ini hadir bukan untuk pengganti pos bankum tadi ya, yang sudah ada di 1520 desa kelurahan begitu ya. Dan juga penanganan kasusnya juga luar biasa. Di Kaltim Tara dari pos bankum yang ada gitu ya. Bahkan di kita Kaltim ya, itu kita sudah memberikan penghargaan bagi 3 pos bankum teraktif gitu. Ini ya,
1: teraktif ya.
2: Di daerah
1: mana saja, Pak?
2: Kabupaten Paser, ada Paser. Desa Songka. Gitu ya. Terus ada di Kutai Kartanegara, pos bankum Sebulu Ulu. Gitu. Terus ada juga di Kota Samarinda Tani Aman.
1: Ya,
2: itu 3 teraktif di provinsi. Nah, di Kaltara juga ada Juata Laut, yaitu di Kota Tarakan, pos bankum Bunyu Barat di Kabupaten Bulungan. Terus ada di pos bankum Malinau Ilir, ada di Kabupaten Malinau, itu Kaltara begitu. Itu kita berikan apresiasi di hari pengayoman. Terus dan kita Bang Rizky ini luar biasa, Kaltim ini menduduki 5 pos bankum teraktif nasional. Urutannya peringkat 2. Peringkat 2 teraktif ya, secara nasional.
1: Secara nasional.
2: Gitu ya.
1: Indikator penilaiannya itu, Pak, dari
2: keaktifan mereka untuk menjalankan 4 layanan tadi. Begitu, seperti itu. Nah, maka dari itu ya, walaupun kita sudah teraktif ya, dari sisi pos bankumnya secara fisik begitu ya. Nah, tapi kita melihat adanya gap tadi ya. Tadi ada gap kondisi geografis gitu ya. Terus tidak semua persoalan dapat ditangani oleh paralegal. Begitu ya. Tidak semua. Karena kan paralegal ini banyak orang-orang yang umum pendidikannya. Ada juga yang mohon maaf tidak sarjana strata 1 begitu ya. Bahkan orang hukum aja kalau untuk bersinggungan dengan hukum yang praktis di lapangan dia harus membutuhkan pengetahuan yang lebih lanjut lagi gitu. Apalagi ini paralegal. Orang yang berasal dari warga desa setempat, kelurahan setempat, dijadiin penggerak pusbankum sebagai paralegal begitu. Nah, tidak semua persoalan ditangani oleh paralegal begitu. Dan juga dibutuhkan ya kepada penyuluh hukum dan advokat PBA untuk persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Nah, maka dari itu ya, kita Lafirtas hadir bukan untuk pengganti pos banku ya, tapi mencoba meminimalisir gap tersebut ya, dan juga untuk memperkuat pos banku ya, dan juga memperluas akses informasi ya dan penanganan hukum bagi masyarakat.
1: Jadi pembagiannya itu jelas, Pak ya, peran antara paralegal pos bankum dengan sumber daya hukum yang terhubung dengan Lafirtas tentunya, Pak ya.
2: Iya.
1: Oke. Betul. Dan tidak ada tumpang tindih juga tentunya ya.
2: Betul.
1: Ya, Pak, dengan adanya Lafirtas ini sendiri, Pak, apakah masyarakat nanti tidak perlu lagi datang langsung ke pos bankum, Pak? Kalau dari istilahnya sederhananya lah itu.
2: Iya. Kalau ini established begitu ya. Ya, ketika mempermudah ya tidak perlu lagi mereka datang ke pos bankum. Tapi ini merupakan pilihan, begitu. Merupakan pilihan
1: yang termudah lah istilahnya.
2: Yang termudah seperti itu. Jadi karena kita menggunakan metode 3 on C, mm-hmm. ya, 3 on C, on call, on cam, dan on chat, ya, mm-hmm. on call, on chat, dan on cam, mm-hmm. seperti itu. Ya.
1: Pak, kalau dari istilah paralegal tadi Pak sebutkan, boleh tidak mereka tuh memberikan solusi untuk semua jenis persoalan hukum nggak di lapangan?
2: Oh iya, hmm. persoalan apapun ditangani oleh paralegal seperti itu. Bahkan kami melihat ya di sini ada data yang terus bergerak gitu ya. Yeah. Per hari ini kita melihat di Kaltim, kami kan ada laporan dari paralegal itu by aplikasi begitu ya. Disediakan dari pusat posbankum.kemenkum.go.id hmm. begitu ya. Dan kita bisa melihat paralegal yang ada sebagai penggerak awal garda terdepan yeah, yeah. itu dia melaporkan setiap aktivitasnya. Kita ada klasifikasi hmm. Perdata, pidana, dan tun. No. Kalau kayak di Kaltim saja begitu ya, itu ada total 27.913 layanan gitu ya. Bukan kasus layanan seperti itu. Hmm. Nah, terus Kaltara ada 9.396 hmm. Layanan seperti itu.
1: Oke. Dan bagaimana ya? Posisi saya sebagai masyarakat posisinya mengetahui bahwa persoalan tersebut tuh sudah berada di luar kewenangan paralegal, Pak.
2: Ya, jadi ketika tadi saya sebutkan angkanya sekitar 27.000 sekian, mm-hmm. gitu, 9.000 sekian. Kalau di total ada 36-37.000 sekian begitu ya, mm-hmm. Layanannya. Memang tidak semua paralegal itu dapat menyelesaikannya seperti yeah, itu. Yeah, yeah. Jadi itu dapat dirujuk ke advokat begitu okay. ya, dapat rujuk ke apalagi kalau pelayanan hukum, Pak.
1: Oke. Okay.
2: Layanan hukum itu kan misalkan ada warga ingin who knows ya, warga desa di Kalimantan Timur ada yang mau mengajukan pewarganegaraan. Seperti itu ya. Gitu ya. Terus mau mengajukan PT perseorangan
1: okay.
2: yang hanya modal 50.000 ya. Seperti itu gitu hmm, kan. Hmm, hmm. Mau bikin PT perseorangan. Nah, dia bingung seperti itu kan. Hmm, hmm. Prosedurnya seperti apa? Nah, paralegal dapat memberikan layanan lanjutannya ke penyuluh hukum. Hmm. Tadi kalau yang berkasus itu dengan advokat. Hmm. Tapi kalau sifatnya yang layanan hukum yang berada di kantor wilayah, itu tadi administrasi hukum umum, bisa juga dengan kekayaan intelektual. Misalkan warga desa mau mengajukan KI komunal. Hmm. Atau enggak mau mengajukan indikasi geografis, ada kopi ini yang bagus begitu kan, dia mau konsultasi dulu ada paralegal jadi agent kita okay. di desa kelurahan di posbankum. Nah, dia dapat memberikan layanan lanjutan merujuk ke penyuluh hukum yang ada di kantor wilayah seperti itu.
1: Okay. Dan ketika persoalannya dikatakan sudah harus dirujuk, dan juga siapa yang menentukan masyarakatnya harus mendapatkan bantuan dari pihak mana, Pak?
2: Paralegal itu memberikan assessment pertama.
1: Oh, oke. Okay.
2: Begitu. Kalau masyarakat datang secara fisik, begitu ya, mm-hmm. atau tidak masyarakat itu menggunakan lafirtas secara digital, okay. begitu ya. Kalau baik secara fisik datang ke posbankum, selesai ditangani.
1: Oke.
2: Okay. Sudah selesai dan dilaporkan ke posbankum.kemenkum.go.id. Sama mm-hmm. yang digital juga begitu, mm-hmm. yang metode 3 on C begitu. Nah, kalau misalkan nggak selesai, mm-hmm. gitu ya, screeningnya begitu, assessment, oh ternyata dia ini butuh lanjutan nih, ternyata okay. yang disengketakan adalah sengketa tanah seperti mm-hmm. itu. Nah, yeah. ini butuh ilmu lebih lanjut nih, yeah, saya butuh yeah. Advokat yang lebih lanjut. Nah, akhirnya dihubungkanlah dengan kalau dia datang fisik di paralegalnya yang menginput lafirtasnya itu ke ditujukan ke advokat, baik yang menerima paralegal secara digital pun juga paralegal sudah dapat langsung juga ke lafirtas untuk dirujuk ke advokat
1: tadi. Menarik ya perbincangan kita para pendengar sekalian dengan Pak Mahasan ya, selaku kepala divisi dari perundang-undangan dari Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Timur. Ya, kita juga undang pendengar juga Pak Mahasan di 0541743455 atau di 0541736566 atau di line WhatsApp kami 0811545476. Ada Bung Hanye dari kawasan Kabupaten Kutai Barat nih, terjauh nih yang katakan tadi di awal Pak, Kutai Barat. Selamat pagi, Bung apa? Hanya.
3: Selamat pagi, Amai Rizky dan Amai
1: Pak Masan, ya.
3: Amai Masan. Saya Pak masyarakat Halibodo Krongo, Pak. Nah, kami ini tidak tahu apa-apa kan. Nah, mending kita ini ngakui bodoh kan daripada sok pintar tapi menampilkan kebodohan kan. Saya mau tanya ini kepada Amai Masan. Ini ada berapa kejadian orang jalan di jalan raya, di jalan nasional itu Pak jatuh, gedebuk dia jatuh Pak. Nah, sampai ada yang patah-patah, lecet-lecet, dibawa ke rumah sakit. Itu tidak dijamin BPJS. Nah, kan kasihan juga. Nah, sementara pengendara ini kan bayar pajak. Nah, bayar pajak, Pak. Itu tapi apa? Tidak mendapatkan dari apa namanya apa? Dari pemerintah kan. Okay. Itu. Apakah bisa kita, Bapak, kita mengajukan class action kepada pemerintah pusat itu karena mereka lalai, lalai tidak memperbaiki jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, ini kan banyak anak-anak yang mati, Pak. Mati tenggelam di lubang tambang. Tetapi ya kisah ceritanya itu paling 2-3 minggu hilang, Bapak. Nah, kan kasihan. Nah, kasihan saya kalau sudah lihat begitu kan. Itu kalau anak-anak petani, anak-anak yang buruh atau macam kan, ya istilahnya hukum tewas. Kecuali kalau anak menteri, ya kita tunggunya nanti kalau ada menteri tugas di IKN nanti kan. Apa bisa, Bapak? Itu kita mengajukan gugatan juga kepada negara. Nah, karena negara ini tidak berperan itu. Terus yang ketiga, Bapak, saya ini Pak bayar apa namanya pajak, bayar pajak apa namanya penerangan lampu jalan. Nah, setiap saya beli voucher itu Pak, itu kalau beli apa 500, kita beli 500.000 paling apa 400-an aja yang terisi pajaknya lebih besar. Tetapi penerangan jalan umum Pak tidak ada tempat kami ini. Nah, saya mau tanya Bapak, solusinya bagaimana itu? Nah, solusinya bagaimana? Terus yang terakhir, kalau di Kabupaten Kutai Barat ini bagaimana Pak kita bisa melapor yang tadi tanya-tanya ada segala bantuan-bantuan hukum macam. Nah, bantuan hukum karena kalau kami di Kabupaten Kutai Barat ini yang terkenal itu hanya dua lawyer. Nah, pengacara yaitu Pak Dalmasius itu dengan Pak Yaya Tonang. Nah, Pak Yaya Tonang itu banyak juga membantu masyarakat yang tidak mampu, bahkan beliau juga berani melakukan class action kepada apa namanya pihak kepolisian kan, bahkan bisa menang juga. Terima kasih, santai kawan, selamat pagi.
1: Untuk Bung Hanya dari Kutai Barat ya, ada tiga pertanyaan langsung nih Pak terkait class action, terkait apa dia tuh melihat secara langsung bagaimana jalan rusak tuh di bawah kementerian atau balai besar pengelolaan jalan nasional, dan juga kepada apakah bisa sebagai masyarakat atau kelompok komunitas itu melakukan gugatan kepada negara dari kecelakaan atau dari lubang tambang, dari kematian anak, dan juga dari pajak-pajak ini apakah bisa ya, ada solusi mungkin secara umum pas aja Pak Pamasan dijawab, silakan Pak.
2: Iya, terima kasih Bung Hayek. Ya, santai kawan.
1: Santai kawan. Yeah. Amai itu om, kalau bahasa Dayaknya.
2: Oh, amai itu om. Yeah. Oh, oke, okay, oke. Okay. Kosakata kosa baru lagi bagi saya. Tambah vocab.
1: Vocab ya.
2: Yeah, di Kaltim. Mm-hmm. Ya, yeah, jadi secara umum apa yang disampaikan oleh Bung Hayek dari Kutai Barat ini, ya. Yeah, ini pertanyaan yang konkret dan memang sering terjadi juga begitu ya. Bahkan bukan di Kutai Barat saja, di berbagai daerah provinsi juga banyak hal yang seperti ini begitu ya. Ya kita menyayangkan betul memang ada kondisi di mana dengan segala keterbatasan begitu ya, dan juga kondisi alam yang mengakibatkan apa namanya sarana dan prasarana bagi masyarakat ya mendapatkan hal yang kurang baik seperti itu begitu ya. Dan banyak saluran ya untuk masyarakat tetap mendapatkan rasa adil rasa adil seperti yang tadi kasus yang disampaikan oleh Bung Hayek begitu. Nah, bantuan hukum di layanan pos bantuan hukum gitu ya, ada layanan yang kedua yaitu bantuan hukum dan advokasi. Okay. Begitu. dan itu yang menangani pertama paralegal ketika dia tidak dapat sendiri menyelesaikannya, dapat berkolaborasi dengan advokat, begitu ya, dengan advokat. Nah, advokatnya itu dengan advokat yang mana? Tadi disampaikan ada dua advokat. Nah, ini bagus nih seperti itu. Nah, namun kita ada pula advokat yang menjadi keanggotaan dari organisasi pemberi bantuan hukum. Nah, yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum. Nah, terakreditasi oleh Kementerian Hukum, ya, ini diberikan secara gratis. Begitu. Jadi ada anggaran APBN yang kita berikan kepada advokat melalui organisasi pemberi bantuan hukum. Pemda-pemda juga beberapa di Kaltim juga sudah menganggarkan hal tersebut, begitu. Nah, maka dari itu kalau ditanyanya kami, begitu ya, apakah bisa dengan advokat, begitu ya? Bisa saja. Silakan dengan advokat. Namun yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum, begitu. Boleh nggak dengan yang lain? Boleh saja. Tapi kalau dengan Kementerian Hukum, ya kita ada mekanisme pengawasannya. Yuk kalau minta duit lagi ke klien, ya kena sanksi. Seperti itu, ada standar layanannya. Seperti itu, ya. Dan karena terafiliasi dengan kita, kita mudah saja melakukan pengawasan. Bener gak nih ditanganinnya? Seperti itu. Nah, itu dengan advokat. Dan mereka dapat melakukan advokasi. Layanan advokasi, ya seperti class action, begitu ya, ke pengadilan tertentu, entah ke pengadilan negeri, begitu, secara perdata atau secara pidana, ya, atau tergantung kasus yang ditangani tadi, yang seperti jalan nasional seperti ini, ya bisa saja dilakukan advokasi di luar pengadilan dulu. Dia bisa diskusi dengan kepolisian atau dinas perhubungan, begitu. Tapi perlu dilihat kondisi juga. Kadang kan masyarakat itu main nuntut-nuntut saja.
1: Sebabnya apa dulu,
2: saya gugat juga nih, gitu kan. Jatuh memang, ya, karena ada lubang seperti itu.

0: sih ya mungkin lalai juga ya. Seperti itu begitu kan, tidak melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan tersebut begitu. Nah, tapi ada kelalaian juga dari kita sebagai orang tua ya, yang melakukan pengawasan ketat terhadap anak begitu, bahwa ini wilayah tambang seperti ini A, B, C begitu, tolong tidak dilakukan X, Y, Z dan seterusnya seperti itu. Nah, ini merupakan berbagai pihak, tapi segala solusinya ya dapat diselesaikan secara damai.
1: Damai.
0: Tadi seperti yang disampaikan, kalau damai ya kan, kan bisa apa namanya, semua pihak juga tertangani dengan baik ya, rasa adilnya itu sama begitu ya. Okay. Ketika ada kasus tersebut ya. Mm-hmm. Jadi begitu Bung Hayek, santai Bang, kawan.
1: Santai kawan. Ya. Baik, terima kasih Pak Mamasan. Ini apa kita ingin juga pendengarkan atau dari masyarakat telepon oleh WA ya. Ini 0853923 sekian. Itu Ibu Sari. Oh, sama saja nih pertanyaan ini. Terima kasih Bapak Masan dan Bu Suriski. Juga saya mau tanyakan kapan lampu penerangan. Oh, ini soal lain ya. Nanti kita akan perbincangannya di Halo RRI ya, Pak Bu Sari ya, terkait penerangan jalan ya nanti. Ya, di Semen pagi ini ada juga Bung Bambang dari apa namanya, Kecamatan Palaran, nampaknya di Semen Seberang. Selamat pagi Bung Bambang.
2: Selamat pagi.
1: Ya.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi nih, ya.
0: Pagi.
2: Ya, selamat pagi, ya.
1: Silakan Pak Bambang.
2: Terima kasih narasumber ini yang memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya. Kebetulan kami orang Palaran, ya kan? Kurang belajar hukum lah. Banyak ceritanya ini. Tapi ini, tadi saya baru juga nelpon, tapi ini mohon maaf tidak menyebutkan orang. Orang kecamatan katanya di Palaran belum ada, mudahan ini salah. Jadi minta informasi nanti di Nasumbang. Terus kalau misalnya belum ada, itu apa namanya, misalnya dibentuk atau apa namanya,
1: pos
2: batuan untuk membentuk di keluhan itu apa saja, mungkin
1: belum bentuk apa Bang Rizky? Belum bentuk apa nih Pak? Pos Bankum kah?
2: Ya, bantuan hukum.
1: Oh, bantuan hukum.
2: Ya,
1: oke. Okay.
2: Ya, karena termasuk orang-orangnya yang duduk di situ. Kemarin begini, tapi ini informasi aja. Tapi ini mohon maaf dari non kegiatan bos bankom. Tapi beliau bercita-cita ingin mendirikan pos bankom di daerah.
1: Kok di daerah mana ini, Pak?
2: Di Palaran.
1: Palaran ya. Oke.
2: Okay. Terutama ya, agak sedikit orangnya kan berbau partai politik, ya kan?
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, jadi kami jujur aja non lah. Ya, tidak di partai politik. Ya, itu bagaimana, ya kan? Ceritanya kan gitu. Terus ini di Palaran ini mungkin Pak Junaidi ya,
1: Rizky kebetulan ya.
2: Wah, Pak, masalahnya ya itu mirip-mirip betul. Jadi banyak terjadi hal-hal yang kayaknya bukan keluarga, tetapi biasanya jual beli tanah, tumbang tindih dan sebagainya. Nah, itu apakah juga bisa diselesaikan secara damai, karena kan ini kan ada hubungannya perdata dengan pidana.
1: Oke, itu saja.
2: Saya kira, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Mohon maaf, narasumber, selamat pagi.
1: Selamat pagi untuk Pak Bambang di kawasan Kecamatan Palaran di Samda Seberang. Kita ke dari Palaran ke Kabupaten Pasar nih, ada Bung Ridwan. Selamat pagi Bung Ridwan.
3: Salam sehat.
1: Salam sehat Pak Ridwan. Silakan, ya, langsung
3: Pak,
1: saja.
3: Pak, siapa nih?
1: Pak Masan.
3: Ya. Oh, Pak Masan.
1: Ya.
3: Begini Pak Masan. Kalau saya punya kue dua, kue yang sama gitu kan, terus kue yang lama itu, yang sama tadi, yang lama ini sudah basi, nah yang baru yang saya gunakan. Maksud saya seperti ini, ketika Pak Masan mensosialisasikan masalah hukum ini kan tentu berkaitan dengan hukum acara, pidana dan hukum itu sendiri ya kan, yang ada tercantum di dalam hukum itu, apa yang dia

0: ditemukan oleh masyarakat ke legal gitu kan. Nah, saya masih belum paham ini Pak. Ini yang disosialisasikan, yang saya katakan seperti kue tadi, sama kuenya, tapi legal standing hukumnya kan hukum kita baru nih. Nah, yang berdasarkan RJ ya kan, restorasi justice gitu kan. Saya bukan soal tahu kan. Nah, yang mana yang mau disampaikan produk hukumnya ini? Apakah kuhab baru, apakah kuhab lama yang saya katakan tadi? Itu yang garis pertama gitu. Nah, saya kutip ya kata Pak Profesor Jimli, semua orang salah kalau menurut polisi, jaksa juga salah karena dia menuntut. Terus yang punya legal standing kan pengacara. Kalau bilang pengacara, semua masyarakat benar. Nah, yang mengeksekusi siapa? Panitra dan hakim gitu kan. Apakah ini sudah serius juga gitu kan? Seharusnya legal standing ini semua itu juga, polisi, pengacara, kejaksaan, hakim panitra dan hakim itu. Bagaimana loh masyarakat bisa taat hukum? Sedangkan kita tahu saja hukum itu kan bisa ditambah-tambah. Kalau sudah masyarakat yang tidak tahu pasalnya dan lain sebagainya gitu kan, akan ini terjadi. Bahkan sesama hukum sendiri berdebat tuh, ada RJ, ada sudah pra peradilan. Nah, pertanyaan saya Pak Sanbali, bagaimana kita merestorasi justice ketika di pra peradilan dulu kah atau setelahnya gitu kan? Kan hukum baru kuhab kita kan berdasarkan hukum nasional Pancasila. Nah, memang ini sangat bagus. Saya bingung apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, padahal ketika orang salah menjalankan undang-undang pasti dia kena produk hukum salah. Kan undang-undang dan hukum itu kan, saya nggak tahu apakah sama undang-undang atau hukum, hukum atau undang-undang itu sama. Kan kita kan menjalankan undang-undang, kalau salah menjalankan undang-undang prosedurnya berarti kita kena hukum. Nah, pertanyaannya juga yang ketiga, undang-undang dan hukum itu apakah sama? Bagaimana kita menjalankan produk hukum itu yang pengambil kebijakan? Ini yang masih belum juga, saya nggak ngerti tadi, mohon maaf, yang mana ini yang Pak Hasan Bali yang mau sosialisasikan ke masyarakat?
1: Maaf, ya, itu, siap.
0: Ya, hukum pidananya kah? Hukum acaranya kah? Ini kan, tadi saya masih belum paham. Masih banyak yang saya belum paham gitu. Terima kasih,
1: salam ya, sehat. Makan sehat lo, selalu untuk Bung Ridwan dari Tanah Grogot Pasir nih. Langsung saja ditanggapi nih Pak Masan di kesempatan pagi ini yang ya kritis-kritis nampaknya pendengar kita ini juga saling menyimak di radio. Silakan Pak.
2: Ya, baik. Terima kasih Bung Bambang di Samarinda dan Bung Ridwan di Pasir. Ya. Nanti kami cek untuk di Palaran, gitu ya. Palaran itu kelurahan ya?
1: Kecamatan.
2: Oh, kecamatan. Ya. Begitu ya, kecamatan artinya membawahi beberapa kelurahan.
1: Kelurahan, gitu ya.
2: Kalau berdasarkan data di kami, begitu ya, dan juga kami lakukan kondisi, apa namanya, cek lapangan juga di tahun 2025, ya, itu sudah terbentuk pos bantuan hukum desa kelurahan di Palaran. Ya, intinya di 1520 itu ya, 1038 di Kaltim, 482 di Kaltara, itu sudah terbentuk ya, pos bantuan hukum ya. Itu dibentuk oleh SK desa begitu ya, kepala desa atau ya, lurah setempat gitu. Nah, ya, nah mereka di sana ya, di setiap desa dan kelurahan ya, melihat keaktifannya ya, aktivitas mereka ya, itu dapat dilihat yang pertama itu ada tidak penggerak pos bankumnya, yaitu paralegalnya. Maka itu jadi penting begitu.

0: legal aid seperti itu, dan itu menandakan bahwa sudah aktif tuh pos Bankumnya di Kaltim dan Kaltara. Namun khusus lokus yang tadi disebutkan oleh Pak Pembang, ya kami ini kan bagian dari monitoring evaluasi itu begitu kan. Nanti kita kembali secara fisik di sana, dan berbagai penanganan kasus Kalimantan Timur ini paling banyak sengketa tanahnya. Begitu, paling banyak sengketa tanahnya, apalagi kasus yang disampaikan oleh Bung Pembang tadi, tumpang tindih lahan dan lain-lain begitu ya. Banyak sekali sudah instansi-instansi juga memberikan saluran untuk penanganan solusinya.
1: Oke.
0: Begitu ya. Kalau seperti BPN saja itu ada
1: ATR BPN ya.
0: Ada apa namanya? Ada prosedur mediasi juga di sana seperti itu begitu ya. Nah, apalagi ini di level bawah ya, grassroots begitu ya. Kita menghadirkan upaya perdamaian di desa dan di kelurahan. Seperti itu begitu ya. Biasanya kalau tumpang tindih tanah itu kan antar pihak begitu ya, bisa antar warga begitu ya, antar perusahaan atau lainnya begitu. Itu dapat dilakukan secara damai terlebih dahulu seperti itu. Nah, ini nyambung juga dengan pertanyaan atau pernyataan dari Pak Bung Ridwan, dari Paser seperti Paser. Itu begitu ya. Nah, emang agak-agak tipis ya mediasi ya, ini sebagai upaya perdamaian begitu ya. Terus ada RJ, restoratif justice seperti itu. Dan ini memang proses atau istilah juga ya yang digunakan ya untuk menyelesaikan permasalahan hukum di luar pengadilan. Seperti itu. Nah, namun kalau konsep RJ ya yang banyak marak sudah beredar di masyarakat begitu ya, RJ itu restoratif justice ya, itu ketika perkara atau sengketa itu sudah masuk dan ditangani oleh aparat penegak hukum ya, di tingkat kepolisian begitu ya, di RJ kan di tingkat kejaksaan begitu ya. Bahkan di jaksa itu ada namanya rumah RJ juga seperti itu. Itu kan jaksa yang turun ke lapangan untuk memberikan perdamaian di sana seperti itu, dengan istilah restoratif justice seperti itu. Dan di pengadilan juga sama ya, untuk pidana di RJ kan ya. Tapi kalau untuk perdata istilahnya itu mediasi sebelum orang bercerai, tolong didamaikan dulu secara mediasi seperti itu. Lalu pos Bankum ini mengambil peran di mana seperti itu. Nah, pos Bankum ya yang ada di desa dan di kelurahan ya, itu penggerak pertamanya adalah siapa? Paralegal, paralegal seperti itu. Kalau ada sengketa didamaikannya oleh juru damai yaitu kades atau lurahnya setempat sebelum perkara itu masuk ke kepolisian atau kejaksaan. Itu konsepnya seperti itu. Jadi sebelum masuk ke aparat penegak hukum ya diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu.
1: Preventif tuh ya.
0: Iya, ya untuk beberapa kasus yang memang memungkinkan untuk dilakukan upaya perdamaian begitu. Seperti itu. Nah, lalu ini tadi yang Bung Bambang sampaikan, Bung Ridwan begitu ya. Ini undang-undang atau KUHAP, peraturan yang mana nih seperti itu begitu ya, yang tentunya adalah KUHAP yang baru yang kita diskusikan ya. Karena KUHAP yang baru ini kan mengedepankan upaya perdamaian seperti itu, mau istilah restoratif justice atau istilah damai atau mediasi atau apapun, intinya bagaimana menyelesaikannya di luar pengadilan seperti itu. Dari itu tertuang di dalam KUHAP yang baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Ya. Semoga itu menjawab pertanyaan dari dua penelpon kami, dari Bung Ridwan di Pasar dan juga Bung Pak Aran. Ya, kita jeda sejenak ya, Pak Hasan dan juga para pendengar atau pemirsa di line YouTube kami. Disesat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
2: Okay. Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi

Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: mobil si Jan atau enggak ya?
1: Bawa aja, nanti bisa turun hujan loh.
0: Ah, nggak usah, ribet.
2: Plot mana ya? Kiri atau kanan yang lebih cepat?
1: Kanan aja, lagi ada perbaikan jalan di kiri loh, macet.
2: Kiri aja deh, nggak banyak lampu merah. Kenapa tiba-tiba hujan? Macet banget lagi. Mati aku telat.
1: Kamu sih nggak dengerin aku.
3: Saat ini, 4 dari 10 orang mendengarkan radio melalui mobile phone. Di tengah dominasi media televisi dan internet, survei Nielsen Radio Audience Measurement membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. Banyak informasi yang bisa didapat dari radio. Ayo, dengar radio.

0: bersama, kita juga jarang.
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Ya, masih di kebersamaan kita di Halo Kalimantan Timur, edisi khusus kerjasama dari Kementerian Hukum dari Provinsi Kalimantan Timur, dan juga bersama kami, bersama Pak Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Bapak Mahsan Nurpian SHMH, di kesempatan pagi hari ini. Tadi sudah ada 3 penelepon luar biasa kembali, lebih ke studi kasus ya Pak Mahsan. Mungkin kita ke apa, topik kembali Pak. Mungkin sekarang yang kita masuk mungkin lebih bagian yang lebih praktisnya nih Pak. Kalau pendengar pagi ini ingin menggunakan layanan Lapirtas, kita tuh harus mulai dari mana Pak, kalau masyarakat itu menggunakan Lapirtas tuh Pak?
1: Kita sudah menyediakan salurannya ya, by aplikasi ya, walaupun masih tahap pengembangan begitu ya, tapi kita sudah menyediakan salurannya by aplikasi, jadi masyarakat bisa mengakses dan juga sebelum mengakses dapat menyiapkan dokumen-dokumennya seperti itu. Itu yang kita sampaikan ya, dan juga kita akan lakukan penyebar luasan flyer juga ya, untuk sebagai informasi mengenai Lapirtas, syarat-syarat dokumennya begitu ya. Jadi identitas seperti KTP begitu ya, SIM ya identitas kependudukan lah begitu. Terus dokumen pendukung lainnya begitu, bisa kasusnya begitu ya, perkaranya begitu ya, dan juga bisa juga kalau dia memang termasuk kategori orang yang tidak mampu, dia bisa mengajukan surat keterangan tidak mampunya di layanan virtual tanya sapanya. Karena kenapa itu dibutuhkan begitu ya? Karena nanti ketika masyarakat ke paralegal memberikan layanan lanjutan ke advokat yang ada organisasi pemberi bantuan hukum, yaitu dapat dilakukan reimbursement. Jadi selama ini proses reimbursement biaya penanganan perkara dari advokat itu secara fisik begitu ya, dan ini dapat dilakukan secara digital layanannya begitu ya. Harus penanganan ke pengadilan yang bisa dirembes dan lain-lain, ini konsultasi secara digital pun juga sudah bisa dilakukan reimbers, arahnya akan ke sana seperti itu. Tapi salurannya kita sudah menyediakan, baik metodenya on call, on chat dan on cam begitu.
0: Ya, apakah masyarakat harus membuat janji terlebih dahulu Pak untuk mendapatkan konsultasi di Lapirtas tersebut?
1: Ya, kalau dengan paralegal dia bisa langsung. Seperti itu begitu ya. Nah, bisa langsung. Nah, tapi kalau seperti misalkan kayak on cam ya, dia kan harus ketemu sama advokat. Enggak bisa advokat tiba-tiba itu langsung menangani misalkan seperti on cam begitu ya. Advokat itu harus ada penjadwalan terlebih dahulu, takutnya dia benturan dengan sidang dia di pengadilan ya, di PN atau di agama seperti itu. Dengan penyuluh hukum di kanwil juga sama, misalkan ada aktivitas yang sudah teragenda di kegiatan kantor wilayah, ya dia harus menyesuaikan seperti itu begitu. Nanti diatur oleh helpdesknya. Jadi kalau untuk yang on cam itu ada helpdesknya begitu. Kenapa sih? Saya boleh ngelanjutin lagi ya langsung ya. Kayak seperti on cam itu harus ada begitu ya. On cam itu kan kamera begitu ya. Jaraknya jauh. Misalkan dia boleh saja dengan chat atau dengan telepon begitu ya, antara masyarakat paralegal dengan advokat begitu ya, untuk berkonsultasi lebih lanjut. Tapi biasanya orang tuh secara emosional agak kurang terbuka kalau dia chat atau dia telepon. Kadang kan kalau orang desa saja, kita aja nih, saya baru awal ketemu sama Bang Rizky mau diskusi mengenai penyiaran, saya bingung apa yang ada di otak saya sama yang mau saya ketik begitu. Apalagi orang desa, Bang Rizky mau konsultasi ke saya terkait hukum, bingung juga mau langsung mau ngetik apa dulu nih begitu kan. Seperti itu. Pilihan bahasa atau apa itu menjadi problematik juga begitu ya. Nah, apalagi masyarakat di desa seperti itu. Nah, dan juga orangnya ini seperti apa sih, secara emosional tuh butuh deep talk ketika harus curhat atau konsultasi hukum lebih mendalam begitu ya. Harus tahu orangnya itu seperti apa, bagaimana sikapnya, penerimaan advokat apakah baik atau tidak begitu. Nah, ini benchmarking juga dari psikolog ketika menterapi pasiennya begitu. Sekarang kan sudah di era digital juga.
0: Ya, ya.
1: Psikolog itu kan harus tahu gerak-geriknya,
0: mimiknya,
1: mimik wajahnya, ya, begitu kan, gerak-geriknya agar bisa menilai
0: betul
1: karakter orang ini seperti apa.
0: Betul.
1: Nanti solusinya bagaimana? Nah, on cam ini ya, salah satu metode dari Lafirtas ini begitu ya. Ini membantu hal seperti itu. Begitu di bidang hukum. Mm-hmm. Jadi masyarakat bisa langsung tahu, oh ini advokatnya seperti ini. Oh, ternyata saya kalau di tadi di foto flyer saya, wajahnya kan garang begitu kan? Iya. Orang bisa takut begitu ya mau konsultasi. Tapi ketika konsultasi ya saya begini, senyum-senyum begitu kan?
0: Siap.
1: Ya, apa namanya, ramah begitu. Dan orang bisa lebih terbuka lagi ketika secara psikologis dapat ya diterima oleh apa masyarakat begitu ya. Hmm. Dan lebih emosional dia menyampaikan, bercerita lebih lanjut seperti itu begitu kan. Bahkan kalau untuk maaf kasus-kasus yang sifatnya private seperti dia masyarakat mengalami kasus kesusilaan atau apa begitu ya, dan dia bisa apa namanya, bisa curhat. Lebih mendalam lagi, terlebih dia berhadapan oh dengan wanita seperti itu begitu. Dan juga on cam dapat dilakukan untuk layanan mediasi seperti itu begitu ya. Karena saya pernah kejadian ada perkara yang ditangani oleh salah satu lurah di Balikpapan,
0: okay,
1: ya, sengketa keluarga ya, anaknya jadi korbannya. Tapi tetap mau diajukan apa namanya perceraian begitu ya, karena sudah tidak memungkinkan. Saya tidak perlu cerita perkaranya.
0: Ya, ya.
1: Salah satu pihak ya itu ada di Sulawesi seperti itu.
0: Oh,
1: okay. Nah, pihak yang lainnya ada di Balikpapan begitu. Nah, mau diupayakan perdamaian terlebih dahulu begitu kan. Nah, kalau hadirnya fisik, wah itu butuh biaya besar, apalagi maaf orang menengah ke bawah seperti ya itu. Nah, Lafirtas ini memberikan peluang ya untuk memecahkan gap tersebut seperti itu. Jadi metode on cam-nya itu dapat mempertemukan mereka begitu kan secara damai.
0: Ya, memperpendek jarak dan mempermudahkan juga tentunya ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Pengawasan. Ya, ya, kita terasa di perbincangan kita di akhir ini harusnya lebih dari 1 jam nih Pak kita bahasnya, dan gitu, karena kasus yang dianakan masyarakat itu cukup kompleks ya Pak di sebelah pagi ini tadi. Dan kalau kita kembalikan lagi ke Lafirtas kembali Pak, mungkin apa tidak ada batasan Lafirtas yang harus dipahami masyarakat nih Pak, agar tidak memiliki ekspektasi bahwa semua persoalan itu pasti bisa langsung diselesaikan melalui virtual gitu Pak.
1: Ya kita harap segala sesuatu ya itu dapat diselesaikan gitu ya. Tapi Lafirtas ini adalah salah satu metode pilihan untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti itu. Masalah yang banyak kita ketahui di masyarakat ya, itu masalah-masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan secara damai saja
0: ya.
1: Begitu ya, perkara-perkara yang ringan saja begitu ya, yang bahkan yang terblow up di masyarakat dulu, kasus Nenek Mina yang mencuri kakao begitu kan, terus menebang pohon begitu kan, sebenarnya kasus yang ringan seperti itu begitu ya, tapi terblow up menjadi kasus yang besar seperti itu. Dan penanganannya sebenarnya bisa simpel ya, bisa di di kantor desa atau di kantor kelurahan begitu. Maka dari itu kita bentuklah posbankum secara fisik begitu. Dan untuk mempermudahnya lagi ya kita bentuk layanan virtual tanya sapa untuk memperluasnya seperti itu begitu ya. Dan tapi memang tidak bisa semua perkara dapat diselesaikan begitu ya melalui metode triongsi begitu kan. Ini kan untuk awalan penanganan seperti itu ya. Kalau misalkan ada penanganan yang butuh lebih lanjut harus ke pengadilan, ya ke pengadilan apalagi kasus perdata pembuktiannya harus formil seperti itu gitu ya, suratnya ini tanda tangannya basah atau tidak seperti itu, dan seterusnya itu pembuktiannya harus fisik seperti itu. Nah, kalau untuk Lafirtas ini dapat penanganan awal yang dapat diselesaikan terlebih dahulu di luar pengadilan seperti itu. Mediasinya juga seperti itu begitu ya. Kita memberikan intinya memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum dan layanan bantuan hukum.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Ya, satu pertanyaan terakhir Pak, dia juga closing statement-nya di kesempatan pagi ini Pak Masan, kalau masyarakat tuh ingin hanya mengingat satu hal tentang Lafirtas setelah mendengarkan talkshow ini, apa yang ingin Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat luas di RRI Samarinda? Silakan nih Pak, sekaligus closing statement-nya.
1: Iya. Intinya masyarakat dapat menerima akses ya layanan hukum secara luas ya dan secara humanis. Ya. Maka dari itu tagline kita adalah sapa hukum kada salah langkah. Ya, sapa hukum kada salah langkah dan juga dengan upaya kita untuk menyelesaikan masalah secara cetas. Ya, cepat, tanggap dan sigap. Ya. Dengan SDM hukum yang sudah ada. Ya. Paralegal, advokat yang ada di organisasi pemberi bantuan hukum dan juga penyuluh hukum yang ada di kantor wilayah. Ya. Ekosistemnya terbentuk ya dan juga kita bagaimana kantor wilayah untuk mempermudah mereka secara humanis. Ya dan masyarakat mendapatkan layanan.
2: Anda sedang mendengarkan

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masih dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Sendawar siang untuk hari ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Inforama hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, sajian lagu mancanegara kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

Pendengar, ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya, saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik korteks di dalam otak bekerja dengan baik.

Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan.

0: Iya, Pak.
1: Ini untuk Ibu ya. Buka apa, saja amplopnya.
0: Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
1: Sudahlah, jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, Ibu senang kan?
0: Pak.
1: Dengan uang itu, Ibu bisa beli apa saja yang Ibu suka.
0: Pak, Bapak jangan mengira Ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
1: Ya sudah, kalau Ibu nggak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
0: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.
2: Korupsi, penyebab kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Stop, stop, stop korupsi.

0: segarnya. Pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
1: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda, jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
0: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
3: Wi, pakai narkoba.
4: Tidak, terima kasih.
2: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
3: Wi, pakai narkoba.
4: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
2: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
3: Wi, pakai narkoba.
4: Tidak.
3: Wi, pakai narkoba.
4: Tidak.
3: Dikit aja.
4: Tidak.
2: 4. Alihkan pembicaraan.
3: Wi, pakai narkoba.
4: Hey, gue cantik gak sih?
2: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
5: 103,3 FM RRI Sendawar.
6: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar dalam sesi Inforama. Saudara, maraknya kasus online atau scam atau pusat penipuan digital lintas negara semakin menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Jaringan kejahatan cyber ini mampu memindahkan aliran dana, menghapus bukti elektronik hingga mengubah infrastruktur digital mereka dalam hitungan detik pendengar. Melihat ancaman ini, pakar hukum internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yordan Gunawan, mendorong penguatan kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN. Menurutnya respon yang lambat hanya akan membuat jaringan kejahatan mudah berpindah sebelum berproses hukum berjalan. Ia menyoroti pembentukan Indonesia Desk di Markas Besar Kepolisian Nasional Kamboja pada akhir Juli 2026 lalu. Kehadiran fasilitas ini ditunjukkan untuk mempercepat penanganan kasus penipuan daring yang melibatkan warga negara Indonesia, baik sebagai korban maupun pihak terdampak. Yordan menilai kerjasama bilateral Indonesia-Kamboja perlu diperkuat melalui skema polis-to-polis atau P2P. Skema ini memungkinkan aparat kedua negara bertukar informasi dan intelijen cyber secara langsung tanpa terhambat alur birokrasi yang panjang. Skema P2P juga mendukung pembentukan Joint Investigation Team untuk mengusut jaringan kejahatan lintas negara. Meski komunikasi antar kepolisian sangat penting untuk respon cepat, Yordan mengingatkan bahwa mekanisme informal tidak menggantikan proses hukum formal. Penelusuran bukti resmi di negara lain tetap membutuhkan instrumen Mutual Legal Assistance atau MLA serta proses ekstradisi. Menurutnya tanpa prosedur ini, bukti yang didapat beresiko ditolak di meja peradilan. Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum saat menyerahkan tersangka ke negara asal. Dan tantangan utama dalam memutus rantai scam center adalah mengimbangi kecepatan teknologi yang digunakan para pelaku. Sebab itu, Yordan mengusulkan pembentukan 24/7 point of contact serta satuan tugas khusus di tingkat regional. Tak kalah penting mendengar, aspek pembuktian di pengadilan juga membutuhkan keselarasan antar negara. Anggota Yordan menyarankan penyusunan cross-border digital evidence protocol guna menjaga keabsahan barang bukti elektronik yang disita. Itulah informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Lawan kejahatan cyber, Indonesia mendorong kerjasama polis to polis di ASEAN.

Indonesia Raya merupakan lagu yang biasa wajib dinyanyikan saat upacara bendera, membuka kegiatan kenegaraan, serta aktivitas nasional lain. Lagu ini bertemakan semangat rakyat Indonesia untuk merdeka dari kekuasaan para penjajah. Diciptakan oleh komponis W.R. Supratman, pertama kali diperkenalkan pada 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu tengah berlangsung Kongres Pemuda II di Batavia.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di RRI Senawar. Pendengar, siapa yang tak kenal dengan seragam berwarna coklat dengan setangan leher merah putih yang umum dipakai siswa sekolah? Pemandangan semacam ini sangat lumrah ya ditemui di semua sekolah di Indonesia karena merupakan seragam wajib yang dikenakan setiap minggunya. Pramuka sudah lama menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Anak-anak sekolah sudah dikenalkan dengan pramuka sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar, bahkan di jenjang yang lebih tinggi seperti universitas kegiatan, yang mana ini adalah masih sangat

anggota dan Filipina 3,43 juta anggota, disusul Nigeria 3,01 juta anggota. Dari data di atas ini ada terlihat jelas bahwa Indonesia memiliki jumlah anggota pramuka terbanyak di dunia. Namun mengapa ya anggotanya sangat banyak ya? Jadi pendengar, sudah menjadi rahasia umum jika pramuka dijadikan ekstrakurikuler wajib di sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Hal ini yang membuat jutaan siswa terdaftar secara otomatis sebagai anggota pramuka. Disadur dari Museum Sumpah Pemuda yang dikelola Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, gerakan kepanduan di Indonesia bermula sejak masa kolonial dan tepatnya pada tahun 1912 lewat organisasi bentukan Belanda bernama NPO. Nama ini juga kemudian berganti menjadi NIVP pada tahun 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara ke-7 memprakarsai berdirinya organisasi kepanduan pertama milik pribumi bernama JPO ya. Munculnya JPO ini mendorong lahirnya organisasi serupa lainnya seperti Hizbul Wahton dan Jong Java Padi Venderi. Saat itu Belanda melarang organisasi lokal menggunakan istilah Pathfinder. Dari Agus Salim yang memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan penggunaan istilah ini yang kemudian menjadi identitas bagi gerakan kepanduan nasional milik bangsa Indonesia. Setelah masa kemerdekaan, terdapat ratusan organisasi kepanduan yang terbagi dalam berbagai federasi di seluruh wilayah. Hal ini yang memicu keinginan pemerintah untuk memperbaharui dan menyatukan seluruh organisasi tersebut ke dalam satu wadah tunggal. Presiden Soekarno akhirnya memutuskan untuk melebur seluruh organisasi kepanduan menjadi gerakan pramuka pada tahun 1761. Tokoh kunci seperti Sultan Hamengkubuwono ini berperan besar dalam proses pembentukan organisasi nasional ini. Kemudian pendengar, puncaknya terjadi pada 14 Agustus 1961, kala itu dilakukan penyerahan panji pramuka kepada para tokoh kepanduan di depan ribuan anggota. Dan sejak saat itu, 14 Agustus selalu diperingati sebagai Hari Pramuka hingga saat ini.

Ketika berbicara tentang Katulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis Katulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis Katulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Katulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur Katulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik Katulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Katulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, Tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Katulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis Katulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan

0: itu apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

Wajah Niung atau Ibu Sut adalah tokoh di balik terciptanya lagu Tanah Airku, digubah tahun 1927 dan dinyanyikan musisi Rita Effendi. Lagu ini mengisahkan tentang keindahan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Isnawa dengan program siar berikutnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya kok gak seperti anakmu. Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
1: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
0: Cuci tangannya yang benar ya.
1: Yang benar? Bagaimana, Bu?
0: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir. Dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
1: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Udah bersih kan, Bu?
0: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
2: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.
3: Mama, ini kertas apa, Ma?
4: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
3: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
5: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
3: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
6: Wah, wah, wah. 3 generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
7: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa. Memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

0: Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.
1: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi pertiwi.
2: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
1: Ibu Ina, yang mana, Bu?
0: Ini, yang ini nih, Bu.
1: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
0: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
1: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu.
0: Ayo, silakan. Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
2: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.
3: Masih dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkob Kutai Barat. Selamat siang pendengar RRI di mana saja Anda tengah berada. Senang sekali saya Elvira masih menemani Anda pendengar dalam rangkaian Sendawar Siang, dan kami masih akan hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian informasi, edukasi serta sajian musik pilihan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawar.
4: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
5: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
4: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
5: Iya, tahu sih.
4: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
5: Memanfaatkan bagaimana?
4: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
5: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya.
4: Iya dong.
2: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M. Mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri.

0: Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
1: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
2: Besok aja.
1: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
3: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
1: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
4: Maaf, saya tidak mengerti.
1: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
4: Jangan malas.
1: Aku nggak malas.
4: Kamu malas.
1: Enggak.
4: Maaf, Anda tidak tertolong.
5: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
4: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitukah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
6: Rawat Indonesia!

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ajo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Arsenal spot there defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada babak kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru membentur Mister Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang. Namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy. It's a massive win. It's a tough place.
3: Sangat senang. Malaysia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning and I know how tough it is to win here. Yeah.
1: Sementara itu pemain Arsenal, Eberechi, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
4: Yeah, thank you very much. It was a tough
3: game. Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
4: Tough, get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
1: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
1: Sementara itu, Arina Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
1: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Arina Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefano Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane.
1: Pendengar, kita jeda sejenak dari Pro 3, kita ikuti jadwal azan zuhur wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya pukul 12.19 waktu Indonesia Tengah.
2: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kecamatan Barong Tongkok dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Baiklah pendengar, kita kembali mendengarkan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga
3: dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Liger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap. Setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia, perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
4: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di SEL 2.
3: Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
4: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
3: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan pemain usia di bawah 23 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda mendapatkan menit bermain dan membangun kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting eleven, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang. Makanya stimulannya tetap ada.
2: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persik Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada ILIG untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persik Kediri ini meyakini walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita gak memandang ini pemain muda atau pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada bek kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin.
2: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari ILIG pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, ILIG menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan.
1: Atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia Satriawan Sulaksono mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Sahabat saudara pendengar, Anda bersama kami RRI Sendawar 103,3 FM dan sudah memasuki pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah ya pendengar. Tentunya semoga siang ini aktivitas dan pekerjaan Anda bisa berjalan lancar. Dan cuaca siang hari ini juga terpantau cerah, meskipun beberapa wilayah juga masih terpantau kabut asap ya di siang hari ini. Bagi Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan, tetap menjaga kesehatan dan gunakan masker bila diperlukan. Dan kami masih akan hadirkan informasi dan lagu pilihan menemani waktu istirahat siang Anda dengan hadirkan lagu nostalgia di era tahun 90-an. Tetaplah bersama KBRI Sendawar.

0: jauhi narkoba.
1: Jauhi narkoba.
2: Jauhi narkoba.
1: Jauhi narkoba.
0: Jika kita peduli, tak ada peluang untuk narkoba.
3: Mengenal rempah Nusantara.
4: Temulawak merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Kawasan Indo-Malaysia merupakan tempat dari mana temulawak ini menyebar ke seluruh dunia. Saat ini tanaman tersebut, selain di Asia Tenggara, dapat ditemui pula di Cina, Indochina, Barbados, India, Jepang, Korea, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa lainnya. Di Indonesia, satu-satunya bagian yang dimanfaatkan adalah rimpang temulawak untuk dibuat jamu godok. Rimpang ini mengandung 48-59,64% zat tepung, 1,6-2,2% kurkumin, dan 1,48-1,63% minyak atsiri. Dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi.
5: Bagus sekali manfaatnya untuk kesehatan. Bisa diminum untuk menjaga stamina tubuh agar terhindar dari penyakit dan kita bisa selalu sehat bugar.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Saudara, rencana Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur pada 2026 ini, pendengar. Dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah dan kehadiran Gibran ini di kawasan tersebut juga menjadi penanda awal bahwa IKN mulai digunakan untuk menjalankan aktivitas pemerintahan bukan sekedar menjadi proyek pembangunan infrastruktur. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno melihat target tersebut sebagai kabar positif di tengah pertanyaan publik mengenai masa depan IKN. Menurutnya masyarakat selama ini menunggu kepastian kapan berbagai fasilitas pemerintahan yang telah dibangun dengan anggaran negara benar-benar dimanfaatkan. Adi menilai penggunaan kantor wakil presiden di IKN dapat memberikan titik terang mengenai arah operasional kawasan tersebut. Setidaknya, aktivitas Gibran di sana akan menunjukkan bahwa fasilitas pemerintahan yang telah tersedia mulai memiliki fungsi secara nyata. Menurutnya, persoalan IKN kini seharusnya tidak lagi hanya dilihat dari perdebatan mengenai pembangunan kawasan tersebut. Sebab sebagian besar infrastruktur pemerintahan sudah terlanjur dibangun dan menggunakan anggaran negara dalam jumlah yang besar. Karena itu ia menilai pemerintah kini menghadapi tantangan berbeda. Infrastruktur yang sudah berdiri harus dibuktikan manfaatnya melalui aktivitas pemerintahan yang benar-benar berjalan di kawasan IKN. Target tersebut sebelumnya disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Ia juga mengatakan Istana Wakil Presiden di IKN pada dasarnya sudah siap digunakan untuk aktivitas kedinasan. Basuki menyebutkan pekerjaan yang masih tersisa berkaitan dengan kelengkapan furniture, pengadaan perabotan, dan juga ini masih berada dalam proses tender sehingga fasilitas belum sepenuhnya siap digunakan. Persiapan juga mulai terlihat dari keberadaan sejumlah staf wakil presiden di kawasan IKN. Menurutnya, staf tersebut juga sudah berada di sana untuk mendukung persiapan sebelum Gibran menjalankan kegiatan kedinasan dari IKN. Rencananya, Gibran berkantor di IKN juga kembali menyoroti persoalan pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta. Hingga kini, Jakarta juga masih berstatus sebagai ibu kota negara secara hukum sampai terdapat keputusan atau ketentuan yang menetapkan perpindahan tersebut sesuai aturan yang berlaku. Kondisi tersebut juga membuat operasional IKN menjadi salah satu hal yang terus ditunggu publik. Adi mengatakan masyarakat yang membutuhkan kepastian mengenai kapan kawasan yang dibangun sebagai pusat pemerintahan baru tersebut mulai menjalankan fungsi sebagaimana yang direncanakan. Menurut Adi, target penggunaan kantor wakil presiden dapat menjadi salah satu jawaban atas penantian tersebut. Namun, satu fasilitas yang mulai digunakan tentu belum cukup untuk untuk membuktikan seluruh kawasan IKN telah beroperasi sebagai pusat pemerintahan. Demikian informasi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan ditargetkannya Gibran mulai berkantor di IKN di tahun ini. Informasi ini kami cukupkan dalam sesi musik informasi. Tetaplah bersama kami pendengar rangkaian Sendawar siang, kita akan lanjutkan pukul 13 waktu Indonesia Tengah dengan ragam etnis Bahau. Kali ini kami ajak lagi Anda mendengarkan lagu dari Gobloh dengan Kugadaikan Cintaku.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

0: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.
2: RRI Senawar dengan

Masih kami pancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saya Elvira masih menemani Anda pendengar dalam rangkaian Sendawar Siang Etnis Bahau ya, di hari Selasa tanggal 1 September 2026, di awal bulan ya pendengar ya. Jadi buat Anda yang lagi beraktivitas di siang hari ini, semoga dalam keadaan sehat, kemudian juga semangat ya dalam segala aktivitasnya, semoga juga bisa berjalan lancar begitu ya. Dan saat ini sudah memasuki pukul 13.16 waktu Indonesia Tengah. Suasana siang ini juga cukup cerah ya pendengar. Namun pendengar juga kita masih menjumpai kabut asap ya di beberapa wilayah. Untuk itu bagi Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah, tetap jaga kesehatan dan juga menggunakan masker jika diperlukan. Dan rangkaian Sendawar Siang ini Etnis Bahau tadi sudah dibuka diawali dengan lagu Ame begitu ya, dengan penyanyi Margareta Long. Silakan untuk bergabung bersama kami di jalur telepon, SMS dan via WA 0812-505-23938 ya. Seperti biasa rangkaian ragam etnis Bahau ini sampai nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Mudah-mudahan yang gak kebagian kemarin bisa bergabung ya, yang minggu lalu begitu di Etnis Bahau. Di kebersamaan kita siang hari ini, untuk edisi hari ini kita ada format lagu nih pendengar. Mungkin ada yang mau memilih lagu ini ya. Ada pilihannya, ada Aki Anakula, Jiknu Ika Uli Harin, kemudian juga ada Mahulu Berdendang, kemudian juga ada Ngarang Hudo ya nih pendengar ya. Ini sebentar lagi juga akan melakukan Ngarang Hudo ya nih, nanti di bulan Oktober biasanya ya, warga pesisir Sungai Mahakam ini khususnya suku Dayak Bahau begitu ya. Baiklah pendengar, di siang hari ini juga boleh update informasi terkait dengan cuaca dan juga mungkin aktivitas apa yang dilakukan di siang hari ini, berbagi tips atau info begitu ya. Di siang hari ini boleh untuk gabungan di RRI Sendawar, atau yang lagi baru masak ya di siang hari ini, kami juga sapa ya buat Anda ya, selamat menjalankan aktivitas saja. Pendengar kami juga yang lagi monitor untuk siang hari ini juga di audio streaming Pro 1 RRI Sendawar, juga kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Silakan untuk Anda yang lagi monitor juga di audio streaming juga boleh bergabung bersama kami ya, baik itu jalur telepon, SMS dan juga via WA. Di Selasa siang seperti biasa itu Etnis Bahau kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi yang mau gabungan boleh ya di sesi Etnis Bahau. Buat yang mungkin lagi beristirahat juga di siang hari ini, mudah-mudahan lantunan lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda juga bisa menambah rileks ya di siang hari, sehingga nanti aktivitasnya bisa semangat begitu ya setelah beristirahat siang. Yang lagi monitor mungkin lagi di rumah atau di kebun begitu ya, selamat mendengarkan saja untuk Anda. Atau yang lagi menjalankan aktivitasnya juga nih, yang lagi membuat tikar ya, kayak Bang Tikar Lampit ya biasanya ya, lagi monitor juga, ini kita juga sapa-sapa pendengar kita ya di siang hari ini. Ya, ini kita akan jeda dulu pendengar, kami akan lanjutkan ini beberapa lagu yang kita sudah format untuk siang hari ini. Kami harapkan ini bisa menghibur Anda. Selamat mendengarkan.

0: lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, mama telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Susu sama pupuk adek habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
0: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Bu, ibu.
5: Wah, sudah pulang pak.
4: Iya bu, tapi kayaknya bapak masuk angin. Tolong kerokin bapak ya bu.
5: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Suku Dayak terkenal dengan keunikannya. Selain tato, telinga panjang menjadi identik suku Dayak. Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Keringak daru dalam bahasa Dayak Kayan disebut telinga panjang, telinga dado atau belaung dalam bahasa Dayak Kenyah, apang aru dalam bahasa Dayak Bahau, kafeng daru bahasa Dayak Oheng. Tradisi menganut adat tersebut, tidak semua suku Dayak di Pulau Borneo mengikutinya. Namun, tradisi kuping panjang beberapa subsuku yang mengikuti, diantaranya Dayak Kayan, Bahau, Kenyah, Oheng, Penan, Kelabit, Taman, dan Punan. Adat ini memiliki beragam tujuan. Bagi Dayak Kayan, pria bangsawanlah yang memanjangkan cuping telinga, sedangkan untuk kaum perempuannya merupakan simbol kecantikan. Tradisi memanjangkan cuping telinga tidaklah diteruskan oleh generasi sekarang, sehingga suku Dayak telinga panjang yang akan ditemui usianya sudah lanjut, mulai dari 70 sampai dengan 90 tahun.

matanya. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

Di ujung barat Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah.

Masih kami pancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Dan saudara, saat ini pukul 13.45 waktu Indonesia Tengah ya, pendengar di siang hari ini. Mudah-mudahan lagu yang tadi sudah dihadirkan bisa menghibur Anda di suasana siang ya pendengar ya. Kemudian ini ada satu atensi ya pendengar dari pendengar kita. Selamat siang Mbak, saya Bulan di Barong, mau request lagu Jinu Ikauli spesial buat yang lagi di jalan. Salam kompak selalu ya. Buat yang lagi dengarkan juga di radio mobil Anda juga selamat mendengarkan ya pendengar ya. Kami akan hadirkan lagu penutupnya dari siapa tadi ya, Jinu Ikauli ya. Ini yang lagu yang kita format juga. Ada nanti juga dihadirkan Aki Anak Pula ya. Mudah-mudahan juga bisa menghibur Anda di etnis Bahau ya siang hari ini. Dan pendengar, ini juga tak terasa kebersamaan kita siang ini harus sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama kami menikmati lagu di RRI Sendawar. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bisa menemani waktu siang Anda. Sebelum kami pamit juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Cuaca siang ini juga cerah ya, namun kabut asap masih terasa di beberapa wilayah. Dan jika beraktivitas di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker, perbanyak minum air putih, dan kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara kurang baik. Saya Elvira pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di Ragam Etnis Bahau berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus lestarikan budaya kita. Salam budaya, salam sehat, dan sampai jumpa.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa. Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.
1: Selama ini kan logistik sampai di Kecamatan Lompangai, jadi mau tidak mau transit dengan biaya yang terlalu mahal dan risiko juga.
2: Literasi ini sangat penting buat anak-anak kita semuanya, apalagi zaman hari ini, zamannya zaman eranya sangat modern, era zaman media sosial.
3: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Muhammad Padel. Lonjakan harga pangan yang signifikan terjadi di Long Apari Mahakam Ulu akibat air sungai Mahakam yang dangkal dampak dari musim kemarau. Kita simak laporan Muhammad Imran.
4: Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, turut terdampak musim kemarau yang menyebabkan debit air sungai Mahakam menurun dan sejumlah bagian alur sungai mengalami pendangkalan. Kondisi tersebut berdampak terhadap mobilitas masyarakat karena sungai Mahakam menjadi salah satu akses vital sekaligus moda transportasi utama yang menghubungkan sejumlah wilayah di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Sekretaris Kecamatan Long Apari, Tasong Saung, mengatakan akses jalan darat saat ini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat karena distribusi logistik dan bahan pangan hanya dapat menjangkau wilayah Kecamatan Long Pangai. Setelah itu, pengangkutan menuju Long Apari harus dilanjutkan melalui jalur sungai dengan menggunakan armada berkapasitas lebih kecil agar dapat melewati bagian sungai yang dangkal. Kondisi tersebut membuat proses distribusi membutuhkan lebih banyak armada dan waktu tempuh yang lebih panjang. Keterbatasan kapasitas angkut juga meningkatkan biaya transportasi barang karena harus dipindahkan dan diangkut secara bertahap menuju wilayah Kecamatan Long Apari yang kemudian berimbas terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat.
5: Harapan masyarakat ini terutama sarana pendukung, pertama jalan, ya kalau memang tidak ada akses jalan itu rasa-rasa untuk distribusi logistik ke Kecamatan Long Apari bisa tercapai lah. Nah, jadi tidak ada kendala. Jadi selama ini kan distribusi logistik sampai di Kecamatan Lompangai, jadi mau tidak mau transit dengan biaya yang terlalu mahal gitu, dan risiko juga. Nah, jadi harapan masyarakat bagaimana cara supaya akses jalan utamanya itu bisa diselesaikan dengan baik supaya mobilisasi logistik untuk Kecamatan Lompangai ini bisa lancar.
4: Kecamatan Long Apari menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak kondisi kemarau karena berada di bagian paling hulu dan ujung wilayah Mahakam Ulu. Kecamatan tersebut memiliki 10 kampung dengan kebutuhan logistik yang sebagian besar masih bergantung pada kelancaran transportasi melalui Sungai Mahakam. Dampak terhadap distribusi terlihat dari tingginya harga sejumlah kebutuhan masyarakat. Harga beras premium ukuran 25 kg di wilayah Long Apari saat ini telah mencapai sekitar 1 juta rupiah per sak. Sedangkan harga Pertalite eceran berada di kisaran 35 ribu rupiah per liter. Kenaikan tersebut turut dipengaruhi keterbatasan pasokan dan tingginya biaya pengangkutan akibat kondisi jalur transportasi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berupaya menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok ke wilayah hulu selama musim kemarau. Perbaikan dan pengembangan akses jalan darat menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur sungai, terutama bagi masyarakat di Kecamatan Long Apari yang menghadapi kendala terhadap mobilitas dan distribusi logistik. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan. melaporkan.
3: Intrusi air laut mulai mempengaruhi kualitas air baku di Samarinda. Kondisi ini membuat Perumda Tirta Kencana menyesuaikan operasional IPA Bantuas. Kita simak laporan Ahmad Junaidi.
6: Intrusi air laut mulai mempengaruhi operasional penyediaan air bersih di Samarinda. Perumda Tirta Kencana mengurangi operasional IPA Bantuas akibat peningkatan kadar garam air baku. Asisten Manajer Laboratorium Induk Perumdam Tirta Kencana, Gandhi Dewantaru, mengatakan penyesuaian dilakukan untuk merespon perubahan kualitas air baku. Menurutnya, kondisi tersebut sejauh ini hanya berdampak pada IPA Bantuas. Instalasi pengolahan air lainnya masih beroperasi secara normal.
7: Produksi di IPA-IPA PDM semuanya berjalan normal. Dengan kondisi terakhir, kadar klorida di yang paling ujung IPA Bukuan dan IPA Pulau Atas itu masih di bawah 20 ppm. Sementara kadar yang diperbolehkan adalah di bawah 250 ppm. Jadi IPA-IPA kita sampai kemungkinan hari Kamis berdasarkan pasang surut air laut dan arus masuk dari laut, kita kemungkinan besar tidak ada mati produksi selain IPA Bantuas tadi.
6: Perumda Tirta Kencana juga terus memantau perkembangan kualitas air baku untuk memenuhi langkah operasional selanjutnya. Pemantauan terutama dilakukan terhadap kadar klorida sebagai indikator masuknya air laut. Intrusi air laut diperkirakan masih berlangsung hingga Kamis mendatang. Kondisi tersebut turut dipengaruhi pola pasang surut air laut. Perumda berharap tambahan pasokan air tawar dari wilayah hulu dapat membantu mengatasi perubahan kualitas air baku. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
3: Warga kembali digegerkan dengan penemuan jasad di Sungai Mahakam. Seorang pria ditemukan mengapung di kawasan Sungai Lais dan kasusnya saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Kita simak laporan Sela Depa.
8: Warga yang beraktivitas di sekitar Sungai Lais Samarinda dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria di Sungai Mahakam pada Senin siang kemarin. Jasad ditemukan di sekitar area tambatan kapal dengan kondisi tubuh mengapung dan posisi menghadap ke bawah. Jasad tersebut juga terlihat mengenakan pakaian berwarna gelap. Pengemudi speedboat yang pertama kali menemukan jasad tersebut, Muhammad Ramadan Saputra, menjelaskan saat itu dirinya sedang berada di perairan Sungai Mahakam sebelum mendapat informasi mengenai temuan jasad dari pamannya.
9: Keliling di sungai.
10: Pakai speed ya?
9: Iya, pakai speed. Patroli. Tiba-tiba ada Om Senel pun bahwa ada didapat orang ngapung di dekat tambatan. Baju hitam, celana panjang. Warna hitam. Langsung saya bawa ke pinggir, Bang.
10: Ke pinggir?
9: Saya ikat, saya amankan bawa ke pinggir.
8: Tak lama kemudian, petugas Polresta Samarinda pun tiba di lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal. Pamapta 3 Polresta Samarinda Ibda Sofian Adi Cahyono mengatakan, jasad diperkirakan telah berada di dalam air selama sekitar 2 hari. Berdasarkan pemeriksaan sementara, korban diketahui berjenis kelamin laki-laki dan ditemukan dalam posisi tertelungkup. Kondisi tubuh korban juga sudah mengalami pembekakan.
11: Perairan Sungai Lais ditemukan satu jenazah kondisi sekitar 2 hari. Identitas masih Mr. X, untuk penyebabnya masih dicari tahu. Rencananya dibawa ke rumah sakit AWS.
8: Kini, jasad korban telah dievakuasi oleh tim Inafis Polresta Samarinda bersama Satpol Airut dan Posar Samarinda. Polisi pun masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematiannya. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih kritis memahami informasi serta bijak memanfaatkan teknologi. Berikut laporan Julpikar Ali.
12: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud mendorong masyarakat khususnya generasi muda untuk lebih kritis memahami informasi serta bijak memanfaatkan teknologi. Perkembangan teknologi dan media sosial membuat masyarakat semakin mudah memperoleh informasi dalam waktu singkat. Namun kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan karena masyarakat dituntut mampu memahami, memilah, dan menilai informasi sebelum mengambil keputusan. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud mengatakan makna literasi di era digital tidak cukup hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis. Menurut Rudi, literasi harus membentuk kemampuan masyarakat untuk membaca situasi, memahami informasi, serta mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan akal sehat.
2: Literasi ini sangat penting buat anak-anak kita semuanya, apalagi zaman hari ini, zamannya zaman eranya sangat modern, era zaman media sosial, informasinya begitu cepat, baru baca judulnya saja belum membaca isinya, ini yang paling repot, komentarnya sudah paling panjang, komennya begitu panjang, dan yang paling repot ini yang harus kita perbaikin. Kenapa perlu kita perbaikin? Agar kita jangan salah kaprah. Saya melihat hari ini anak-anak kita ini membaca, gemar sekali saat ini membaca, haus akan informasi, dan tentunya adalah juga to update tentang informasi yang hari ini terjadi di seluruh belahan dunia.
12: Rudy menegaskan tantangan literasi saat ini bukan hanya bagaimana meningkatkan kegemaran membaca masyarakat, tetapi juga membangun kemampuan untuk memahami situasi dan kondisi di sekitarnya. Karena itu, masyarakat khususnya generasi muda didorong untuk membiasakan diri, membaca lebih banyak, berpikir lebih kritis, serta menghasilkan karya yang dapat memberikan manfaat. Gubernur Kalimantan Timur berharap penguatan budaya literasi dapat membentuk generasi Kaltim yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam menggunakan teknologi di tengah derasnya arus informasi digital. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
3: Mengawali rangkaian hari radio sekaligus menyambut hari jadinya ke-81, RRI Samarinda melaksanakan kegiatan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan pada pagi tadi. Berikut informasi dari Aidil.
13: Menjelang Hari Radio dan HUT ke-81 RRI, RRI Samarinda mengadakan kegiatan ziarah makam dan tabur bunga di Komplek Makam Pahlawan, Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa pagi tadi. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pegawai, manajemen, serta mitra RRI yaitu PLN Kota Samarinda. Kepala RRI Samarinda, Siti Sarasulan mengungkapkan, kegiatan kali ini selain untuk memperingati Hari Radio ke-81, juga mengingat kembali perjalanan panjang RRI dalam memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menjaga persatuan melalui siaran radio. Menurutnya, rangkaian kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan digelar setiap tahun.
14: Ini momen yang luar biasa. Setiap tahun kita rutin melaksanakan ziarah ke makam-makam pahlawan, baik pahlawan nasional maupun pahlawan kita, pahlawan angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita melaksanakan ziarah ke makam pahlawan.
13: Selain menanamkan rasa nasionalisme, ziarah dan tabur bunga juga sebagai permohonan agar rangkaian Hari Radio hingga puncaknya pada 11 September dapat berjalan dengan hikmat dan lancar. RRI Samarinda, Aidil Ramadan melaporkan.
3: RRI memperkuat peran strategis edukasi hukum dan kebijakan pemerintah melalui penyiaran humanis kepada masyarakat Kalimantan Timur. Berikut laporan selengkapnya bersama Rizky Multianata.
15: Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Mahsan Nurpian, menilai Radio Republik Indonesia berperan strategis mendukung reformasi hukum. Menurutnya, RRI sebagai radio resmi pemerintah memiliki peran penting menyampaikan program strategis pemerintah kepada masyarakat secara informatif dan humanis. Mahsan Nurpian menyampaikan hal tersebut saat hadir dalam program Halo Kalimantan Timur di studio RRI Samarinda, Selasa 1 September 2026. Mahsan menilai RRI merupakan radio futuristik sekaligus inisiator penyiaran radio di Indonesia yang terus mengikuti perkembangan zaman. Mahsan mengatakan, RRI juga menjadi media penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap reformasi hukum dan kebijakan pemerintah. Menurut Mahsan, penyampaian informasi hukum membutuhkan pendekatan yang mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Ia pun berharap informasi hukum dapat disampaikan secara humanis sehingga masyarakat memahami aturan dan tidak keliru dalam mengambil langkah.
16: RRI, Republik Indonesia, ini merupakan radio futuristik ya, dan juga inisiator radio di seluruh Indonesia begitu ya, dan ini merupakan radio official pemerintah begitu ya, yang sangat baik memberikan penyiaran terhadap program-program strategis pemerintah ya. Ya contohnya seperti yang saya tadi ya, saya sudah hadir di studio RRI. Ya, ini menjalankan salah satu program strategis pemerintah yaitu mewujudkan reformasi hukum ya, melalui layanan virtual pengesapan. Nah, RRI ini merupakan radio ya yang terus memperkuat reformasi hukum, reformasi kebijakan, dan penguat pada program-program pemerintah lainnya yang mana masyarakat harus tahu ya, dan juga bagaimana menyampaikannya, mempublikasikannya secara humanis.
15: Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Masa Nurpian, menilai kolaborasi antara RRI dan pemerintah penting untuk memastikan berbagai program strategis dapat diketahui serta dipahami masyarakat luas. RRI, Rizky Multiata melaporkan.
3: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda berharap kerjasama dengan RRI terus ditingkatkan, khususnya dalam memberikan edukasi dan mengemas informasi keuangan negara agar lebih mudah dipahami masyarakat. Berikut laporan Deni Kartika Sari.
17: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Samarinda berharap RRI turut memberikan edukasi dan pendampingan dalam mengemas informasi keuangan negara agar mudah difahami masyarakat. Kepala KPPN Samarinda Haryanto mengatakan pihaknya membutuhkan dukungan RRI dalam meningkatkan kemampuan publikasi informasi kepada masyarakat. Menurutnya, KPPN merupakan bagian teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, sehingga informasi yang disampaikan perlu dikemas secara sederhana dan mudah difahami. Haryanto berharap jajaran RRI Samarinda dapat memberikan edukasi terutama mengenai cara menyajikan informasi agar lebih menarik bagi masyarakat.
18: Yang sangat diperlukan bagi kami tentunya kembali RRI ya, kemudian semoga ya segenap peserta RRI ya berkenan untuk memberikan edukasi kepada kami ya, karena kami bagaimana teknis untuk mempublikasikan ya sesuatu hal kepada masyarakat luas itu mungkin hal yang perlu kami tingkatkan. Nah, itu yang mungkin perlu dukungan dari RRI Samarinda, mungkin bagaimana kami untuk membuat, menyajikan atau mengemas suatu informasi khususnya terkait dengan pengelolaan negara, itu hal yang kami harapkan nanti dari RRI Samarinda.
17: Ia menilai kerjasama dengan RRI dapat membantu KPPN dalam menyampaikan informasi mengenai keuangan negara secara lebih luas. Selain publikasi, edukasi dari RRI juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan KPPN dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Haryanto menegaskan dukungan tersebut menjadi salah satu harapan KPPN dalam meningkatkan kerjasama dengan RRI Samarinda. RRI Samarinda, Deni Kartika Sari melaporkan.
3: Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Timur menilai RRI masih memiliki peran penting di tengah perkembangan media digital. Selain memiliki jangkauan luas, RRI dinilai mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Kita simak laporan Sela Depa.
19: Radio dinilai masih punya tempat di tengah banyaknya pilihan media saat ini. Hal itu diungkapkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kalimantan Timur, Abdurrahman Amin, yang mengatakan radio khususnya RRI memiliki pendengar dan keunggulan yang tidak bisa digantikan platform lain. Menurut Rahman, salah satu kekuatan RRI adalah kemampuannya menghadirkan informasi di setiap daerah hingga area terpencil. Bahkan, di sejumlah wilayah yang minim akses informasi, RRI masih bisa menjadi penghubung masyarakat.
20: Di mana kita tahu dengan luasan Republik ini yang terdiri dari banyak pulau dan banyak kawasan, tentu ekspansi RRI yang saat ini masih dibutuhkan agar pesan-pesan bisa disampaikan oleh RRI hingga ke wilayah-wilayah pelosok. Sudah terbukti dari beberapa konten yang dihadirkan teman-teman RRI di daerah-daerah khususnya di Kaltim.
19: Selain memiliki peran yang kuat, menurut Rahman, RRI kini telah mampu mengikuti perkembangan zaman dengan konvergensi media. Tidak hanya melalui radio konvensional, tapi juga merambah ke platform digital. Namun Rahman berharap perkembangan tersebut tetap dibarengi dengan menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, RRI perlu mempertahankan informasi yang benar-benar berasal dari fakta di lapangan.
20: Di era digital sekarang, hal yang paling penting itu adalah bagaimana RRI tetap berada pada hitohnya untuk menyampaikan informasi secara genuin kepada masyarakat. Di tengah arus informasi yang semakin deras, era akal imitasi, persepsi masyarakat terhadap informasi itu terkadang bisa dipermainkan atau bahkan bisa dirubah sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu.
19: Menjelang Hari Radio Nasional sekaligus HUT ke-81 RRI pada 11 September 2026, Rahman pun berharap RRI dapat mempertahankan kedekatannya dengan masyarakat. Ia juga mengucapkan selamat ulang tahun dan berharap RRI dapat semakin terus menjangkau pendengar di berbagai daerah. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
3: Beralih ke berita olahraga. Kejuaraan lokal cabang olahraga tenis di Kabupaten Paser menjadi ajang menjalin silaturahmi antar pegiat cabang olahraga. Kita simak laporan Randy Pahlevi.
0: Pengurus Persatuan Lawan Tenis Indonesia Kabupaten Paser telah sukses menggelar kejuaraan skala lokal yakni Independence Day Tennis Tournament 2026 yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 28 hingga 30 Agustus 2026 kemarin di lapangan tenis Singa Maulana Kecamatan Tanah Grogot. Selain dalam merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, event ini merupakan ajang silaturahmi antar sesama penggiat olahraga tenis lapangan di bumi Daya Taka, di mana 100 lebih petenis Paser ikut ambil bagian dalam event tahunan ini dari yang di bawah 12 tahun hingga tingkat atlet prestasi. Melihat antusiasme peserta lokal pada event tahun ini, Ketua Pengcap PLT Paser Ibrahim Ahmad mengaku senang dan bangga atas penampilan apik dari atlet-atlet yang bertanding selama 3 hari terakhir.
21: Bagaimana event turnamen ini menjadi monumental sehingga di dalam pembinaan pemain-pemain tenis bisa lebih berkelanjutan dan memberi semangat kepada seluruhnya, dan tentunya pengurus memberikan teladan kepada semuanya bahwa di dalam pembinaan ini perlu adanya kebersamaan. Tanpa kebersamaan kita tidak akan berhasil dalam membawa misi ke depan. PLT harus lebih berprestasi, lebih baik dari yang sebelumnya.
0: Kemudian mengenai antusiasme para anak-anak kecil di bawah 12 tahun yang turut ikut ambil bagian dalam turnamen ini, pria yang akrab disapa Om Bram itu mengaku senang karena melalui event seperti ini dapat melahirkan bibit-bibit muda potensial untuk kedepannya. Namun seiring berjalannya waktu, dikatakannya ada tantangan bagi PLT Paser dalam membina para atlet ini dari usia dini hingga menjadi atlet yang berprestasi.
21: Karena problem selama ini setelah mereka jadi, kadang-kadang mereka bisa keluar daerah, hendak main lagi, atau dia beralih ke cabang olahraga yang lain, kemudian meninggalkan tenis. Ini yang jadi masalah juga bagi kami. Kemudian kami berharap bahwa yang sudah nampak skill mereka bagus, pengen saya meningkatkan kompetensi mereka untuk dididik lebih lagi di luar Kabupaten Paser, misalnya di Jakarta, seperti di Jakarta International Tennis Academy atau yang lain-lain akademi tenis yang mampu mencetak atlet-atlet nasional dan profesional.
0: Bram pun berharap momen kehangatan melalui turnamen ini dapat terus bertahan dan mempererat kesolidan antar sesama penggiat olahraga tenis di Kabupaten Paser. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Lonjakan harga pangan yang signifikan terjadi di Long Apari Mahakam Ulu akibat air sungai yang dangkal, dampak dari musim kemarau. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud mendorong masyarakat khususnya generasi muda untuk lebih kritis memahami informasi serta bijak memanfaatkan teknologi. Demikian berita siang kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 01.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: RRI Samarinda.
4: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan satu pengumuman untuk Anda. Kali ini ditujukan kepada
6: 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Prosatu Radio Sinawar mengudara kembali di ruang dengan Anda bersama saya di hari ini edisi siar hari Senin, maksud kami Selasa 1 September 2026, mendengar ya sudah memasuki bulan September, mendengar ya, dan mudah-mudahan kita bisa melalui bulan September ini dengan sehat ya, dan semoga segala sesuatu yang membuat kita merasa kesulitan dalam arti juga saat ini ya, kita masih menghadapi bencana karhutla di mana kabut asap cukup tebal dan tentu mengganggu aktivitas dari kita semua masyarakat ya. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, mendengar, gunakan masker, jangan lupa untuk melindungi diri dari paparan asap ya, dan juga polusi juga tentunya, terutama saat kita beraktivitas di luar ruangan, mendengar ya. Jaga terus kesehatan diri dan keluarga, perbanyak minum air putih ya, di suasana, di maksud kami di tengah cuaca yang saat ini kering ya, kemarau ini mendengar. Baik mendengar, kami informasikan saat ini pukul 14:29 ya, Anda mendengarkan siaran Pro 1 dari Sinawar bersama Saidi, dan akan kami hadirkan program siar berikutnya memasuki pukul 14:30 Pro Dangdut. Tetaplah bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Sinawar.
1: Anda masih bersama 103

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Selamat sore pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini pukul 14.38 menit ya. Pro Dangdut temani pendengar, kali ini saya ditemani hingga nanti pukul 19 pendengar. Untuk program Pro Dangdut kami buka via telepon 0812-505-23938. Silakan yang mau bergabung, kami tunggu atensinya di 0812-505-23938. Yang mau sapa salam silahkan, request lagu-lagu dangdut tentunya kami persilakan juga ya di layanan telepon 0812 505 23938.

Satu buah lagu pembuka tadi dari Kenur Jana ya, ini lagu coveran ya, Gerimis Mengundang. Oke, mudah-mudahan ini gerimisnya mengundang ini ya, karena sudah lama sekali ini kita tidak diguyur hujan ya mendengar. Debu begitu banyak nih mendengar ya, angin dikit aja itu debu udah terbangan itu. Dan sekarang nih memang udaranya juga sangat ini ya, bikin apa ya, sesak gitu ya. Saya lihat juga di media sosial itu kebakaran itu juga melanda rumah-rumah warga di berbagai wilayah itu juga ya, cukup memprihatinkan ya. Ya, pendengar, jangan lengah ya, kita sama-sama menjaga keselamatan diri, keluarga dan juga harta benda tentunya ya, karena api di musim kemarau ini mudah sekali menyambar ini ya. Baik pendengar yang mau bergabung, kami tunggu atensinya di 0812 505 2393.

0: kakek.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
0: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
0: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
0: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
0: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya cu.
0: Enggak.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
0: Enggak dong kek.
1: Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
0: Iya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
0: Oke kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. 103,3 FM RRI Sendawar.

0: itu apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

Prodandut, nah Prodandut Dandut adalah kita, masih saya di teman pendengar ya, Prodan, di Prodan sore hari ini ya, edisi hari Selasa 1 September 2026 ya. Bang Dion merequest lagu di via SMS. Selamat sore Bang. Iya, selamat sore. Aku Bang Dion di Empaku, ya minta diputarkan lagu Rumah Penjara. Oke, ditunggu Bang lagunya.

0: Menyapa ada Bunda Ceria. Selamat sore Bunda Ceria. Apa kabarnya?
1: Baik.
0: Iya, Bunda Ceria, silakan.
1: Untuk baca di sini apa nih? Panas tapi campur kabut tebal.
0: Agak panas tapi agak mendung ya.
1: Iya, campur kabut tebal ini.
0: Asap tebal ya. Oke, ya silakan Bunda Ceria. Mari kita lagu apa Bunda?
1: Untuk lagunya di ujung kehidupan. Terus sebetulnya buat semua yang bergabung di sore hari ini. Ya,
0: apa lagunya tadi Bunda?
1: Di ujung kerinduan.
0: Di ujung kerinduan. Ya.
1: Oke. Salamnya buat semua yang bergabung di sore hari ini. Pesannya semoga selalu sehat dan sukses. Segala urusannya dilancarkan.
0: Amin.
1: Itu saja. Terima kasih.
0: Amin, terima kasih Bunda Ceria, terima kasih doanya dan atensinya. Di belakangnya Bunda Ceria, halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum, selamat sore Bang Edi.
0: Waalaikumsalam Mbak Rima, silakan Mbak Rima.
2: Allahu Akbar, asapnya nih.
0: Asapnya ini sudah sangat mengganggu sekali.
2: Tadi poh di Barong tambah pekat sekali.
0: Iya itu, Simpang Raya Barong Tongkol ini pekat banget sudah.
2: Lagunya boleh Bang Edi?
0: Boleh, silakan. Apa lagunya?
2: Ku nanti di pintu surga.
0: Ku nanti di pintu surga. Oke, siap.
2: Iya. Satu salamnya buat semuanya aja, buat Bang Edinya nih, selamat bertugas, semoga sehat selalu, sukses selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Lagunya ditunggu Bang Edi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Rima, sehat-sehat Mbak Rima.

Pendengar, besok akan ada dialog interaktif jam 9 pagi ya hingga jam 10 bersama Dinas Kesehatan. Dan nanti juga akan mengundang dokter ya yang menjadi narasumber, salah satunya akan membahas tentang bahayanya asap karhutlah ini pendengar ya. Besok kita berdialog, dan bagi masyarakat yang mungkin ingin bertanya-tanya silakan besok kita bergabung ya di acara hal apa dialog sendawar menyapa, kubar menyapa ya. Pukul 9 ya.

Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawa.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
2: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi eksplor itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
5: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
6: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
7: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
5: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
8: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
9: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
10: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi gini, bisa jadi gini.
11: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Lama gak ketemu, apa kabar?
13: Baik aja. Kamu gimana kabarnya?
12: Baik juga. Tapi kok kamu gemukan sih sekarang? Kalau kurusan dikit makin cantik loh kamu. Kamu potong rambut ya? Sayang banget. Padahal dulu rambut kamu bagus, cantik banget loh. Itu yang modelnya keriting-keriting gelombang itu waktu itu.
13: Iya.
12: Kamu ingat Stella gak? Dia teman loh sekarang. Padahal dulu putih banget. Kayaknya keseringan panas-panasan. Soalnya dia kerja lapangan. Padahal pas putih cantik banget kan ya. Aku sempat kemarin ke mall ketemu Justin. Masa digondrong gitu sih sekarang kayak cewek tau gak? Padahal cantik banget loh ya kan. Dulu kayak opo korek waktu rambutnya masih pendek. Terus tau gak si Jenny primadona kelas kita dulu malah kurusan banget loh sekarang. Aku gak tahu dia kenapa kayaknya lagi.
13: Tahu gak?
12: Iya kenapa-kenapa?
13: Kamu makin cantik loh.
12: Iya dong. Aku kan perawatan pakai skincare merek
13: apalagi kalau dia.
12: Wow bercanda.
14: Hargai orang lain dengan stop.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bang Dion, tadi lagunya sudah diputar ya, Rumah Penjara. Dan tadi juga ada lagu Ku Nanti di Pintu Surga serta Di Ujung Kerinduan sudah dihadirkan juga. Yang mau bergabung lagi silakan ya. Kami tunggu di jalur telepon 0812-505-23938. Saat ini pendengar sudah pukul 15:26. Tentunya masih di Pro Dangdut hingga nanti pukul 16 dan yang mau bergabung kami tunggu atensinya. Ada Bang Andre di ujung, kita sapa dulu Bang Andre. Selamat sore Bang Andre.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mantap nih, selalu semangat nih Bang.
2: Aduh, hai. Soalnya di sini tadi jaringan Kak.
1: Oh,
2: tadi.
1: Jaringan. Oh.
2: Enggak bisa.
1: Oke.
2: Ini baru dapat. Oke, lagunya Nur Lela aja.
1: Nur Lela. Oke deh.
2: Oke, titip salam nih buat Bunda Ceria tadi ya, buat Ade Rima ya, buat Kaputra Kutai, Kaputra Banjar ya.
1: Oke.
2: Okay. Kita tusut. Pokoknya semuanya, Kak.
1: Oke. Okay. Siap.
2: Okay, aku pamit dulu, standby. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore Bang Andre di Kuyung ya. Hati-hati Bang, beraktivitas di luar ruangan jangan lupa mengenakan masker. Tadi saya lihat juga di persimpangan 4, simpang 4 lampu merah simpang raya. Ada bapak-bapak yang dengan sukarela membagikan masker. Wah. Keren ya. Jadi dia membagikan masker untuk pengendara roda 2 khususnya yang tidak memakai masker di lampu merah itu diberi masker. Ya, masker itu memang penting untuk kita gunakan saat kita beraktivitas di luar, khususnya saat kita berkendara pendengar ya. Khususnya bagi pengendara roda 2 nih ya. Karena biarpun tidak ada kabut asap atau sedang tidak pandemi ya, masker itu ya tentunya bisa melindungi dari debu, dari asap kendaraan dan sebagainya. Jadi bisa kita budayakan ya mengenakan masker, karena masker ini juga sangat efektif untuk mencegah penularan penyakit ya. Kita mana tahu ya, saat kita di tempat-tempat umum gitu ya, ada orang yang lagi sakit atau bersin ya, dan menyebarkan bibit-bibit penyakit dari dropletnya itu ya. Maka dengan kita memakai masker, meminimalisir resiko terpapar. Ya, yang mau bergabung kami masih menunggu, silakan di 0812-505-23938.

0: di Prodangdut hingga nanti pukul 16, dan nanti pada pukul 16 akan ada program Kentongan. Kita nanti akan membahas, menginformasikan ke ruang pendengar dengan informasi tentang pencegahan karhutla, Brian. Karhutla itu memang bisa disebabkan oleh faktor alam, tapi kebanyakan ternyata juga karena ulah manusia, Brian. Halo Mbak Siska di Kota Bangun, selamat sore Mbak Siska.
1: Sore perundang lu, kendala kita.
0: Iya, Mbak Siska, gimana sehat Mbak Siska?
1: Sehat, Mbak Obi. Sehat,
0: ya, ya. Jangan lupa pakai masker Mbak Siska. Lagi kabut asap.
1: Iya, sudah ini Bang Obi, kabut.
0: Oke deh. Oke Mbak Siska, mau request lagu apa Mbak?
1: Lagunya Selembar Tisu.
0: Apa lagunya?
1: Selembar Tisu.
0: Selembar Tisu.
1: Yeah.
0: Aduh, lagunya sekarang aneh-aneh ya judulnya. Selembar Tisu. Oke deh, siap.
1: Saya Bang Edi, sepasang emoter itu dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Jadi terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Yuk, selamat siang jelang sore. Iya, Pro Dandut siap. Oke. Iya ya, oke, okay, sudah disiapkan lagunya Mbak Siska, nanti di monitor lagunya ya.

Bukan selebar tisu ya, lagunya sudah disiapkan ini dari Selvi Yama. Nanti kita monitor sama-sama. Oke, siap untuk disapa lagi yang mau bergabung, silakan ditunggu di jalur telepon 0812 505 2398.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Kakek.
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih. Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan.

Pro dan Rudan taruhlah kita hingga pukul 16 ya. Saat ini sudah di pukul 15 lewat 44 menit. Dan tentunya masih dengan sajian lagu-lagu dandut dan bisa request ya. Sama salam boleh yang mau bergabung silakan. Oke, Bang Dion tadi sudah bergabung ya. Ada minta lagu Rumah Penjara sudah diputarkan. Terima kasih banyak untuk Bunda Ceria ya, yang sudah bergabung. Ada Mbak Siska, Bang Andre juga. Terima kasih sudah berterusi, Bang Dion juga. Mbak Rima, terima kasih. Ada sahabat tadi di awal-awal nih. Tadi sudah ya. Terima kasih untuk yang sudah beratensi di Pro Dangdut sore hari ini. Semoga semuanya terhibur. Tetap bersama kami mendengar untuk mendengarkan program siar berikutnya pukul 16.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Prodang.dut adalah kita hingga di sini pendengar. Kami temani pendengar di program acara Prodang.dut untuk edisi hari ini 1 September 2026 hari Selasa ya. Kita coba lagi pendengar di Prodang.dut edisi lain. Tetaplah bersama kami. Memasuki pukul 16 sesaat lagi kami akan hadirkan program acara Kentoan.

Pro 1 RRI Sundawara di frekuensi 103,3 MHz. Saya diucapkan terima kasih banyak untuk pendengar setia RRI Sundawara yang masih terus mendengarkan siaran kami hingga saat ini. Baik pendengar, program siaran kami selanjutnya memasuki pukul 16. Kami akan hadirkan program acara Kentongan. Selamat sore pendengar, selamat mendengarkan.

Selamat sore pendengar, saya Dimas masih temani pendengar di sore hari ini. Kali ini pendengar mendengarkan program acara Kentongan. Di sore hari ini pendengar, program Kentongan akan membahas tentang 17 cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Ya, baik pendengar, ada beberapa cara pencegahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, Indonesia memiliki banyak hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alamnya. Sayang, kebakaran sering terjadi pada hutan dan lahan atau karhutla yang hampir telah menjadi langganan setiap tahun, pendengar. Seperti yang kita rasakan di saat ini, pendengar. Ya, kebakaran hutan dan lahan gambut bisa terjadi karena faktor alam seperti sambaran petir yang mengenai pohon, kemudian apinya menyebar menimbulkan kebakaran. Namun, seringkali kebakaran itu juga terjadi akibat ulah manusia, pendengar. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pembakaran hutan demi tujuan dan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampaknya bagi lingkungan sekitar, pendengar.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.

0: Tahukah Anda sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu AE Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.
1: Pro 1 RRI Sunawar di frekuensi 103,3 MHz. Saya Dimas temani pendengar di sore hari ini dalam program acara Kentongan. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan berdampak buruk bagi lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Hewan-hewan harus kehilangan tempat tinggal dan tak sedikit yang mati karena ikut terbakar. Tanaman-tanaman yang bisa sebagai bahan obat pun akan musnah. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan harus menghirup asap berbahaya bagi kesehatan. Jarak pandang yang terbatas yang berisiko terjadi kecelakaan di jalan serta aktivitas menjadi terhambat dan berdampak pada perekonomian. Pendengar, ketika terjadi kebakaran, membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk bisa memadamkan hutan yang terbakar. Sadar akan pentingnya menjaga hutan dan lahan demi keberlangsungan bersama, minimal kita harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan kembali yang telah merugikan banyak pihak. Bukan hanya petugas pemerintah, masyarakat pun harus berinisiatif dan ikut bertindak dalam hal pencegahan tersebut. Kami bahas lebih lengkap setelah ini, pendengar, mengenai mengatasi pasti segala risiko, cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sunawar, program Kentongan FM 103,3 MHz.

103,3 MHz. Terima kasih pendengar untuk kesetiaan pendengar RRI Sundawar yang masih terus mendengarkan siaran kami hingga saat ini pendengar, dan masih dalam program acara kentongan hingga nanti pukul 17 pendengar. Pendengar, bagaimana cara mengantisipasi segala risiko dan cara-cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Yang pertama pendengar, kita harus menghindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang dan kondisi saat kemarau. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Hal tersebut untuk menghindari risiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. Membuang puntung rokok sembarangan sangat bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Kemudian tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek apakah api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat tersebut. Perhatikan juga mendengar tidak ada barang-barang yang mudah terbakar di area sekitarnya.

Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembekuan

0: 29 sampai 32 gram. Bayi 0 sampai 5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6 sampai 11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1 sampai 3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.
1: Masih dalam program Acara Kentongan di sore hari ini mendengar bersama Saidi, dan kita lanjut pembahasan mengenai langkah-langkah mencegah kebakaran hutan. Ya, pendengar, penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dukungan juga penting mendengar, seperti bantuan dana untuk kelompok masyarakat yang peduli akan pencegahan dan penanggulangan karhutla namun tidak memiliki dana dalam pelaksanaan kegiatannya. Nah, dalam hal ini dukungan dari masyarakat khususnya dari segi dana sangat membantu. Ya, ketidaksadaran masyarakat bisa menjadi kecerobohan juga nih pendengar, yang menyebabkan hal fatal seperti kebakaran hutan atau lahan. Untuk itu perlu memberikan peringatan agar tidak sembarangan masyarakat membakar sampah atau rumput di sekitar hutan, apalagi saat angin kencang di musim kemarau.

0: Baik pendengar, masih dalam program acara Kentongan sore hari ini membahas tentang langkah-langkah mencegah kebakaran hutan dan lahan. Ya, pendengar, membuatkan sekat-sekat kanal untuk pengaturan hidrologi air pada lahan gambut juga penting. Dengan begitu tanahnya menjadi lembab dan basah sehingga tidak mudah terbakar, terutama saat musim kemarau. Langkah berikutnya pendengar, kita bisa melakukan pengawasan terhadap titik rawan kebakaran, terutama pada hutan di Sumatera, di Kalimantan dan Sulawesi. Menyiapkan peralatan untuk memadamkan api jika suatu waktu terjadi kebakaran hutan ataupun lahan, serta melakukan patroli dan pengawasan rutin pada tempat-tempat yang memang rawan terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau.
1: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
2: Masa?
1: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
2: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih, lihat. Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
1: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
2: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
3: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.
4: Di tengah hiruk-pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi. Mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

0: 103,3 MHz, saya Edi masih temani pendengar di sore hari ini, dan Anda masih mendengarkan program acara Kentongan. Ya, sore hari ini pembahasan mengenai cara mencegah karhutlah, pendengar. Ya, kita juga harus deteksi kebakaran sejak awal dengan mendirikan menara pengawas ataupun pos jaga lengkap dengan teropong dan alat komunikasi. Juga menyimak informasi data satelit atau cuaca di area hutan sehingga dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan. Menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran untuk mempermudah mencari air jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Penyuluhan ke masyarakat yang tinggal di dekat hutan juga penting, dengan hal ini untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian mereka akan bahaya kebakaran hutan lahan yang berdampak buruk bagi banyak pihak, serta menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum menyebar luas.
1: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
2: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
1: Cuci tangannya yang benar ya.
2: Yang benar? Bagaimana, Bu?
1: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa air yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
2: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
1: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
3: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

Pendengar, di penghujung acara program Acara Kantongan sore hari ini membahas mengenai cara mencegah karhutla. Ya, siap-siap ya, atau siap-siaga jika terjadi kebakaran, segera memberitahukan warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Pemetaan di wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan supaya semua pihak lebih fokus untuk melakukan pengawasan. Baik pendengar, sampai di sini kami hadirkan program Acara Kantongan. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua dan selamat sore, pendengar.

0: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS, seperti tidak melakukan seks bebas, bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: Tapi Indonesia itu apa?
2: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya ada lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran penjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Selasa 1 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantara yang selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin, sore ini ada rekan kami Faiza. Halo, selamat sore Faiza.
1: Selamat sore Bayu.
0: Iya, bagaimana kondisi cuaca untuk sore hari ini di Banjarmasin, Faiza?
1: Kalau saat ini kondisi cuaca sudah lebih baik ya daripada pagi tadi, dan lumayan tadi siang masih ada kabut asap, walaupun masih tipis-tipis masih ada nih Bayu ya.
0: Masih tipis-tipis ya, namun tetap waspada ya karena memang asap masih melanda di sejumlah daerah. Baik, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk sore hari ini, Faiza?
1: Ya, masih seputar kabut asap yang makin pekat ternyata Bayu di Banjarbaru.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Bayu. Kabut asap karhutla makin pekat di Banjarbaru Senin kemarin. Warga sangat khawatir terkena infeksi saluran pernapasan atau ISPA ketika BEP digital atau PID kini mempercepat arus transpraktivitas di luar rumah. Laporan Diki Munadi.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kondisi asap yang dirasakan warga lebih pekat dibanding hari sebelumnya. Kabut asap terutama terasa oleh masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan sejak pagi hari. Fauzi, warga landasan Ulin, mengaku pekatnya asap membuat aktivitas di luar rumah menjadi kurang nyaman. Bahkan menurutnya asap masih terasa meski dirinya telah menggunakan masker.
3: Ini tadi turun lagi kan, tadi mau amalan, tapi sekarang tadi turun lagi di atas.
4: Tapi lebih pekat daripada sebelumnya lah.
3: Iya, maskernya mengurangi lah. Masker mengurangi.
4: Mata bang?
3: Mata pedih, baru.
2: Sementara guna mengurangi dampak asap karhutla, Ikatan Dokter Indonesia, Cabang Kota Banjarbaru menggelar kegiatan bakti sosial di Masjid Ikhlas, Kelurahan Samsudinor, Kecamatan Landasan Ulin. Layanan yang diberikan meliputi screening kesehatan, pengobatan gratis, penyuluhan kesehatan, hingga pembagian masker medis. Ketua IDI Cabang Kota Banjarbaru, Dr. Dia Paramita, menjelaskan bahwa fokus utama kegiatan ini difokuskan pada gangguan pernapasan, mengingat balita dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
5: Kalau saya banyak screening adalah sesak napas, terutama pada
6: batuk-batuk, kita juga pasti banyak ya dok.
5: Kejalannya tuh ya batuk, sesak.
2: Dalam mengantisipasi dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan, masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, selalu menggunakan masker saat bepergian, mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala respirasi yang memburuk.
1: Demikian Bayu dari Banjarmasin, kembali ke Regita Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya. Sore ini ada rekan kami Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Bayu, bagaimana kabarnya di sana?
0: Di Tarakan juga kurang lebih hampir sama dengan Banjarmasin ya, agak dikepung asap ini. Bagaimana untuk Palangkaraya sendiri?
1: Sudah otomatis sama ini rekan Bayu. Memang harapan kita segera hujan ya, dan bantuan amin. Ini segera datang, mampir ke Kalimantan ya, untuk membasahi hutan dan lahan kita.
0: Amin. Tentunya amin. Stay safe ya, stay healthy. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Dan amin. Ada informasi apa untuk sore hari ini dari Palangkaraya Listia?
1: Masih terkait kebakaran hutan dan lahan, yaitu pembagian masker gratis yang dapat membantu melindungi masyarakat dari kabut asap Kota Palangkaraya rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Listia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong masyarakat dan sejumlah pihak membagikan masker serta vitamin secara gratis. Bantuan ini diharapkan dapat melindungi warga dari dampak kabut asap dan meningkatkan kesadaran menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Selengkapnya Nur Halisa melaporkan.
2: Kami berharap kita menjaga kesehatan kita dan paru-paru kita, khususnya untuk yang beraktivitas di luar ruangan, gunakan masker.
3: Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong sejumlah elemen masyarakat turut langsung memberikan masker dan vitamin kepada warga. Kegiatan ini menyasar masyarakat yang masih beraktivitas di luar ruangan, khususnya anak-anak. Ketua DPD KSPSI Kalimantan Tengah, Cornelis, mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kualitas udara yang memburuk. Ia juga melihat kabut asap mulai berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatnya keluhan ISPA.
2: Yang kami rasakan pada saat seperti kondisi ini tentu saja sangat berpengaruh ya. Nah, kami mengecek dari UMKM, karena aktivitas masyarakat ini berkurang, ini juga artinya pendapatan mereka-mereka yang bergerak di UMKM juga mengalami penurunan. Nah, ini dari sisi ekonominya ya. Nah, kalau dari sisi kesehatannya, kami mendatangi beberapa puskesmas. Masyarakat kedatangan masyarakat ke puskesmas terkait dengan ISPA ini juga meningkat tajam.
3: Cornelis mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak. Sementara itu, Surya sebagai masyarakat menilai bantuan tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kabut asap.
4: Penting banget sebenarnya, makanya pemerintah itu harusnya peduli langsung. Jangan menunggu kabut asap ini lebih tebal lagi. Harusnya dari sebelum-sebelumnya supaya masyarakat lebih peduli dengan keadaan. Apalagi kan kondisinya semakin hari semakin buruk.
3: Pembagian masker dan vitamin tersebut merupakan inisiatif masyarakat bersama Radio Antar Penduduk Indonesia, RAPI, Pahandut, serta sejumlah pihak pendukung. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dalam mencegah dan menangani kebakaran lahan agar kondisi kabut asap dapat segera pulih. Nur Halisa melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembalikan bersama rekan Bayu.
0: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Untuk informasi selanjutnya, pendengar juga pemirsa, kita menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan juga pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan semakin memperpendek jarak pandang di sejumlah wilayah Kalimantan Utara. BMKG Tarakan mencatat pada jarak pandang di seluruh wilayah Kota Tarakan sempat menyusut drastis hingga tersisa 1000 meter. Laporan disampaikan Muhammad Rajabsah.
1: Jadi kalau saat ini kualitas udara di Tarakan berada pada level sedang ya. Nah, kemarin sempat pada level tidak sehat ya, karena kemarin BMKG mencatat jarak pandang terpendek itu sempat 1000 meter.
2: Sebaran kabut asap, kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kalimantan Barat, Tengah, Selatan hingga Kalimantan Timur kini berdampak signifikan pada jarak pandang dan kualitas udara di Kalimantan Utara, khususnya di Tarakan dan Kabupaten Bulungan. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Juwata Tarakan, Muhammad Sulam Kilmi mengungkapkan bahwa sebaran asap yang menyelimuti Pulau Tarakan merupakan kombinasi dari asap kiriman provinsi tetangga dan hasil kebakaran hutan dan lahan lokal. Di Kaltara sendiri, wilayah Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan menjadi penyumbang titik panas terbanyak saat ini. Sulam Kilmi menjelaskan, pada minggu kemarin, 30 Agustus 2026, jarak pandang di seluruh Tarakan sempat berada di titik terendah, yakni hanya 1 km. Hal ini berdampak langsung pada navigasi transportasi laut maupun udara.
1: Jadi kalau saat ini kualitas udara di Tarakan berada pada level sedang ya. Nah, kemarin sempat pada level tidak sehat ya, karena kemarin BMKG mencatat jarak pandang terpendek itu sempat 1000 meter ya, atau hanya 1 km saja.
3: Itu hari Minggu, Pak ya.
1: Hari Minggu kemarin. Tanggal 30 Agustus 2026.
4: Terasa di semua wilayah Tarakan, Bapak itu?
1: Iya, di seluruh wilayah Tarakan.
2: Meskipun pada Senin pagi 31 Agustus kemarin jarak pandang Tarakan sedikit membaik ke angka 5 km dan tergolong aman untuk penerbangan, BMKG mengingatkan bahwa konsentrasi asap dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti arah angin dari selatan ke utara. BMKG mengimbau para nelayan dan pengguna jasa transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta rutin memantau informasi resmi cuaca dari BMKG dan kualitas udara dari Kementerian Lingkungan Hidup. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Pakuntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Untuk informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore hari ini ada rekan kami Fadel. Halo, selamat sore rekan Fadel.
1: Ya, selamat sore kembali rekan Bayu, apa kabar?
0: Halo, selamat sore rekan Fadel.
1: Ya, selamat sore rekan Bayu.
0: Iya, bagaimana untuk informasi cuaca dari Samarinda sore hari ini rekan Fadel?
1: Ya, secara umum masih begitu panas dan terik ya rekan Bayu. Bahkan sudah terdampak asap dari karhutla ini rekan Bayu.
0: Sama seperti wilayah teman-teman yang lain ya, sudah mulai terkepung asap juga rupanya.
1: Betul,
0: Samarinda.
1: Betul sekali.
0: Namun tetap semoga stay health, stay safety ya rekan Fadel.
1: Siap.
0: Untuk di Samarinda dan juga rekan-rekan di Samarinda.
1: Ya, insya Allah.
0: Untuk sore hari ini ada informasi apa dari Samarinda rekan Fadel?
1: Ya, ini masih terkait dari dampak musim kemarau yang menyebabkan lonjakan harga pangan ini di Kabupaten Mahakam Ulu rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya rekan Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa RRI, lonjakan harga pangan yang signifikan terjadi di Long Apari Mahakam Ulu akibat air sungai Mahakam yang dangkal dampak dari musim kemarau. Selengkapnya disampaikan rekan Muhammad Imran.
2: Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, turut terdampak musim kemarau yang menyebabkan debit air sungai Mahakam menurun dan sejumlah bagian alur sungai mengalami pendangkalan. Kondisi tersebut berdampak terhadap mobilitas masyarakat karena Sungai Mahakam menjadi salah satu akses vital sekaligus moda transportasi utama yang menghubungkan sejumlah wilayah di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Sekretaris Kecamatan Long Apari, Tasong Saung, mengatakan akses jalan darat saat ini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat karena distribusi logistik dan bahan pangan hanya dapat menjangkau wilayah Kecamatan Long Pangai. Setelah itu, pengangkutan menuju Long Apari harus dilanjutkan melalui jalur sungai dengan menggunakan armada berkapasitas lebih kecil agar dapat melewati bagian sungai yang dangkal. Kondisi tersebut membuat proses distribusi membutuhkan lebih banyak armada dan waktu tempuh yang lebih panjang. Keterbatasan kapasitas angkut juga meningkatkan biaya transportasi barang karena harus dipindahkan dan diangkut secara bertahap menuju wilayah Kecamatan Long Apari yang kemudian berimbas terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat.
3: Dapat masyarakat ini terutama sekarang peserana pendukung pertama jalan ya, kalau memang tidak ada akses ke jalan itu rasa-rasa untuk distribusi logistik ke teman-teman Pari bisa tercapai lah, jadi tidak ada kendala. Jadi selama ini kan distribusi logistik sampai di teman-teman Pangai, jadi mau tidak mau transit dengan biaya yang terlalu mahal gitu, dan risiko juga. Nah, jadi harapan masyarakat bagaimana cara supaya akses jalan utamanya itu bisa diselesaikan dengan baik supaya mobilisasi logistik untuk Kecamatan Long Apari ini bisa lancar.
2: Kecamatan Long Apari menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak kondisi kemarau karena berada di bagian paling hulu dan ujung wilayah Mahakam Ulu. Kecamatan tersebut memiliki 10 kampung dengan kebutuhan logistik yang sebagian besar masih bergantung pada kelancaran transportasi melalui Sungai Mahakam. Dampak terhadap distribusi terlihat dari tingginya harga sejumlah kebutuhan masyarakat. Harga beras premium ukuran 25 kg di wilayah Long Apari saat ini telah mencapai sekitar 1 juta rupiah per sak. Sedangkan harga Pertalite eceran berada di kisaran 35 ribu rupiah per liter. Kenaikan tersebut turut dipengaruhi keterbatasan pasokan dan tingginya biaya pengangkutan akibat kondisi jalur transportasi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berupaya menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok ke wilayah hulu selama musim kemarau. Perbaikan dan pengembangan akses jalan darat menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur sungai, terutama bagi masyarakat di Kecamatan Long Apari

0: pendengar dan juga pemirsa dari Nunukan, ada rekan kami Rusdi. Halo, selamat sore rekan Rusdi.
1: Iya, selamat sore rekan Bayu.
0: Iya, bagaimana kondisi cuaca untuk Nunukan sore hari ini rekan Rusdi?
1: Ya, kondisi cuaca untuk Nunukan sama dengan wilayah Kalimantan keseluruhan. Sehingga saat ini biasanya jarak pandang dari Nunukan untuk melihat Pulau Subatik itu sangat terang dan jelas. Namun sekarang tak kelihatan sama sekali rekan Bayu.
0: Baik, sudah mulai juga terkepung ya, terkepung asap untuk wilayah Kalimantan Utara.
1: Kalimantan Utara.
0: Dari Nunukan ada informasi apa untuk sore hari ini rekan Rusdi?
1: Terkait tentang siswa-siswi yang ada di Kabupaten Nunukan diliburkan karena kabut asap rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, seluruh siswa mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA dan sederajat kini menjalani proses belajar dari rumah selama 3 hari akibat kabut asap kiriman yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan mulai melanda wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Kabut asap kiriman dari kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan mulai melanda Kabupaten Nunukan. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah. Seluruh siswa mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA, kini menjalani proses belajar dari rumah selama 3 hari, mulai 31 Agustus hingga 2 September 2026. Kebijakan tersebut sesuai dengan surat edaran Bupati Nunukan sebagai langkah kesiapsiagaan dan antisipasi terhadap dampak sebaran asap kiriman akibat kebakaran hutan. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid mengatakan, dampak kabut asap kiriman membuat kualitas udara di Nunukan kurang baik. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah guna mengantisipasi gangguan kesehatan terhadap peserta didik.
3: Melihat kondisi seperti ini kan tentu kita harus menjaga keselamatan anak juga. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Nunukan menetapkan untuk siswa mulai dari TK, SD, SMP dan bahkan SMA juga saya sempat pantau dari Kancat, itu juga diberlakukan sama dengan kita ya, belajar dari rumah.
2: Meski kegiatan belajar dialihkan dari rumah, siswa tetap mengikuti pembelajaran dan menerima materi pelajaran dari guru. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring selama kebijakan tersebut diterapkan.
3: Walaupun proses pembelajarannya dari rumah, tapi pada dasarnya anak tetap mendapatkan haknya. Cuma metodenya, polanya yang berbeda. Yang dulunya mungkin tatap muka langsung di kelasnya masing-masing, saat ini karena kondisi udara kurang baik, sehingga proses pembelajaran dilaksanakan secara BDR.
2: Ia juga meminta orang tua untuk mendampingi anak selama proses belajar dari rumah. Pendampingan orang tua dinilai penting untuk memastikan siswa tetap mengikuti pembelajaran secara optimal. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Bayu di RRI Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar dan juga pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantara ya, edisi Selasa 1 September 2026. Wakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Setu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarnya? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan.

0: channel informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda Sore. Kami hadir di program Majalah Udara Kentongan.
2: Program Kentongan, RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Sajian informasi dalam Majalah Udara Kentongan pendengar. Informasi pertama, Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur meningkatkan pemantauan kualitas udara ambien seiring meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kalimantan. Berdasarkan data aplikasi ISPUNET per 30 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kualitas udara di sejumlah kabupaten dan kota mengalami fluktuasi signifikan. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi parameter particulate matter atau PM yang menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas udara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Joko Istanto menjelaskan, penurunan kualitas udara berkaitan erat dengan sebaran asap dari karhutla yang meluas. DLH Kalimantan Timur kini meningkatkan intensitas pemantauan untuk mengantisipasi dampak asap karhutla terhadap kualitas udara dan masyarakat. Pemantauan dilakukan untuk mendukung penanganan dini, terutama ketika terjadi peningkatan konsentrasi partikel di udara. Masyarakat diimbau memperhatikan informasi kualitas udara dan kondisi lingkungan, terutama saat terjadi peningkatan.

0: Berikut di sore hari ini saya di masih temani mendengar dan memasuki pukul 17.30 sore hari ini ya. Setelah tadi kami merilai lintas Banjar Nusantara ya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Sendawar sore ini dengan sajian lagu-lagu pop pilihan. Selamat sore mendengar dan selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.

Ketika berbicara tentang Katulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis Katulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis Katulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Katulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17

0: Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kutai Barat.
1: Masih bersama saya di pendengar di sore hari ini dan menemani ruang dengar anda. Sendawar sore ini kami hadirkan dengan sajian lagu-lagu pop pilihan kami. Baik pendengar, berkaitan dengan karhutla. Asap karhutla ini tentunya berdampak buruk bagi kesehatan, maka perlu mewaspadai asap karhutla yang dapat memperburuk asma, penyakit paru-paru, dan gangguan jantung. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan ya, namun juga berdampak serius terhadap kesehatan manusia. Asap karhutla mengandung partikel halus PM2.5, karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, serta berbagai zat berbahaya yang dapat masuk ke dalam sistem pernafasan dan aliran darah. Paparan asap karhutla pendengar dapat menyerap penyakit asma, penyakit paru-paru, serta gangguan jantung, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit asma, paru kronis, dan jantung.

0: pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.
1: Masih saya ditemani pendengar di sore hari ini dalam program acara Sendawar sore ini dengan sajian lagu-lagu pop pilihan ya, dan juga informasi. Ya pendengar, di kondisi karhutlah saat ini pendengar ya, particulate matter PM atau PM2.5 ini adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 mikrometer pengukuran konsentrasi pendengar. PM2.5 adalah polutan utama yang paling umum dalam laporan kualitas udara karena ukurannya yang sangat kecil pendengar. Partikulat PM2.5 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron atau mikrometer.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Pendengar, masih saya ditemani pendengar di sore hari ini dalam program acara Sendawar sore ini di frekuensi 103,3 MHz. Ya, dampak buruk bagi kesehatan ya terkait dengan paparan asap karhutlah ini pendengar. Beberapa gejala yang perlu diwaspadai adalah batuk yang terus menerus, sesak nafas, nyeri dada, mudah lelah dan pusing, serta mata merah dan berair. Paparan asap karhutlah dapat menyebabkan, maksud kami dapat memperparah penyakit asma, penyakit paru-paru, serta gangguan jantung. Terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit asma, paru kronis, dan jantung mereka. Lindungi diri dari paparan asap karhutlah mendengar dengan cara menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, menutup pintu dan jendela rumah agar secepatnya asap tidak masuk, memperbanyak minum air putih, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, kurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara tengah memburuk. Apabila mengalami sesak nafas, nyeri dada atau gejala yang semakin berat, pendengar, segeralah untuk periksakan diri ke pelayanan fasilitas kesehatan terdekat agar mendapat penanganan yang tepat. Mari bersama pendengar mencegah karhutlah demi mewujudkan udara yang bersih, lingkungan yang lestari, serta masyarakat yang sehat. Sampai di sini pendengar program Sendawar sore ini dengan informasi tadi, semoga bermanfaat dan lagu-lagunya bisa menghibur pendengar semua. Tetaplah bersama kami pendengar, memasuki pukul 18, saya dia akan temani pendengar dalam program acara Zona Petang.
1: Habis Indonesia itu apa?
0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara, di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Saya di masih teman pendengar hingga nanti pukul 19 di edisi siar hari ini pendengar, hari Selasa tanggal 1 September 2026. Baik pendengar, menemani pendengar di kesempatan sore hari ini memasuki pukul 18 kami akan hadirkan program acara Zona Petang. Selamat petang pendengar, selamat mendengarkan.
2: RRI Sendawar dengan program siar berikut.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini Anda memasuki program Suara Petang. Kami akan hadirkan ke ruangan dengar Anda lantunan ayat suci Al-Qur'an dalam tadarus Al-Qur'an, lagu-lagu Islami, dan tentunya juga akan kami hadirkan ke ruangan dengar Anda. Hingga nanti pukul 19 pendengar, kami ucapkan selamat petang, selamat mendengarkan.

0: saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes padahal kita sempat untuk menutup rapat, dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
1: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
1: Oh,

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
3: Wi, pakai narkoba.
4: Tidak, terima kasih.
2: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
3: Wi, pakai narkoba.
4: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
2: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
3: Wi, pakai narkoba.
4: Tidak.
3: Wi, pakai narkoba.
4: Tidak.
3: Dikit aja.
4: Tidak.
2: 4. Alihkan pembicaraan.
3: Wi, pakai narkoba.
4: Hey, Wi cantik gak sih?
2: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
5: Halo adek, siapa yang jemput?
6: Kenapa kamu nanya?
5: Rumahnya di mana?
6: Kamu nanya.
5: Sini sama om. Kamu mau es krim gak?
6: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
7: Pendengar RRI Sundawa dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami jeda sejenak menghadirkan sajian lagu-lagu Islami. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dalam Tadarus Al-Qur'an di sore hari ini. Pendengar, Tadarus Al-Qur'an di sore hari ini kami harap semoga bisa menambah keimanan serta pahala kita. Amin. Amin ya rabbal alamin.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Tahun.
1: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.

0: in.
1: Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.

Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanyalah mereka bersujud.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah, demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami pendengar, masih di Sunnah Petang hingga nanti pukul 19. Kami hadirkan kembali sajian lagu-lagu islami ke ruang dengar Anda.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini Anda masih mendengarkan program Zona Petang bersama Saidi hingga pukul 19 nanti. Kami segenap angkasawan angkasawati RRI Sendawar mengingatkan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang belum menunaikan ibadah salat maghrib, kami persilakan untuk menunaikan ibadah salat maghrib terlebih dahulu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya beneran deh, kita tuh sekarang nggak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu ke dalam.
1: Enggak gitu, kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong itu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja, kayak aku sama Tini kemarin bisa aja.
0: Bentar deh, dengerin dulu aku lagi ngomong, jangan dipotong dulu, kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong, oke?
1: Oke, sorry, maaf ya aku motong pembicaraan. Oke, silakan lanjut, kamu ngomong apa tadi?
2: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan, karena dari situlah kita belajar untuk menghargai orang lain.
3: Aduh, pegel juga habis pulang kerja. Ngapain ya enaknya?
4: Merendam kaki dengan air hangat dan garam adalah sebuah perawatan sederhana yang efektif untuk mengatasi bau kaki, pegal-pegal, merilekskan tubuh, hingga membantu mengatasi infeksi jamur.
3: Wah, cobain ah.
5: Merendam kaki menggunakan air hangat dengan garam ternyata tidak hanya membuat kaki menjadi rileks, tetapi juga menyembuhkan beragam penyakit kulit. Terapi ini merupakan salah satu teknik yang dikenal dengan istilah hidroterapi. Penelitian menyebut tidak hanya dapat menjadi antiseptik, merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena air hangat menciptakan efek pelebaran pada pori-pori tubuh dan memperlancar peredaran darah.

0: Pendengar, tiba sudah waktunya kami sudahi program Sonda Petang. Waktu hampir merapat ke pukul 19. Saidi yang bertugas di kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan atensi Anda sudah mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Sendawar hingga petang ini. Baik pendengar, sampai jumpa lagi di program Sonda Petang bersama Saidi di lain waktu. Kami ucapkan selamat petang menjelang malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Senawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita awali di Senawar malam ini dengan sesi karir dan bisnis ya pendengar, edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Dan informasi yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. The power of personal branding, jadi diri sendiri di dunia nyata dan media sosial. Jadi pendengar, di era media sosial, personal branding menjadi bagian penting bagi anak muda untuk memperkenalkan karakter, kemampuan, hingga potensi yang dimiliki. Personal branding tidak hanya dibutuhkan oleh figur publik ya, tetapi juga dapat menjadi modal bagi generasi muda untuk membangun karir, bisnis, maupun membuka peluang kolaborasi. Dan pendengar, dalam obrolan sore ceria di program 2 RRI Pekanbaru pada Selasa 11 Agustus 2026, Sanlifka Narazuribiva, runner-up 1 Putri Katulistiwa Indonesia 2026, dan Zaskia Sekar Ramadhani, winner Miss Beauty Remaja Kabupaten Siak 2026, menceritakan tentang personal branding yang sedang mereka bangun. Dan sementara itu pendengar, Sanlifka Narazuribiva yang sering disapa Olive memiliki pandangan bahwa perbedaan antara media sosial dan kehidupan nyata masih dapat diterima selama tidak membuat seseorang kehilangan jati dirinya. Misalnya nih pendengar, seseorang dapat menampilkan kesan elegan di media sosial tetapi memiliki karakter yang lebih ceria dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya hal yang penting adalah tetap ada identitas yang konsisten, terutama dalam hal penampilan, kemampuan, dan nilai yang ingin ditampilkan kepada orang lain. Dan pendengar, kita hadirkan ya satu buah lagu yang menceritakan tentang perasaan kehilangan dan penyesalan dalam mendalam ya setelah mengakhiri sebuah hubungan. New Cyclone, Hidupku Sepi Tanpamu. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar, disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.
1: Kenapa nggak pesan ikan aja?
2: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
1: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
2: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
1: Iya nda, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
2: Oh, gitu ya, ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
1: Iya, nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.

Masih terkait the power of personal branding, jadi diri sendiri di dunia nyata dan di media sosial, pendengar. Bagi Olive ya, personal branding yang ingin ditonjolkan adalah penampilan, kemampuan, serta berbagai aktivitas dan bisnis yang dijalani. Ia ingin orang yang melihat media sosialnya dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki sekaligus melihat peluang untuk bekerja sama. Sementara Zaskia ingin menonjolkan kemampuan public speaking dan kepercayaan diri, ia juga ingin dikenal sebagai sosok yang dapat membantu orang lain untuk lebih percaya diri dan berani menunjukkan kemampuan mereka. Keduanya juga membahas anggapan personal branding sering dianggap sebagai pencitraan. Menurut Olive, penilaian tersebut merupakan opini masing-masing orang ya, pendengar. Seseorang tentu memiliki hak untuk menampilkan sisi terbaik dirinya di media sosial. Namun, komentar juga tetap harus disampaikan dengan bijak dan memiliki batas. Personal branding seharusnya tidak menjadi alasan untuk menyerang atau merendahkan seseorang secara langsung. Dan pada akhirnya pendengar, membangun personal branding bukan berarti menciptakan sosok baru agar disukai orang lain. Personal branding justru menjadi proses untuk mengenali kelebihan diri, mengembangkan kemampuan, dan menunjukkan karakter secara konsisten. Bagi generasi muda, membangun personal branding dapat dimulai dari hal sederhana, berani menjadi diri sendiri, mengetahui potensi yang dimiliki, serta tidak terlalu takut terhadap penilaian orang lain. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Prosa Satu Sendawar.

0: kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa. Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga. Tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih. Banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
3: Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. AI dan efisiensi perubahan, maksud kami perusahaan, ubah peta karir global. Perubahan besar terus mengguncang pasar tenaga kerja global. Sejumlah profesi bergaji tinggi kini menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan. Padahal banyak orang dahulu menganggap profesi tersebut sangat menjanjikan. Namun pendengar, perubahan ekonomi global mengubah peta karir secara signifikan. Gelombang pemutusan hubungan kerja terus meningkat di berbagai sektor. Awalnya banyak perusahaan yang hanya menjalankan efisiensi sementara. Akan tetapi pendengar, kebijakan tersebut berkembang menjadi restrukturisasi ya jangka panjang. Karena itu banyak pekerja berpenghasilan tinggi ikut merasakan dampaknya. Dan pendengar, kita jeda sesaat dan saat ini kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Barong Tongko dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.
4: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Barong Tongko dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: tilqa imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Informasi selanjutnya pendengar masih terkait AI dan efisiensi perusahaan ubah peta karir global. Sektor teknologi paling tertekan, industri teknologi jasa keuangan dan konsultan bisnis menghadapi tekanan paling besar. Perusahaan terus menekan biaya operasional demi menjaga kinerja keuangan. Selain itu pendengar, mereka juga mempercepat langkah efisiensi di berbagai divisi. Akibatnya ribuan posisi kerja menghilang dalam waktu singkat. Bidang teknologi lain termasuk telekomunikasi dan pengolahan data turut mengalami penurunan lapangan kerja. Total pengurangan mencapai 11% atau sekitar 342 ribu pekerjaan. Puncak penurunan tersebut terjadi pada November 2022. Sejak saat itu pendengar, perusahaan terus menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja. Era pendanaan besar dengan strategi bakar uang kini berakhir. Perusahaan tidak lagi berlomba menawarkan gaji tinggi dan opsi saham. Sementara itu, kebijakan moneter global serta suku bunga tinggi memperlambat aliran modal ventura. Karena kondisi tersebut pendengar, banyak startup hingga perusahaan teknologi besar memangkas biaya secara agresif. Langkah efisiensi justru lebih dahulu menyasar pekerja bergaji tinggi. Perusahaan memiliki strategi tersebut demi menjaga neraca keuangan. Selain itu, beban biaya tenaga kerja menjadi perhatian utama. Oleh sebab itu pendengar, banyak profesional senior kehilangan pekerjaan. Sektor perbankan, investasi, dan konsultan manajemen juga mengalami tekanan serupa. Aktivitas marga

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
3: E-medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2019.

0: Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak, karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak.

0: saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutlah dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutlah tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlah ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlahnya ke depan. Jadi nanti
0: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
2: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunjuk Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Yang juga kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada hotspot. Cuman karakter gambut ya biasanya, umpan apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang melakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
0: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di

kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi.

Mahasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.

0: guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum 1 dari Gabungan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Masyur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan Haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga Gabungan Asosiasi Haji Khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
4: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
3: Baik.
4: Itu aja.
3: Sementara itu, jaksa penuntut umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
5: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan orang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
4: Tidak ada hubungan apa-apa.
5: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
4: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi tapi sebagai...
5: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
4: Tidak ada.
5: Tidak pernah?
4: Tidak.
5: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan Mansur?
4: Tidak.
5: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
4: Tidak ada.
3: Sebelumnya jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
7: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
6: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
8: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
6: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto, mengatakan Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
9: Kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial.
6: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
1: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
10: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24 ribu. Disupport lagi dengan 5 ribu yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
11: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kanam, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
10: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan

0: 100 ton untuk 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda mengatakan, untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
2: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan terkait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
1: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in
5: Russia. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan rekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
6: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
5: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
6: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun, saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi ataupun hal lainnya.
5: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang mengatakan Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam Angkatan Bersenjata Rusia. Menurut Ivon, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan,

besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda.

dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mata

di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: informasi mancanegara, sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Kebudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, kita di sesi cermin kehidupan ya. Dan informasi di sesi cermin kehidupan yang pertama pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Hakikat ilmu dan amal dalam kehidupan seorang muslim. Puncak dari menuntut ilmu bukan sekedar menimbun wawasan, melainkan bagaimana ilmu tersebut diwujudkan dalam bentuk amal dan perbaikan akhlak sehari-hari. Hakikat ilmu yang sejati tidak hanya diukur dari kecerdasan otak, melainkan dari lahirnya akhlak yang mulia. Menurut Ustadz Yuliatun Aswanti, penyuluh agama Islam Kemenag DIY dalam program Rohani Islam Pro 4 RRI Yogyakarta mengatakan, apabila seseorang berilmu tinggi namun lisannya gemar menggunjing menyakiti hati tetangga atau saudara, atau tangannya gemar mengganggu orang lain, maka ilmunya dipandang belum meresap ke dalam sanubari. Menjaga lisan dan perbuatan adalah cerminan utama dari iman dan ilmu yang berkah. Ustazah Yuliatun menyebut menjaga sikap dan tutur kata menjadi fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Ia menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa seorang muslim sejati adalah sosok yang mampu memberikan rasa aman bagi semuanya, baik dari gangguan lisan maupun tangannya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
2: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan-pesanan ini. Makan di bantal.
3: Tukasik sendiri sih jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

Masih di cermin kehidupan pendengar dan masih terkait hakikat ilmu dan amal dalam kehidupan seorang muslim, menurutnya penerapan ajaran ini dapat dilakukan melalui sikap tepa selira atau toleransi dan tenggang rasa. Prinsip dasarnya sederhana pendengar, jika tidak ingin disakiti maka jangan menyakiti orang lain. Hal ini dapat diwujudkan melalui penggunaan bahasa yang santun, saling tolong menolong, serta menjadi pribadi yang membawa kedamaian bagi lingkungan sekitar. Ustazah Yulatun menyebut ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, menjaga akhlak, menundukkan hawa nafsu dan menjadikan dunia sebagai sarana menuju akhirat adalah wujud nyata dari pemahaman agama yang berkah dan bermanfaat. Dunia hendaknya dijadikan sarana ibadah dan kebaikan, bukan dijadikan penguasa yang merusak hati dan iman. Oleh karena itu pendengar, ia menegaskan umat Islam untuk bijak dalam memilih pergaulan, mampu menahan hawa nafsu, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan agar senantiasa diberi petunjuk. Ustazah Yulatun juga mengingatkan agar manusia tidak berteman dengan ikatan yang menyimpang atau terhasut oleh godaan setan. Orang yang berilmu sekalipun tidak lepas dari godaan tersebut, yang seringkali muncul dalam bentuk rasa bangga diri, sombong, dan meremehkan orang lain. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
2: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang samping.

Seorang perlu memperhatikan hubungan dengan mitra tutur, termasuk menjaga perasaan serta menghormati lawan bicara, terlebih ketika hubungan keduanya tidak setara. Nilai-nilai kesopanan tersebut salah satunya dapat dipelajari melalui berbagai peribahasa Indonesia yang syarat dengan pesan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKWMS Kampus Kota Madiun, DRA Agnes Adani, mengatakan masyarakat pada masa lalu terbiasa menyampaikan sesuatu secara tidak langsung melalui peribahasa. Pesan yang terkandung di dalamnya perlu dipahami dengan mencari makna yang tersembunyi. Menurutnya, pendengar, peribahasa tidak sekadar menjadi bagian dari kekayaan bahasa Indonesia, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai moral dan membentuk karakter. Agnes menilai kesopanan dalam komunikasi dapat dimulai dari kebiasaan sederhana dengan menerapkan tiga kata penting, yakni maaf, tolong, dan terima kasih. Menurutnya, nilai tersebut perlu kembali ditekankan dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Cermin Kehidupan ya di malam hari ini. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang negara Anda, dan selanjutnya akan kita dengarkan bersama mini drama dengan judul Si Cantik Misterius, produksi RRI Malang. Selamat mendengarkan.

0: Asik-asik, lumayan bikin merinding ini.
1: Iya eh, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin. Jadul banget, Vino mah emang patut dilestarikan guys.
1: Loh enggak, aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih, kasihan ya Tante Ratna itu.
0: Ah udah, ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong, kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan. Nah, suatu sore

0: Wis mayan loyo Bayu, wah ngelamun aja kebiasaan.
1: Eh Yanto, wis dapat berapa hari nih?
0: Lumayan lah, paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger, aku baru si jendil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran? Loh, nih.
0: Wala, sabar yo, mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib loh.
1: Iya sih, tak sabar ya wis, BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: opo rek, kaget aku.
0: Haha, melok seneng, ya opo, dicupuk.
1: Lah yo, baru digibah kok mentungkul. Ya wis bro, cabut cek ya.
0: Oke, hati-hati, mukul lancar. Wolsae, ojo ngamon dek dalan.
1: Siap.

0: Lah iya, terus Din di serem nih.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita, Sita, tolong minum
1: nih. Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mbok rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini. Nggak payungan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus Vin?
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo mbak, kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong belas ya dia.
2: Jawab kok, katanya cuma mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh, udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Ya wis mbak kalau gitu, tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Nah, setelah itu baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayal meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh yu. Surup-surup jalan ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: Loh, nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi, gara-gara kaget, ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan bisa nih cerita nih. Lombok tiga lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
1: Pesanan beneran, Lin. Lin? Enggak ada siapa-siapa.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan seperti biasa di Ngobras, akan kami hadirkan informasi-informasi seputar dunia komunitas ke ruang dengar Anda. Dan informasi di Ngobras yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Warga Ngera apresiasi bantuan komunitas motor. Warga desa Ngera, kecamatan Maupenggo, Kabupaten Nagekeo menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan komunitas motor kepada masyarakat terdampak bencana gempa Flores. Bantuan tersebut disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga, khususnya masyarakat terdampak di wilayah setempat. Perwakilan korban bencana gempa Flores, Berto, kepada rri.co.id pada Senin 31 Agustus 2026 mengatakan bantuan dari komunitas motor merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat bencana. Kehadiran komunitas dan bantuan yang diberikan dinilai sangat berarti bagi warga terdampak. Menurut Berto, bantuan tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan warga, tetapi juga memberikan dukungan moral bagi masyarakat yang masih menghadapi dampak bencana. Ia berharap kepedulian serupa terus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berto juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota komunitas motor yang telah meluangkan waktu untuk datang langsung dan membantu warga desa Ngera. Menurutnya, aksi kemanusiaan tersebut menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang berada dalam kondisi sulit. Ia berharap bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dapat terus mengalir kepada masyarakat terdampak gempa Flores. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu warga melewati masa pemulihan dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Bu, Ibu.
2: Wah, sudah pulang, Pak.
1: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
3: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Informasi di Ngobras selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Usia 25 tahun, Sekolah Alam Bandung, bukti pendidikan berbasis alam tetap relevan. Menginjak usia seperempat abad, Sekolah Alam Bandung atau SAB membuktikan eksistensinya sebagai pelopor pendidikan berbasis alam yang konsisten membentuk karakter anak. Konsistensi dana ruang tumbuh berbasis komunitas ini dirayakan melalui Fun Run 25 tahun yang digelar di kawasan Asri Dago Pakar pada Minggu 30 Agustus 2026. Diikuti sekitar 250 peserta dari jajaran siswa, orang tua, alumni, hingga masyarakat umum. Kegiatan yang berlangsung pukul 7.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat ini tak sekedar ajang olahraga pendengar. Rute lari sepanjang kawasan Dago Pakar hingga melintasi Gua Belanda menjadi gambaran nyata metodologi belajar SAB, menjadikan alam sebagai ruang kelas dan media pembelajaran yang menyenangkan. Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, yang hadir langsung di lokasi memberikan apresiasinya terhadap konsep pendidikan yang diusung SAB. Jajaran pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Sekolah Alam Bandung turut hadir membaur bersama peserta. Kehadiran lintas generasi ini menegaskan kekuatan komunitas SAB yang solid, salah satu

satu pilar utama yang terus menopang kualitas pendidikan di sekolah ini selama 25 tahun. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ika tahu, kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur wanita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai wanita.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Pendengar, tahukah Anda, kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.
2: Selanjutnya, pendengar, masih terkait usia 25 tahun Sekolah Alam Bandung, bukti pendidikan berbasis alam tetap relevan, pendengar. Sebagai pionir Sekolah Alam di Jawa Barat, Sekolah Alam Bandung berkomitmen mengembangkan potensi unik setiap anak melalui tiga pilar utama, akhlak, logika, berpikir, keilmuan, dan kepemimpinan atau leadership. Di SAB, anak-anak diajak untuk belajar langsung dari alam atau action learning, menjelajahi konsep sains, lingkungan, dan sosial secara eksploratif tanpa sekat dinding kelas. Kurikulum berbasis karakter membentuk kepribadian yang tangguh, mandiri, dan berempati tinggi. Komunitas pembelajaran yang inklusif, pendengar, membangun kolaborasi erat antara guru, siswa, dan orang tua untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Momentum perayaan 25 tahun ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Sekolah Alam Bandung untuk terus mendampingi para orang tua dalam menghadirkan pengalaman belajar yang memerdekakan dan relevan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Wah, apa tuh? Pak, Pak, dompetnya ketinggalan.
1: Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, Dek?
0: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di Ngobrol selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. Konservasi mangrove dinilai jadi bagian dari ketahanan nasional. Dan pendengar, konservasi mangrove dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan nasional melalui perlindungan ekosistem pesisir. Hal itu mengemuka dalam kegiatan penanaman mangrove dan aksi bersih-bersih di Pulau Pudut, Tanjung Benoa, Bali pada Minggu 30 Agustus 2026. Kegiatan bertema konservasi sebagai pilar ketahanan nasional tersebut melibatkan TNI, Polri, pemerintah, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, mahasiswa, dan komunitas lingkungan. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari

Konservasi Alam Nasional 2026. Founder Kawan Alam Indonesia, Heni Paula Sitohang, mengatakan kerusakan lingkungan dapat berdampak terhadap ketahanan masyarakat pesisir. Menurutnya, konservasi tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga keberlangsungan kehidupan dan sumber daya masyarakat. Heni mengatakan konservasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena ekosistem pesisir saling terhubung. Menurutnya, penanaman mangrove harus disertai upaya menjaga sungai dan kawasan sekitar. Ia menjelaskan kegiatan penanaman mangrove dipadukan dengan aksi bersih-bersih kawasan Tahura Ngurah Rai. Peserta membersihkan kawasan mulai sekitar Pal 9 hingga menyusuri aliran sungai menuju arah Pura Deluang Sari. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi ngobras di malam hari ini. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di program siar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tempatnya lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 80-an 90-an kesayangan kita semua tentunya. Dan seperti biasa pendengar di Ruang Rindu, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, pendengar, sudah ada penelpon pertama kita. Ada Bunda Erni di Balo Asa nih, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Bunda Erni.
1: Halo, selamat malam Bapak.
0: Iya, gimana kabar? Kabar baik nih, puji Tuhan, alhamdulillah. Bunda, gimana Bunda kabarnya?
1: Kabar baik juga. Kita ini kan
0: Halo.
1: Halo.
0: Ah iya. Mau request lagu apa nih Bunda? Suaranya kurang jelas nih.
1: Halo Bang Bagus.
0: Nah iya, kurang jelas nih suaranya.
1: Lagunya aku minta jelas-jelas saja aja.
0: Jelas-jelas kaca. Siapa salahnya Bunda, silakan.
1: Iya, ini aku mau nitip pesan sama teman-teman, sama Pak Bupati juga, mudah-mudahan monitor, Bang Hanye juga, terus Bang Suryanto, mudah-mudahan monitor. Ini dari Mbak Erni ini ada ini, ada keluhan karena panas. Mana tokoh-tokoh masyarakat adat Kutai Barat, tolong diatasi panas ini. Karena kita di Kutai Barat ini kan ada tradisi tertentu untuk orang Dayak Tunjung benua. Ada namanya Nular, ada namanya Nali Pijahu, ada namanya Gagu Taut, untuk mengatasi panas kemarau panjang gini. Jadi tolong kalau bisa kita di Kutai Barat ini bikin kesepakatan, coba-coba lah. Itu yang tiga, apa namanya, tiga faktor itu tadi. Mudah-mudahan kita bisa tercapai, bisa hujan. Jangan sampai menambah lagi ke depan kemarau ini, sampai kering sungai-sungai ini, sumur bor di Balok Asa, banyak yang sudah tidak bisa naik airnya lagi. Jadi kalau bisa teman-teman itu, Bapak Ibu bisa kesepakatan, kalau memang tidak bisa ibaratnya sendiri-sendiri, tolong kita diambil, diminta yuran-yuran sama masyarakat Kutai Barat agar kita dapat melaksanakan itu untuk tokoh-tokoh pengurus kampung, petinggi kampung di mana-mana, tolong disepakatkan. Mudah-mudahan kita bisa melaksana itu. Itu Bang Hanye, Bang Suryanto, tolong bantu Bunda Erni juga menyampaikan itu sama orang yang berwajib, orang yang apa namanya bisa melaksanakan itu. Itu aja dari anu Bunda Erni, minta tolong jangan lupa adat kita. Betul. Apa namanya, Nular. Jangan lupa adat kita Nali Pijahu, jangan lupa adat kita Gagu Taut, biasa itu sering tercapai itu langsung hujan. Tolong tokoh-tokoh masyarakat Kutai Barat, ingat itu, petinggi-petinggi yang setiap desa, bikin kesepakatan dari sekarang, mulai berunding. Mudah-mudahan kita dapat hujan. Kalau sampai bulan 1 tidak hujan, kita ini dulu belum kelaparan nasi, belum kelaparan beras, duluan kita kelaparan air. Ini balok-balok Asa ini banyak sumur bornya, nggak bisa keluar air lagi. Sungai-sungai juga mau kering. Itu aja anu Bang Bagus. Buat teman-teman lain, saya menyapanya buat semua-muanya aja, dari A sampai Z tanpa terkecuali. Semoga teman-teman kita tetap sehat semuanya. Buat Bang Bagus, semoga tetap sehat selalu bareng keluarga di rumah. Kalau pulang hati-hati Bang ya.
0: Siap Bunda.
1: Kabut tebal. Mungkin itu aja Bang Bagus ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali untuk Bunda Erni yang ada di Balo Asa, dan terima kasih untuk masukannya Bunda Erni, semoga didengar oleh yang bersangkutan ya Bunda. Dan pendengar, jaga kesehatan selalu di masa kabut asap saat ini ya pendengar, dan gunakan masker selalu ketika ketika kita keluar area ya atau berkendara keluar ya, gunakan masker selalu. Dan Bunda Erni tadi minta diputerin lagunya Nia Daniati itu, Gelas-gelas Kaca. Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini, bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 081250523938.

0: Oke, baik pendengar, sudah ada Bunda Kasiska ya di Kota Bangun yang bergabung. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kasiska?
1: Kabarnya baik Bang Bangun.
0: Untuk cuaca gimana nih di area Kota Bangun?
1: Cuacanya kayak gitu aja Bang.
0: Masih berkabut ya?
1: Kabut.
0: Jaga kesehatan selalu Kasiska. Mau minta diputarin lagu apa nih malam hari ini?
1: Jangan simpan tangismu.
0: Jangan simpan tangismu. Dicarikan yeah. Sapa salamnya silakan.
1: Salamnya tadi buat Kak Erni tadi ya. Ada juga Kak Ante, Mbak Putri Senjat. Ada Kak Nabi. Ada Mbak Eti, Mbak Yayu. Ada Mbak Yu. Ada. Pokoknya buat semua.
0: Oke, siap.
1: Tanpa terkecuali. Ada lagunya?
0: Lagunya ada nih dari Christine Panjaitan. Jangan simpan tangismu.
1: Iya, itu aja. Terima kasih, salam sehat. Selancar aktivitas.
0: Siap, amin.
1: Pulangnya nanti hati-hati, Bang.
0: Siap, Kak Siska.
1: Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam kembali untuk Kak Siska yang ada di Kota Bangun ya pendengar, dengan kondisi yang sama kurang lebihnya, masih berkabut asap di area Kota Bangun juga pendengar ya. Kak Siska tadi minta diputarin lagunya Christine Panjaitan tuh, Jangan Simpan Tangismu. Dan pendengar, kita hadirkan terlebih dahulu ya dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari requestannya Bunda Erni ya, dari Nia Daniati, Gelas-Gelas Kaca. Selamat mendengarkan.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, gak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja gak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia adalah pencemaran udara. Pencemaran udara bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap dari cerobong industri, serta asap dari kebakaran hutan dan lahan. Mari kita kembalikan pencemaran udara dengan menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, membangun industri yang ramah lingkungan, memperluas ruang terbuka hijau, dan stop pembakaran hutan dan lahan.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini menemani di ruang dengar Anda ya. Dan itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati dan juga Jangan Simpan Tangismu dari Christine Panjaitan. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 22 menit ke 28 ya, yang itu artinya masih ada sekitar 32 menit ke depan ya, Ruang Rindu dapat menemani di ruang dengar Anda. Dan langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga Ruang Rindu pada malam hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kak dong, itu sebelah kamu.
1: Duh, apaan sih? Ambil gak sendiri boleh. Sana. Gak lihat, aku lagi main game.
0: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
1: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan? Kalah. Kakak sih.
0: Ya kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu deh, kalau kamu terus-terusan begitu.
1: Ya deh kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
2: Gunakan gadget dengan bijak untuk membawa pengaruh positif.
3: Mama, ini kertas apa, Ma?
4: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
3: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.

0: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
1: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
2: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
3: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan tak terasa pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23 menit ke 1 ya. Dan saat ini pendengar, kita lanjutkan ya informasi di Sendawar malam ini dengan informasi yang masih kita kutip dari rri.co.id. Kabut asap, Puskesmas Barong Tongko catat sedikit kenaikan ISPA. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat mencatat adanya sedikit peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah kerja Puskesmas Barong Tongko ke dalam beberapa waktu terakhir. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat, Barnabas, mengatakan temuan tersebut menjadi bagian dari pemantauan rutin terhadap kondisi kesehatan masyarakat di tengah kabut asap. Ditambahkan, laporan kesehatan dari seluruh wilayah terus dihimpun melalui jaringan puskesmas. Dari 19 puskesmas yang memberikan laporan, secara umum kondisi kasus ISPA masih berada dalam situasi yang terkendali. Kendati demikian pendengar, menurut Barnabas, Puskesmas Barong Tongko menjadi salah satu wilayah yang menunjukkan pergerakan kasus berbeda dibandingkan laporan secara umum. Pemantauan tersebut tidak hanya diarahkan pada jumlah penderita ISPA, petugas juga mencermati jenis penyakit yang muncul di setiap wilayah untuk mendeteksi apabila terdapat perubahan pola kesehatan masyarakat yang memerlukan tindak lanjut. Dinas Kesehatan Kutai Barat, lanjut Barnabas, memiliki tim gerak cepat dan tim penyelidikan epidemiologi yang dapat bergerak ketika ditemukan kejadian penyakit yang tidak biasa. Tim tersebut melakukan penyelidikan langsung di lokasi untuk mengetahui kondisi dan kemungkinan faktor yang memengaruhinya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Pendengar, ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan, menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar? Rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya, saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik korteks di dalam otak bekerja dengan baik dan tak

0: Jujur, Dairi, hari ini aku galau banget. Dia selingkuh dari aku.
1: Pendengar, menulis buku harian bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu kebiasaan ketika masih kanak-kanak hingga remaja. Intermountain Healthy Care menyebut, menulis akan sangat membantu seseorang dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata. Penelitian dari Adventist in Psychiatric Treatment juga menemukan bahwa menulis selama 15 hingga 20 menit setiap 3 hingga 5 hari dalam 4 bulan bahkan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Selain itu, menulis tentang pengalaman dan cerita akan membantu seseorang dalam mengelola stres dengan cara yang sehat.

Dan selanjutnya pendengar, Dinkes Sekubar lanjut Barnabas memiliki tim gerak cepat dan tim penyelidikan epidemiologi yang dapat bergerak ketika ditemukan kejadian penyakit yang tidak biasa. Tim tersebut melakukan penyelidikan langsung di lokasi untuk mengetahui kondisi dan kemungkinan faktor yang memengaruhinya. Di tengah kondisi kabut asap, pemantauan dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan kualitas udara di sejumlah wilayah. Hasilnya menjadi salah satu bahan bagi petugas kesehatan dalam melihat potensi risiko yang dihadapi masyarakat, terutama di kawasan dengan paparan asap dan debu lebih tinggi. Masyarakat tetap diminta menjaga kondisi kesehatan dan mengurangi paparan udara yang tercemar. Penggunaan masker saat berada di luar rumah dianjurkan, sementara warga yang mengalami gangguan pernapasan atau gejala ISPA yang berat diminta segera memanfaatkan layanan puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
1: Eh, Mas, Mas, jangan buang di situ, Mas.
0: Ya, nggak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
1: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
0: Loh, kok bisa gitu, Pak?
1: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
2: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.
3: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

Informasi di Sendawar malam ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Dinkes Kubar pantau kualitas udara hingga rumah warga. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat memperluas pemantauan kualitas udara di tengah kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Pengukuran dilakukan melalui puskesmas dengan menyasar sejumlah lokasi yang menjadi ruang aktivitas masyarakat. Pemantauan tidak berhenti di lingkungan fasilitas kesehatan. Petugas juga melakukan pemeriksaan kondisi udara di sekolah, permukiman masyarakat hingga rumah warga, sehingga perubahan kualitas udara dapat diketahui pada tingkat lingkungan. Menurut Barnabas, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan kondisi udara berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk arah angin dan kedekatan suatu kawasan dengan lokasi kebakaran. Wilayah yang berada lebih dekat dengan sumber asap cenderung mengalami paparan lebih tinggi, sementara sejumlah daerah lainnya tidak mengalami kondisi separah kawasan yang terdampak langsung pergerakan asap. Tambah Barnabas, pemantauan kualitas udara tersebut menjadi bagian dari langkah deteksi dini Dinas Kesehatan Kutai Barat. Hasil pengukuran dapat menjadi bahan untuk melihat kondisi lingkungan sekaligus dibandingkan dengan laporan kesehatan dari puskesmas di masing-masing wilayah. Dinas Kesehatan juga memiliki tim gerak cepat dan tim penyelidikan epidemiologi yang memantau perkembangan penyakit masyarakat apabila ditemukan peningkatan penyakit atau muncul penyakit yang sebelumnya tidak ditemukan di suatu wilayah. Di tengah kondisi udara yang berubah-ubah, pendengar, masyarakat diminta tetap membatasi paparan asap dan debu. Penggunaan masker saat berada di luar rumah serta perhatian ya terhadap kondisi kesehatan anak-anak, lansia dan ibu hamil menjadi langkah yang dianjurkan selama kualitas udara belum kembali membaik. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Nagas kaya tutas kang. Isa na lang sepatu yung pegaga.
1: Ih, kaya apa nga na?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul nggak mau beli?
0: Kita suka sekali, kesian. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop, Ca. Dari bulan lalu nggak ada soba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong ini lah nggak mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, batenang juga nggak.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian eh cuma ding begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat pak kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu AE Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan informasi di Sendawar malam ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Apa Desi Kubar minta pengelolaan PPM Bayan Group lebih transparan. DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Kabupaten Kutai Barat meminta pengelolaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat atau PPM PT Bayan Resource TBK Bayan Group dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi bersama. Ketua DPC APDESI Kubar, Edi Sopian Hadi, mengatakan keterbukaan diperlukan agar pelaksanaan program dapat diketahui sejak tahap perencanaan hingga manfaatnya diterima masyarakat. Hal itu juga penting untuk memastikan program yang disusun memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan keperluan wilayah penerima manfaat. Edi mengatakan keterbukaan data akan membantu pemerintah kampung dan masyarakat memahami dasar penentuan program yang diberikan perusahaan batubara tersebut. Dengan mekanisme itu, pelaksanaan PPM diharapkan tidak hanya dapat dipantau dari sisi penggunaan anggaran, tetapi juga dari hasil yang dicapai dan manfaatnya bagi masyarakat. Edi berharap prinsip transparansi tersebut dapat menjadi bagian dalam penyusunan RIPPM yang tengah dilakukan PT Bayan Resource TBK sehingga pelaksanaan program ke depan lebih terukur, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi di Sendawar malam ini, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

sifat optimis dan pesimis. Pendengar, optimis adalah orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan.

Misalnya seorang siswa atau siswi yang mengikuti seleksi penerimaan sebuah pekerjaan, dia akan berpikir optimis. Tentu dia akan berusaha mengajukan lamaran dan berusaha memenuhi persyaratan yang dikenakan. Selanjutnya, ia berharap agar lamaran diterima serta dapat bekerja di tempat perusahaannya.

pesimis. Ini adalah kebalikan dari sikap optimis. Sifat pesimis dapat diartikan berprasangka buruk terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Seseorang yang pesimis biasanya selalu khawatir akan memperoleh kegagalan, kekalahan, kerugian, atau bencana, sehingga ia tidak mau berusaha untuk mencoba.

0: Usaha, kerja keras, dan doa akan sia-sia jika dalam upaya meraih kesuksesan terdapat rasa pesimis. Pesimis akan membawa kemunduran. Hal ini berbeda dengan sifat optimis. Rasa optimis yang dimiliki seseorang cepat atau lambat akan membawa pada kemajuan.
1: Wilayah perbatasan.
0: Optimis akan membawa seseorang terus berusaha meraih cita-cita dan kesuksesan. Mari tanamkan sedini mungkin sifat satu ini, yakni optimis, dan jauhi sifat pesimis. Pesimis harus ditinggalkan.

Baik pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten, tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.

asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.

0: Konon Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.
1: Hei, lama gak ketemu, apa kabar?
2: Baik aja, kamu gimana kabarnya?
1: Baik juga, tapi kok kamu gemukan sih sekarang? Kalau kurusan dikit makin cantik loh kamu. Kamu potong rambut ya? Sayang banget, padahal dulu rambut kamu bagus. Cantik banget loh itu yang modelnya keriting-keriting gelombang itu waktu itu.
2: Iya.
1: Kamu ingat Stella gak? Dia teman loh sekarang, padahal dulu putih banget. Kayaknya keseringan panas-panasan, soalnya dia kerja lapangan. Padahal pas putih cantik banget kan ya. Aku sempat kemarin ke mall ketemu Justin. Masa digondrong gitu sih sekarang kayak cewek tau gak? Padahal cantik banget loh ya kan. Dulu kayak Oppo Korea waktu rambutnya masih pendek. Terus tau gak si Jenny, primadona kelas kita dulu, malah kurusan banget loh sekarang. Aku gak tahu dia kenapa, kayaknya lagi.
2: Tau gak?
1: Iya, kenapa?
2: Kamu makin cantik loh.
1: Iya dong, aku kan perawatan pakai skincare merek A.
2: Apalagi kalau diem.
1: Wow, bucah.
3: Hargai orang lain dengan stop body shaming.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sudahi sajian lagu-lagu religi Islam di pagi ini. Kami ajakkan selanjutnya mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Misalnya, pertanyaan ini kita ajukan kepada diri kita. Misalnya, mana yang lebih berat, bersabar atau bersyukur? Ya, kaum muslimin, boleh jadi kalau pertanyaan itu kita ajukan kepada diri kita, boleh jadi sebagian besar kita mengatakan bahwa sabar adalah yang paling sulit. Kenapa? Karena sabar itu selalu identik atau selalu berkaitan dengan ya kondisi, ya ada air mata, ada rasa sakit, ada namanya krisis ekonomi, himpitan ekonomi, kesulitan dalam keluarga, ada kehilangan orang yang dicintai, atau kemudian kondisi fisik yang menjadi lemah. Itu adalah para kondisi-kondisi yang melingkupi yang disebut dengan sabar, sehingga kita berasumsi, beranggapan bahwa sabar itu adalah yang paling sulit. Nah, padahal di sisi lain, kalau kita coba menyelami Al-Qur'an, lalu mengamati, membaca, mempelajari bagaimana karakter jiwa manusia secara mendalam, maka kenyataan yang sesungguhnya justru sebaliknya. Apa itu? Justru kita lihat bahwa ternyata bersyukur itu jauh lebih sulit dibanding dengan bersabar. Dalam ungkapan lain, sering orang mengatakan bahwa berbahaya mana nikmat daripada musibah. Tentu kita bisa mengatakan bahwa musibah lebih berbahaya, padahal pada prakteknya, pada kenyataannya, ternyata nikmat itu lebih berbahaya daripada musibah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena sekali lagi, musibah seringkali memaksa kita untuk ingat kepada Tuhan, ingat kepada Allah. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, menghadapi problema kehidupan, justru kondisi itu yang kadang-kadang memaksa kita untuk kemudian bersabar. Maka sebaliknya, kenikmatan itu justru perlahan tapi pasti itu sering membuat kita nyenyak tertidur, atau bahkan kemudian menghilangkan kesadaran kita, bahwa kesadaran kita itu kemudian hilang dan kita lupa kemudian siapa yang merubah kondisi kita dari kesusahan kemudian menjadi memberikan kemudahan. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, istilah syukur dan sabar itu memang sering terkait dengan momentum-momentum yang ada. Misalnya ya, seorang di dalam rumah tangga, seorang istri ketika memandang kepada suami, boleh jadi mungkin ketika di usia 50 atau 60 ke atas, apa yang terjadi? Istri sabar. Tetapi pada sisi yang lain, meskipun dia harus bersabar melihat kepada suaminya, pada sisi yang lain ketika dia melihat rekeningnya misalnya, dia kemudian bersyukur, alhamdulillah. Ya, bisa seperti itu. Atau sebaliknya, melihat suami yang mungkin masih muda, ya, penampilan baik, penampilan ganteng, ya sempurna lah. Alhamdulillah. Tapi pada sisi tertentu ketika dia melirik ke rekeningnya, ternyata harus sabar. Karena tidak sejajar. Jadi antara kondisi antara sabar dengan bersyukur. Atau ada momentum, boleh jadi di dalam satu momentum itu seorang istri memandang kepada suami syukur, alhamdulillah, dan begitu pula ketika memandang kepada melihat rekeningnya, alhamdulillah juga. Tapi jangan sebaliknya, ada kondisi memang yang kadang-kadang membuat seorang istri misalnya ketika melihat ke suaminya harus sabar, mengurut dada, dan begitu pula ketika melihat nomor rekeningnya atau buku tabungannya juga harus bersabar. Ini kondisi-kondisi yang bisa terjadi kepada siapapun, dimanapun, dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, maka mari kita coba amati, kenapa mesti dikatakan bahwa syukur itu memang lebih sulit, jauh lebih sulit daripada bersabar. Kenapa? Karena pertama, sabar itu, ya, sabar itu itu semacam memiliki karakter, ya, orang menyebutkan pemaksa, memaksa kita untuk bersabar. Ya, kenapa? Karena sabar itu kita punya pilihan terbatas sekali. Ketika musibah datang, misalnya penyakit berat atau kehilangan harta, pilihan kita kan cuma satu. Muncul naluri kita, atau dua pilihan kita, bertahan yaitu sabar atau makin hancur. Tetapi paling banyak biasanya adalah kita bertahan. Memang di antara sekian banyak kondisi peristiwa itu ya ada orang yang tidak bersabar, tetapi itu hanya 1-2 di antara sekian ratus atau sekian ribu. Tapi pada umumnya ketika kita menghadapi kondisi seperti itu, maka pilihan kita yang paling memungkinkan adalah pasrah atau sabar menghadapi kenyataan semua itu. Ya. Terus yang kedua adalah kenapa sabar itu lebih mudah? Ya, karena kita, karakter kita manusia itu biasanya memiliki naluri respon atau refleks berdoa ketika terdesak. Ya. Dan itu kondisi itu Al-Quran merekam seperti kondisi itu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman." Ketika manusia ditimpa kesusahan, maka dia biasa pasti berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk maupun berdiri. Tapi apa yang terjadi kemudian? Falamma kashafna anhu durrahu markallam yad'una ila durrin massah. Ya, tapi ketika kami hilangkan, kami singkap problem itu, masalah itu, jauhkan, singkirkan masalah itu di hadapannya, maka dia kemudian kembali ke jalan yang sesat. Dan bahkan yang miris itu, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami, padahal baru saja kita berdoa. Misalnya hari ini kita menghadapi masalah, ya, kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan masalah ini bisa kami atasi, bisa kami hadapi, atau bisa terselesaikan. Tapi besoknya ketika masalah itu terselesaikan, dia seolah-olah lupa bahwa kemarin baru saja dia berdoa, ternyata dia sudah lupa dan kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan buruknya. Ya, apa yang terjadi? Maka Allah mencap orang seperti itu, kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Begitulah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas itu apa yang telah selalu mereka kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya adalah sabar itu kesannya memang, ya, pada prakteknya itu adalah seolah-olah lebih mudah daripada bersyukur. Kenapa? Karena misalnya kita terkena rasa sakit. Rasa sakit itu seolah menjadi semacam alarm otomatis. Pada saat kita terkena sakit itu, langsung kita, ya Allah, kita berzikir. Ya, kita berzikir, ingat kepada Allah. Dan bahkan kita selalu, setiap kali kita merasakan sakit, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan sakit saya ini sembuhkan. Itulah kondisi yang membuat kita dekat kepada Allah. Ya. Oleh karenanya, maka dikatakan bahwa sabar tentu memang lebih mudah daripada bersyukur. Kenapa? Karena kita lihat Al-Quran, ya. Kita bisa melihat Al-Quran. Al-Quran itu digambarkan bagaimana kebiasaan iblis, kebiasaan syaitan itu. Iblis itu tidak sibuk mengurusi orang yang terkena musibah. Apa? Karena dia sudah tahu bahwa orang yang terkena musibah itu seolah-olah menjadi satu hukum alam. Dia refleks, pasti dia bersabar. Karena kenapa? Tidak punya banyak pilihan. Ya, kita tidak menemukan secara pasti bahwa iblis itu digambarkan menggoda orang atau mencegah orang untuk bersabar. Tidak demikian. Ya. Memang pada kondisi tertentu ada kasus-kasus tertentu yang saya sebutkan tadi. Tetapi pada umumnya iblis itu selalu menggoda manusia untuk tidak bersyukur. Agar manusia itu ketika diberikan kenikmatan, dia tidak bersyukur. Itu yang iblis menyibukkan diri untuk melakukan itu. Ya. misalnya gini, makanya ketika orang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan, itu sering menjadi apa ya, semacam jebakan ya, jebakan zona nyaman, sehingga membuat kita menjadi lalai. Kalau sabar itu diuji karena permasalahan, tantangan yang dihadapi. Syukur itu justru diuji saat kita berada di puncak kesenangan, di puncak kelapangan. Nah, disinilah yang saya sebutkan tadi letak kesulitannya. Ya, dan di sini pula kemudian iblis itu berkonsentrasi selalu menggoda manusia agar tidak bersyukur. Ya, agar memberikan semacam obat bius kepada manusia-manusia yang mendapatkan kesenangan seperti itu. Dan memang ternyata pada kenyataannya bahwa kenikmatan itu punya sifat membius kita. Ya, saat perut kita kenyang, tubuh kita sehat, jabatan kita bagus, ekonomi juga stabil, bahkan mendapatkan keuntungan yang besar, maka rasa membutuhkan kepada Allah itu lenyap, rasa membutuhkan kepada Allah itu hilang. Nah, manusia kalau sudah seperti ini, maka dia pasti rentan terjebak perasaan bahwa segala apa yang saya dapatkan ini semata-mata karena jerih payah saya, karena kemampuan saya memanage ekonomi saya, karena kemampuan ilmu saya. Ya, ini bisa kita lihat bagaimana kisah Karun. Ya, kisah Karun itu adalah kenapa dia membangkang, ya, kufur terhadap nikmat Allah, karena dia merasa apa yang dia dapatkan, kekayaan yang sebesar itu, semata-mata adalah karya dia, karya semata-mata karena karena kemampuan dia kemudian manage kemampuan dia dalam hal ekonomi, sehingga kekayaannya itu luar biasa sampai hari ini masih kita bisa menyebutkan harta karun. Ya, itu salah satu saya kira contoh dari sosok atau tokoh-tokoh yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran sebagai tokoh yang menunjukkan bahwa ternyata memang syukur itu adalah jauh lebih sulit daripada sekedar sabar. Nah, kembali saya katakan bahwa iblis itu fokusnya adalah justru menggoda orang yang mendapatkan kesenangan agar tidak bersyukur. Ya. Kenapa? Karena itu ya bisa kita katakan iblis itu memahami titik lemah manusia. Ya. Betapa kita bisa melihat sumpah iblis itu ketika diusir dari surga. Apa yang iblis katakan? Ya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis itu bersumpah, ya, kami atau aku pasti akan mendatangi orang-orang itu, mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari segala penjuru. Iblis bersumpah itu akan menggoda, merayu manusia dari segala penjuru. Makanya katanya dikatakan di situ bahwa wala tajidu aktsarahum syakirin. Kita bisa melihat pada realita kehidupan banyak orang yang tidak bersyukur, atau tidak, kebanyakan dari mereka itu tidak bersyukur kepada Allah. Ya, tidak bersyukur kepada Allah. Begitu pula di ayat yang lain Allah sering menyebutkan, atau Allah menyebutkan wa qalilum min ibadiy syakur. Ya, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat. Ya, bisa kita bandingkan kehidupan antara Karun dengan Nabi Sulaiman. Dua sosok ini diberikan kekayaan yang kurang lebih samalah, diberikan kekuasaan, tetapi meresponnya secara berbeda. Karun adalah orang yang tidak bersyukur, dan Nabi Sulaiman adalah orang yang bersyukur, atau sosok Nabi yang bersyukur. Kenapa memang, sekali lagi, syukur itu kenapa kemudian begitu sulit dibanding dengan sabar? Karena syukur itu ternyata tidak cukup hanya dengan ucapan alhamdulillah. Pada kondisi tertentu bisa saja kita, ketika kita mendapatkan rezeki alhamdulillah, ya, tubuh kita sehat alhamdulillah, itu memang sewajarnya demikian. Memang kita harus melakukan demikian. Tetapi apakah syukur itu cukup hanya dengan ucapan alhamdulillah? Ya. Ternyata tidak. Ya. Syukur itu sebagaimana iman. Ya. Iman kita itu di apa namanya ada tiga tingkatan ya. Ada tiga level, tiga kelas. Iman yang pertama adalah ikrar bilisan. Ya dengan lisan. Ya aman tebilang. Kita cukup mengatakan saya beriman kepada Allah. Atau kita mengucapkan syahadat. Syahadatain. Itu sudah dianggap beriman. Tapi lisan. Ya. Begitu pula ketika kita memuji Allah. Alhamdulillah. Maha besar Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki. Itu lisan. Ya. Lisan itu. Yang kedua adalah iman itu juga harus diyakinkan di dalam hati. Jangan sampai lidah kita hanya mengatakan demikian tapi hati kita kemana-mana. Nah, syukur juga demikian. Syukur itu ketika lisan kita mengucapkan alhamdulillah bahkan sekian kali, maka hati kita harus sejalan dengan apa yang kita ucapkan. Hati kita itu mengakui secara tulus bahwa seluruh nikmat itu murni karunia Allah. Ya. Seluruh nikmat yang kita dapatkan itu semata-mata murni karena

0: ketika kita diharuskan bersedekah, membantu saudara kita yang memang kesulitan, yang membutuhkan. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk kebaikan, kita gunakan untuk ibadah, ya. Pengaruh, kekuasaan yang kita, yang Allah berikan kepada kita, kalau ingin menjadi orang yang bersyukur, maka kekuasaan itu tentu kita gunakan kepada kebaikan. Jangan gunakan kekuasaan itu justru sebaliknya, menzalimi orang lain, yang menindas orang lain, dan merampas hak orang lain. Itu justru kemudian terkepurannya meningkat kalau menggunakan kekuasaan untuk merampas hak orang lain, untuk menzalimi orang lain. Ya, intinya adalah bagaimana kita menggunakan nikmat Allah itu kepada kebaikan. Ya, sebab ketika nikmat itu kita gunakan untuk kemaksiatan, itulah yang menjadi puncak dari kekufuran nikmat. Ya, makanya Allah ingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, artinya memanfaatkan itu semua kepada kebaikan, akan aku tambahkan. Boleh jadi Allah tambahkan itu dalam bentuk fisik, menambahkan harta itu, tetapi jangan itu kemudian menjadi ukuran bahwa tidak selamanya kenikmatan itu diukur berdasarkan banyaknya harta. Boleh jadi kenikmatan yang Allah tambahkan itu dalam bentuk yang lain. Apa itu? Dalam bentuk kebahagiaan, dalam bentuk ketenangan hidup, dan sebagainya. Ya. Nah, tetapi kemudian Allah juga ingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, maka ingat. Allah ingatkan sekali lagi, inna adzabi lasyadid. Azab itu sangat pedih. Azab itu sangat pedih. Artinya bahwa orang yang kufur nikmat itulah yang puncak kekufuran. Ya, puncak kekufuran. Kaum muslimin rahimakumullah, maka apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, bahwa pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada diri kita setelah kami menjelaskan, apakah kita lebih mudah sabar atau syukur? Ya, kalau kita mau jujur, ya, coba jujur bertanya kepada diri sendiri, ketika musibah datang, kita mungkin pasti berkata, ketika cobaan datang, ketika ada himpitan ekonomi datang, apa yang muncul dalam hati kita? Saya harus bersabar. Tetapi ketika nikmat itu datang, sempatkah kita mengatakan saya harus bersyukur? Ya, sempatkah kita mengatakan demikian? Atau jangan-jangan ketika nikmat kita terima uang langsung ke pelesiran kemana-mana, ya, langsung beli barang-barang yang tidak kita butuhkan, atau bahkan melupakan orang-orang sekelilingnya yang memang ya kesulitan, ya, boleh jadi seperti itu. Nah, atau bahkan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, yang muncul dalam pikiran kita adalah bahwa itu memang pantasnya saya terima karena memang kemampuan saya, karena memang ya bakat saya di situ. Ya, kita seolah-olah mengatakan bahwa memang itu pantas Allah berikan kepada kita. Padahal apa? Kesehatan itu tidak wajib Allah berikan kepada kita. Umur yang panjang, Allah juga tidak wajib memberikan kepada kita. Keluarga itu tidak wajib selalu bersama kita, dan sebagainya. Maka mari kita kembalikan pada satu titik atau satu kesimpulan bahwa semua itu adalah karunia dari Allah. Tiada yang bisa kita dapatkan kecuali hanya memang karunia Allah. Maka ketika kita memandang itu semua, bahwa ini semuanya kenikmatan kah atau kesusahan kah, kalau kita memandang semua itu adalah ketentuan dari Allah, maka hidup kita ini akan menjadi hidup yang bahagia di dunia dan di akhirat. Kenapa? Ketika kita menghadapi masalah, kita bersabar, ya. Dan ketika mendapatkan nikmat, jangan lupa bersyukur. Syukur itu jangan dimaknai hanya sekedar ucapan alhamdulillah, tetapi mari kita tekadkan, yakinkan di dalam hati, dan tentu yang paling penting adalah aplikasikan di dalam kehidupan nyata. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk sementara saya kembalikan kepada Pak Dedi.
1: Iya, baik, terima kasih Ustaz. Dan pendengar, kami buka sesi interaktif untuk Anda ya setelah ini di 0541743495 0541743495.

kami 0811 55 44 9796 setelah yang satu ini tetap bersama kami.

Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memiliki dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Quran Surah Az-Zumar ayat 7.

hati seorang mukmin tidak akan dimasuki dendam dengan sebab tiga perkara, yaitu ikhlas dalam amal untuk Allah, memberi nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, menetapi jemaah mereka karena sesungguhnya doa mereka meliputinya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

0: apabila kamu melihat orang yang membiasakan diri beribadah di masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang beriman. Riwayat At-Tirmidzi.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu dan begitu.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
3: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita kembali ya di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi bersama Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD dari UINSI Kota Samarinda dengan topik syukur versus sabar. Mengapa syukur lebih sulit dari sabar? Pak Ustadz, nampak sudah ada yang menanti nih, Pak Ustadz ingin bergabung. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Pak Ahmad Irwan, silakan Pak.
4: Iya, assalamualaikum Pak Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Boleh kan sedikit sedikit lah di luar tema. Kan saya misalkan di syukur, Pak Ustaz kan bersyukur ya. Syukur itu kan ada juga mungkin beginilah. Kadang-kadang sering saya dengar tuh kan orang yang diberi kesengsaraan Allah dalam materi, kadang-kadang suka halnya begini, kenapa tuh saya tidak, kalau memang hidup sengsara, kenapa dilahirkan ke dunia? Nah itu kata-kata seperti itu kan, kalau memang dikasih kesengsaraan seperti sekarang ini. Itu yang pertama. Sedikit saya ulangi di luar sedikit luar tema. Kan begini Pak Ustaz, setiap makhluk yang bernyawa kan pasti akan meninggal tuh kan. Setelah sekarang kan fenomena terjadi jenuh kadang-kadang seperti begini, masalah kematian sutrisme itu kan terus diperbincangkan, diungkap sampai begini begitu, seolah mengalihkan perhatian kan sekarang. Sedangkan apakah mereka berpikir tidak bahwa setiap makhluk yang berawal kan, termasuk manusia pun juga kan, pasti suatu saat akan meninggal. Mungkin jalannya meninggal memang jalan seperti itu, tapi terus diungkap sampai makanya digali. Nah bagaimana untuk Pak Ustaz seperti itu, mereka apakah berpikir bahwa mereka yang mempersalahkan juga tidak akan meninggal kan, seperti itu. Mohon penjelasan sedikit Pak Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang mengungkap juga katanya Pak Ahmad Irwan, kenapa dilahirkan ke dunia kalau hanya diberikan sengsara nih Pak Ustadz ya. Kemudian manusia itu pasti mati, kenapa kematian itu terus diungkap. Nah seperti apa Pak Ustadz, silakan ditanggapi.
5: Baik, pertama ya memang kita tidak bisa memungkiri bahwa kondisi hidup manusia itu pasti berbeda, bervariasi. Ada yang Allah ciptakan memang dalam kondisi susah ya, katakanlah miskin sekali. Ada yang orang Allah ciptakan itu memang kaya, tetapi harus didasarkan pada satu keyakinan bahwa ma khalaqta hadza batila. Itu keyakinan kita. Ayat ini, pernyataan ini di ayat yang diawali dengan semacam munajat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubin wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi orang yang senantiasa berzikir ya. Berzikir tentu tidak sekedar lisannya yang bergerak, tetapi hati ikut bergerak. Qiyaman wa qu'udan, berdiri dan duduk dan bahkan berbaring. Ya, artinya orang sepanjang hidupnya memang bersandar kepada Allah. Ya. Lalu kemudian berpikir bagaimana penciptaan langit dan bumi. Apapun yang Allah ciptakan ini, kita berdasarkan pada satu keyakinan, ma khalaqta hadza batila. Tidak satu pun ciptaanmu, ya Allah, kondisi apapun itu, kecuali ada hikmah yang ada di situ. Kaum muslim rahimakumullah, pertanyaan Pak Irwan saya kira luar biasa ya. Kita memang mungkin dalam dari segi ungkapan ya, begitu mudah kita mengatakan kalau Allah memberikan musibah itu kita bersabar. Tetapi bagaimana kondisi orang-orang tertentu, katakan misalnya sekarang ini yang memilukan itu adalah masyarakat di Sudan itu. Ya, Sudan itu kalau bisa seandainya mereka tuh terjadi kemudian saling memakan antara satu dengan yang lain, tetapi sudah tidak ada lagi jadinya untuk air minum saja mereka kesulitan, bahkan makan sehari itu mungkin berhari-hari tidak makan. Kondisi sakit seperti itu saya kira ya jauh lebih mengkhawatirkan dibanding misalnya kita ini sebagian negara warga kita memang hidup dalam kesulitan, dalam kemiskinan. Tetapi ya itu tadi Pak, dari sekian banyak kasus itu memang ada satu dua orang yang mengatakan, ya Allah kenapa Allah ciptakan saya ke dunia kalau memang seperti ini keadaannya. Ya itulah batas kemampuan manusia untuk bertahan, ya, batas kemampuan manusia untuk bertahan. Tapi Allah, saya kira Allah itu maha pengasih, maha penyayang, tidak akan menghukum seseorang itu karena kondisi yang menyebabkan demikian. Karena kondisi kemiskinan lalu kemudian bertanya kenapa saya ciptakan demikian, itu adalah naluri manusia yang biasa timbul. Ya, saya juga tidak sepakat kalau ada mengatakan jangan berkata demikian, itu kamu sama saja mengingkari takdir Allah. Iya, ketika kita tidak dalam kondisi itu. Tapi coba dibalik, kalau Anda yang berada di kondisi itu, bagaimana sikap Anda? Jangan-jangan lebih parah daripada orang yang mengatakan tadi. Saya kira itu, saya menganggapnya sebagai satu ungkapan yang alamiah, yang manusiawi saya kira. Tetap pada prinsip bahwa orang-orang seperti itu sebenarnya ya mungkin selama ini rasa saya sudah mengabdi kepada Allah, salat, puasa dan sebagainya. Nah, sebagainya, tapi kok hidup saya masih seperti ini? Ya itulah kenyataan. Maka mari kita ambil hikmahnya. Boleh jadi memang Allah masih memilihkan kita kondisi itu agar kita tidak kemudian menjadi orang yang tidak bersyukur. Ya. Jadi hati-hati, karena saya katakan tadi di awal, syukur itu lebih sulit dan nikmat itu lebih berbahaya daripada musibah. Ya. Lalu yang kedua adalah ada memang ayat yang mengatakan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Kalau ada orang yang mati, ya sudahlah, anggaplah itu sebagai takdir Allah. Tapi kalau itu tidak terkait dengan kasus, Pak. Kalau itu berkaitan dengan kasus, jangankan kita zaman kita sekarang ini. Bapak, Ibu, kalau ingat ya, sejarah di masa lalu, sejarah di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya. Jadi pada waktu itu ada yang ada orang yang satu sosok yang meninggal pada waktu itu, dan dia tidak punya keluarga yang dekat, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya orang tua. Satu-satunya yang dia punya keluarga jauh itu adalah mungkin ya kalau kita sepupu atau apa. Nah, orang ini orang kaya. Nah, ketika dia meninggal, maka otomatis dicari siapa yang paling dekat dengan dia, keluarga. Maka hartanya itu kemudian diwariskan dengan dia. Nah, karena ada kejanggalan, ya mesti diungkap, Pak. Diungkap itu. Nah, ini sampai kemudian memang ada sebagian kisah-kisah ini dibumbui oleh kisah-kisah yang Israelia, tetapi ini jelas disebut diabadikan di dalam Al-Quran. Akhirnya nanti kemudian bersambung kisah itu tentang seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya menitipkan sapi di hutan dan sebagainya. Lalu kemudian tulang-tulang sapi itu dijadikan sebagai alat yang berbicara, yang membuktikan bahwa orang ini tidak mati alami, ya. Tidak mati alami, tetapi dia dibunuh oleh siapa. Maka ketika ada saksi mengungkap seperti itu, ya kita kecil saja kalau sekarang ini kita lakukan otopsi, Pak. Kalau memang itu dibutuhkan secara hukum, ingat bahwa hidup kita ini harus berdasarkan pada hukum, ya. Jadi persoalan kita memang harus menerima takdir itu, iya, takdirnya untuk meninggal, tapi apa yang menyebabkan dia meninggal? Ya kalau meninggal secara alami, ya apa, tidak ada hukum. Tapi kalau misalnya ada hal yang faktor-faktor lain yang menyebabkan dia meninggal, nah itu yang kemudian menimbulkan persoalan. Ya, saya kira kita bisa paham situ, Pak Irwan, ya. Baik. Bisa kita ambil sebagai pelajaran itu, contoh yang saya sampaikan tadi di Al-Quran. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada penanya lagi dari WhatsApp, dari Dwi Andriani. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Sering saya dengar orang bilang alhamdulillah segini aja hari ini, atau kata lumayan. Apakah kata-kata itu masih kurang bersyukur? Mohon pencerahannya. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata-kata yang ah lumayan ya, atau ah segini aja hari ini alhamdulillah. Silakan Pak Ustadz.
5: Ya itu saya kira sudah bersyukur itu, karena minimal dia memulai alhamdulillah segini yang saya dapatkan hari ini, dan dia menunjukkan bahwa dia bahagia menerima itu, dan tentu ini yang disebut orang yang bersyukur. Lalu ketika kemudian setelah menerima rezeki itu, lalu tidak lupa kepada Allah, itulah yang sejatinya orang bersyukur. Ya, saya kira tidak masalah Pak kalau mengatakan bahwa alhamdulillah segini aja saya dapat, ya alhamdulillah masih ada gitu.
3: Baik, terima kasih Ustadz. Silakan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541 736 566, 0541 743 495, atau di WhatsApp kami 0811 55 44 976. Di pagi hari ini pendengar ya, silakan ya, bersama Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD dengan topik syukur versus sabar. Mengapa syukur lebih sulit dari sabar ya? Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di pagi hari ini. Ada penanya Pak Ustadz, kita coba sapa lagi melalui WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Apakah seseorang yang sedang mengalami kesulitan tetap wajib bersyukur? Kalau iya, apa yang sebenarnya bisa disyukuri ketika sedang berada dalam masalah, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Jamal di Samarinda, Pak Ustadz. Silakan.
5: Iya, gini. Kita mindset kita yang patut disyukuri itu adalah nikmat. Lalu ketika menghadapi masalah itu juga kemudian kita berbalik bahwa itu harus kita sabar. Sebenarnya sejujurnya antara syukur dan nikmat itu 11-12 ya. Kadang kita putar ya. Seharusnya kita bersabar ini. Seharusnya kita bersyukur ini. Jadi kalau kita memandang bahwa apapun yang Allah berikan kepada itu, maka kita bersyukur sebenarnya ya. Kita syukuri saja. Ya Allah memberikan misalnya sakit hari ini ya, sakit yang saya derita saya alami, alhamdulillah saya masih bisa jalan kok ya. Kenapa? Karena yang di sebelah orang lain itu kok sudah tidak bisa jalan ya. Ketika kita sudah tidak bisa jalan, kita alhamdulillah juga tidak masalah, karena memang kita masih ternyata masih bisa duduk, ternyata kita masih bisa membaca Al-Quran, ternyata kita masih bisa makan ya, itu juga penting itu, karena kenapa, yang di sebelah itu sudah tidak bisa makan ya, sudah tidak bisa makan, harus dibantu dan sebagainya. Jadi apapun itu, selama Allah masih memberi nafas kepada kita, maka itu yang harus kita syukuri. Terkena sesuatu pun, selama mulut kita masih bisa berucap, itu selama itu kita juga memang patut bersyukur. Mau melihat itu nih cobaan atau tantangan, tetap bersyukur seperti itu ya. Apalagi kalau memang itu nikmat, maka nikmat itu kalau tidak bersyukur berarti itu memang itu puncak kekufuran yang paling besar sebenarnya. Makanya ulama itu mengatakan puncak dari syukur dan sabar itu adalah ridho. Kalau kita sudah berada pada dunia atau makam ridho itu, maka tidak ada lagi perbedaan antara masalah dengan nikmat ya, nikmat fisik ya. Tidak ada lagi perbedaan antara sakit dengan sehat. Kenapa? Karena semata-mata ridho kepada Allah. Itu kalau sudah berada pada puncak itu, puncak dari syukur dan sabar. Itu kata itu bagi ulama sufi terutama. Ya, itu saya jawaban saya, Pak Deddy.
3: Iya, baik. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, kemudian kita coba bacakan lagi. Untuk Anda silakan yang ingin bergabung melalui line telepon ya 0541 743 495, 0541 736 5666, atau di WhatsApp kami 0811 55 44 976. Ya, kita bacakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muhammad Ilham di Ahim, Pak Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang memiliki rezeki cukup tetapi selalu merasa takut kekurangan? Apakah rasa khawatir tersebut menunjukkan kurangnya syukur? Terima kasih Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Nah ini, apakah kekhawatiran itu menunjukkan kurangnya syukur, Pak Ustaz? Silakan ditanggapi.
5: Ya, iya betul, betul itu ya. Jadi pernyataan bahwa memang, tapi begini kan, naluri kita memang manusia itu ya begitu Bapak. Jadi tidak akan pernah cukup kok. Ya, ya mari kita lihat dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Yang korupsi sekarang itu, apa mereka miskin? Kan enggak itu. Mereka sudah kaya kok. Cuma ingin menambah dan menambah lagi. Jadi itulah ketamakan manusia. Manusia yang tidak pernah merasa cukup. Orang yang tidak pernah merasa cukup itu artinya tidak bersyukur. Bukan berarti bahwa yang saya dapat hari ini cukuplah, saya tidak perlu bekerja lagi. Nah, itu salah. Maksud kita ini adalah sewajarnya yang kita dapatkan hari ini. Ya, ya sudah seperti itu yang halal. Jangan kemudian berpikir mengambil hal yang tidak halal, ya, yang bukan hak kita. Ya karena tidak akan pernah mendapatkan berkah kok. Sebanyak apa yang Anda dapatkan hari ini, kalau itu tidak halal, ya. Jadi penting itu integritas ya. Jadi kalau PNS atau pegawai negeri ya, atau pejabat, pegawai pemerintah lah, integritas itu sangat penting ya. Jangan kemudian berpikir bagaimana saya memanfaatkan jabatan untuk kemudian mengeruk keuntungan sebesar mungkin, sebanyak mungkin ya, memanfaatkan kondisi sebanyak mungkin. Ya katakanlah misalnya dinas kemana gitu, luar kota, saya bawa semua istri, anak-anak dan sebagainya itu. Ya kalau membawa mereka jalan pakai duit sendiri tidak masalah, ya, pakai uang sendiri tidak masalah. Tapi kalau kemudian ya mohon maaf dikait-kaitkan dan sebagainya ya, itu ya jadi integritas itu sekarang menjadi barang yang mahal. Nah itu juga pertanda bahwa nilai syukur kita itu masih kecil, masih sangat rendah. Kalau masih berpikir mengambil yang tidak semestinya kita dapatkan, ya, tidak semestinya kita dapatkan. Ada karakter manusia itu, ya, karakter manusia itu yang paling baik di sisi Allah itu adalah ketika kita memiliki sifat ihsan. Apa itu? Ketika kita mengambil yang memang hak kita 1 juta, tapi kita hanya mengambil 900, 950. Sebaliknya, ketika yang harus kita keluarkan itu 100 ribu, maka kita keluarkan 150 ribu. Tapi faktanya itu terbalik. Seharusnya kita dapatkan gaji kita 1 juta, tetapi kita berusaha supaya lebih dari itu. Dengan cara apa? Nah inilah kemudian muncul pikiran untuk merekayasa macam-macam untuk mengambil sesuatu. Sebaliknya juga kemudian ketika kita akan harus mengeluarkan 100 ribu, apa istilahnya di sana, begencet, kita berusaha sekuat mungkin agar tidak sampai 100 ribu. Ya, pada dalam hal zakat misalnya, ya di dalam agama itu sering digambarkan itu ada hila di situ, ada kelicikan, ada upaya untuk menghindari. Ya, kalau di dalam dunia apa perpajakan ada siasat untuk menghindari pajak. Di dalam dunia zakat ada siasat untuk menghindari zakat. Kita punya harta nih, satu nisab ya, seharga 86 atau 85 gram emas. Dekat sebelum satu haul, kurang satu minggu kita kurangi itu. Kita kurangi tabungan itu. Kenapa? Supaya tidak bayar zakat nanti ketika sampai satu haul. Ini khila namanya. Jadi ada watak-watak seperti itu. Mungkin kita melihatnya ringan sebenarnya, tetapi itu Allah akan mencap kita sebagai manusia yang, ya sekali lagi, tidak bersyukur. Ya, tidak bersyukur kepada Allah. Kalau ada perilaku-perilaku seperti itu. Sama seperti kita sudah punya sekian, masih kemudian berpikir bagaimana supaya dapat lebih dari itu. Kalau dapat lebihnya halal, oke, no problem, tidak ada masalah. Yang bermasalah ketika kita berpikir bagaimana mencari yang lebih, tapi dengan cara yang tidak halal. Ya. Mungkin di dunia ini kita bebas, ya, selama lepas daripada pemeriksa keuangan, lepas dari BPK, KPK, tapi di akhirat tidak ada jalan untuk kita meloloskan diri kok. Ya, jadi Bapak Ibu, mohon kesadaran kita bahwa hidup itu sementara. Sementara jangan mengumpulkan bekal-bekal yang tidak baik untuk kita bawa nanti kita bertanggungjawabkan di depan Allah. Ya, ya itu mudah-mudahan bisa memberikan jawaban. Tidak semata-mata kemudian nasihat kepada para jemaat ini, nasihat buat diri saya aja. Kalau misalnya saya secara pribadi, mungkin juga selama ini saya juga akan mengambil yang ini harta syubhat nih, ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi nasihat dari pribadi saya. Itu yang paling utama. Dan kemudian Bapak jemaat sekalian bisa juga memikirkan itu, bahwa integritas di dalam beragama juga penting, Pak. Di dalam bekerja itu penting. Ya, ya itu saya kira yang bisa saya sampaikan, Pak.
3: Adik. Baik, terima kasih, Pak Ustaz. Ada penanya melalui line telepon saat ini, kita coba sapa. Iya, halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat malam.
3: Iya, dikecilkan dulu volume radionya.
6: Iya.
3: Ya, Pak Jumairi kah ini?
6: Iya.
3: Iya, silakan, Pak.
6: Ini kan mungkin di luar tema lah, masalah taubat itu kan apa namanya, apabila kita bertaubat bisa hapus dosa yang dulu. Jadi masalahnya itu kan berkenaan dengan timbangan nanti di apa namanya, di akhirat. Apakah dengan bertaubat itu timbangan kita akan berkurang apa namanya dosa kita? Mohon pencerahan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Jumairi ya. Apakah dengan bertobat timbangan dosa kita itu berkurang, Pak Ustadz? Silakan ditanggapi, Pak Ustadz.
5: Iya, baik. Ya, tobat itu, Pak, yang dosa yang berkaitan dengan Allah itu pasti, Pak. Tobat nasuha itu tidak ada balasan kecuali surga, dan itu dihapus oleh Allah. Bukan hanya berkurang. Kita yakin bahwa tentu memang taubat itu ada beberapa kriteria, ya. Taubat itu berhenti melakukan dosa itu. Kemudian ada penyesalan, kenapa saya melakukan itu dulu. Yang kedua adalah ada proses kemudian dia beramal soleh. Ya, sebagaimana Allah firmankan, illa man taba wa amana wa amila solehan. Ya, aulaika yubadilullahu sayyati mahsanat. Jadi ada pengecualian. Jadi kecuali orang yang taubat kemudian beriman dan beramal soleh, mengisi kemudian hari-harinya dengan kebaikan, maka Allah akan gantikan. Boleh jadi ada dosa-dosa kecil pada waktu itu, Allah gantikan dengan kebaikan, ya. Itu kita yakin bahwa Allah Maha Rahmat, Maha Rahim, ya. Jadi taubat itu bukan hanya mengurangi, Pak. Insya Allah menghapus dosa-dosa kita itu kalau berkaitan dengan Allah. Tapi dosa yang berkaitan dengan sama umat manusia, maka itu kalau itu berkaitan dengan hak-hak orang, maka itu harus kita selesaikan haknya. Itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan taubat, ya. Nah, kita punya hutang kayak ini, atau pernah kita ambil hak secara paksa harta seseorang si A, lalu kita bertobat kepada Allah, taubatnya diterima, tapi bagaimana dengan hak orang lain? Nah, itu yang bermasalah. Nah, jadi sepanjang itu kaitannya, hubungannya dengan Allah, saya kira taubat. Ya, sekali lagi, Allah itu Maha Pengampun. Innallaha Ghafurur Rahim. Dan bukan hanya Maha Pengampun, tapi Maha Pengasih. Pengasihnya Allah itu apa? Ketika ada dosa-dosa kecil kita dan kita beramal saleh, maka dosa-dosa kecil itu akan dirubah, digantikan dengan kebaikan-kebaikan yang ada nanti Allah siapkan di akhirat. Ya, saya kira itu jawaban saya, Pak Deddy.
3: Iya, baik, terima kasih Ustaz. Satu penelpon kita coba sapa lagi. Halo. Iya, terputus nampaknya. Silakan kembali 0541. Kita coba sapa. Halo. Iya. Terputus masih ya. Silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi kembali di 0541743495. 0541736566 juga di WhatsApp kami 0811554976. Silakan ya untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi. Kalau tidak ada, kita coba bacakan WhatsApp lagi yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, dari Verdi di Gerlia. Pak Ustadz, Allah menjanjikan bahwa jika kita bersyukur, nikmat akan ditambah. Bagaimana kita memahami janji tersebut dalam kehidupan nyata, terutama ketika setelah bersyukur kondisi kita belum juga berubah, Pak Ustadz? Tolong pencerahannya, Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bung Ferdi, Pak Ustadz, silakan ditanggapi.
5: Ya, baik. Ya, luar biasa pertanyaan. Ya, itu maka mari kita memahami nikmat itu tidak hanya diukur dari seberapa harta ya, Pak. Jadi gini, nikmat itu kan harta bukan satu-satunya. Ya. Harta itu bukan satu-satunya nikmat. Nikmat yang lain itu kesehatan, ketenangan, kebahagiaan. Dan tentu nikmat yang paling tinggi itu kalau derajatnya itu adalah iman. Boleh jadi memang kita pas-pasan harta, tapi sholat kita itu luar biasa. Kita bisa menikmati sholat setiap malam. Kita sholat itu kenapa? Karena kondisi kita tadi ini, ya, kondisi kita tadi ini kita menghadapi masalah dari sisi ekonomi, lalu mengantarkan kita, kondisi itu kemudian membuat kita selalu terkondisikan untuk selalu dekat kepada Allah. Kita bisa menikmati itu. Itu nikmat yang luar biasa, Pak. Betapa kemudian kalau sebaliknya, orang mungkin ya sejahtera di hartanya, tetapi apa yang terjadi? Mohon maaf, mungkin secara pribadi fisik badannya sudah tidak bisa makan yang nikmat-nikmat, yang dia hanya mencari makanan-makanan yang tidak mengandung gula, tidak mengandung glukosa dan sebagainya. Ketika keundangan yang dicari cuma air putih, kasihan kan yang begitu. Pilih mana kira-kira, Pak? Ya, tentu memang kita tidak punya pilihan untuk itu, karena ini kondisi hidup. Ini kondisi hidup takdir. Tapi akan lebih nikmat ya, ketika kita punya kesempatan kesempatan menikmati hidup ini. Kita bahagia, keluarga kita bahagia, kemudian kita bisa ibadah dengan enak, dengan tenang. Ya walaupun memang tadi ya pas-pasan lah, ya secukupnya ya yang kita punya. Kita tidak bisa mengadakan barang-barang yang lebih. Tidak bisa punya mobil, tidak bisa punya rumah yang bagus, kendaraan yang bagus. Yang penting kan cukup untuk makan sehari-hari. Dan tentu yang paling penting dari nikmat itu adalah ketika kita hidup kita ini bahagia. Yang kita carikan itu, Pak, bagian dunia akhirat. Nah, bagaimana kemudian ya tadi memaknai ayat ini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Memaknai itu dalam kehidupan sehari-hari, intinya adalah kita tidak mengukur nikmat itu semata-mata hanya dari sisi harta ya. Dari sisi harta, kenapa? Karena kalau mengukur dari sisi harta, maka kebanyakan manusia itu tidak bersyukur ya, tidak bersyukur. Justru kemudian kalau diukur dari sisi harta, ya itu yang kemudian menimbulkan biasa orang menyebutnya sebagai istidraj. Ya, rayuan-rayuan kemewahan ya, rayuan kesenangan yang kemudian membuat kita lalai. Pada saat tidak disangka-sangka, tiba-tiba hilang. Maksudnya itu sudah ajal maut menjemput dan dalam keadaan tidak siap. Kenapa? Mungkin di bar, mungkin sedang minum-minum, tapi tiba-tiba ajal menjemput. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, Pak Deddy.
3: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pendengar, kita akan jeda dulu. Tetap bersama kami, Pro 101 kanal informasi dan inspirasi.
7: Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Surah Al-An'am ayat 32.
3: Baik, pendengar Pro 1 RS Marinda, kita sudah di...

0: menerima ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita. Ya, jadi sebaliknya ya. Allah mengambil sesuatu dari kita, Allah mengajarkan supaya kita sabar. Tapi ketika Allah memberikan kepada kita, Allah juga melatih kita. Mampukah kita bersyukur? Ya. Seolah-olah kalau kita gambarkan, sabar itu bertanya, bagaimana saya tetap percaya kepada Allah ketika keinginan saya tidak terpenuhi? Maka syukur juga bertanya kemudian, bagaimana saya tetap mengingat Allah ketika keinginan saya terpenuhi? Nah, di mana di antara keduanya yang paling memungkinkan, yang paling mudah kita lakukan? Yaitu kembali kepada diri kita. Dan ternyata bahwa pertanyaan kedua sering lebih sulit, ya. Sering lebih sulit ketika kita keinginan kita terpenuhi oleh Allah. Sudah saya gambarkan, hari ini dia kesusahan, berdoa kepada Allah, berzikir seharian, besoknya kemudian masalah terselesaikan, dapat dana atau duit sekian. Begitu sudah dapat uang, tidak tahu sudah kemana ya. Nah itu, kenapa? Karena manusia itu mudah mencari Allah ketika membutuhkan, ya. Tetapi belum tentu mudah mengingat Allah ketika merasa tidak membutuhkan. Kepekaan membutuhkan itu terjadi kadang-kadang hilang ketika kita sudah merasa memiliki segalanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah kita belajar bagaimana kehidupan Qarun dengan Nabi Musa, memiliki kondisi yang kurang lebih sama tetapi meresponnya sangat berbeda jauh. Satunya adalah orang yang sabar dan bersyukur, satunya adalah kufur. Ya, yang mana mau kita pilih? Ya. Persoalan yang mana lebih sulit tergantung kita menyikapi apa yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya syukur itu tentu tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi mari kita yakinkan di dalam hati dan kemudian aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sabar juga demikian. Sabar itu seharusnya sabar juga ketika kita mendapatkan masalah, tetapi kemudian sabar juga kita aplikasikan, sabar dalam istiqomah menjalankan segala ajaran-ajaran agama atau perintah-perintah Allah dan Rasul. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat kepada kaum muslimin dan kepada pembicara terutama saya sendiri. Mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa, diawali dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmid Din Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Allahumma 'afina fi badanina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz ya. Pendengar Pro 1 RS Marinda, demikian perbincangan kita ya pada kesempatan kali ini bersama Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD dengan tema syukur versus sabar. Mengapa syukur lebih sulit dari sabar? Dari perbincangan hari ini kita diingatkan bahwa sabar dan syukur merupakan dua sikap yang sama-sama penting dalam menjalani kehidupan. Sabar mengajarkan kita untuk tetap teguh ketika menghadapi ujian, sementara syukur mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dan mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan berbagai kenikmatan. Semoga setelah mendengarkan tausiah hari ini bersama Ustadz Dr. Mustamin ya, kita tidak hanya mampu bersabar ketika menghadapi kesulitan, tapi juga mampu bersyukur ketika mendapatkan kemudahan. Karena sesungguhnya setiap keadaan memiliki alasan bagi kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, terima kasih. Semoga Pak Ustadz tetap sehat, tetap semangat Pak Ustadz. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Pendengar, hingga di sini jumpa kita dalam program Jalan Mutiara Pagi. Saya Dedi Purnama dan rekan Deni Wahyudi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stortul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Haji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Prosedur dari Sendawar, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Sendawar pagi ini dengan informasi catatan peristiwa bersejarah.

Selamat pagi pendengar, informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini 2 September ya. Di tanggal 2 September ini ada beberapa momen bersejarah dan semoga ini bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita. Ya, baik pendengar, yang pertama Hari Kelapa Sedunia. Ya, Hari Kelapa Sedunia ya, ternyata hari ini diperingati sebagai hari

Dan Hari Kelapa Internasional diumumkan untuk meningkatkan kesadaran pada kesejahteraan petani kelapa, pendengar. Ya, buah kelapa memang, pohon kelapa ya, ini memang memiliki banyak manfaat ya. Mulai dari batang kayunya, mulai dari daunnya, mulai dari manggar atau calon buah kelapa itu sendiri yang bisa disadap air niranya, kemudian dijadikan bahan utama pembuatan gula merah. Nah, kelapanya sendiri, pendengar, yang masih muda juga bisa dimanfaatkan sebagai air es kelapa misalkan ya, makanan atau minuman. Kemudian ketika kelapa sudah tua ya, daging buah kelapa yang sudah tua juga bisa diolah menjadi santan, dan ampasnya juga bisa dijadikan makanan seperti serundeng begitu ya. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Terus kulit dari buah kelapa itu juga ketika sudah tua bisa dijadikan sapu, bisa dijadikan bahan bakar ya, dan sebagainya. Berikutnya pendengar, di tanggal 2 September juga diperingati sebagai hari menindik telinga. Tradisi menindik telinga di beberapa wilayah menjadi bagian dari budaya sebagai simbol kedewasaan atau kepercayaan. Contohnya di era Mesir kuno, menindik telinga menandakan status sosial dan diyakini membantu perjalanan setelah meninggal. Sementara pelaut menindik telinga dan mengenakan anting sebagai jimat pelindung dan simbol petualangan. Menindik telinga dan menggunakan anting menjadi bagian dari gaya hidup serta ekspresi personal. Anting-anting juga salah satu perhiasan yang sangat digemari ya, untuk melengkapi penampilan. Berikutnya, Hari Kemerdekaan Vietnam di tanggal 2 September ya. Bersejarah bagi Vietnam yang bebas dari penjajahan Prancis pada tahun 1945. Prancis mulai memasuki Vietnam pada awal abad ke-19 melalui penyebaran agama dan perdagangan. Masa ini menjadi kali pertama Vietnam menghadapi invasi dari negara barat, pendengar. Berikutnya pendengar, Hari Buruh, hari Senin pertama di Amerika diperingati sebagai Hari Buruh. Peringatan ini adalah bentuk apresiasi dari kerja keras kaum buruh yang berdampak pada kemajuan industri dan masyarakat di Amerika. Ya, dengar demikian informasi mengenai catatan peristiwa bersejarah di tanggal 2 September. Semoga bermanfaat.

0: Radio Republik Indonesia senyawar dengan warna berita daerah Kutai Barat.
1: Selamat pagi, pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar dengan Warta Pagi Kutai Barat. Sari berita penting. Warga Kutai Barat batasi aktivitas anak di luar rumah mengingat kondisi kabut asap yang kian pekat. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat memastikan kondisi kesehatan masyarakat masih relatif terkendali di tengah kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Inilah Warta Pagi Kutai Barat selengkapnya hari Rabu 2 September 2026 bersama saya, Edi Dwi Purwanto. Saudara pendengar, warga Kutai Barat membatasi aktivitas anak di luar rumah mengingat kondisi kabut asap yang kian pekat. Dilaporkan reporter RRI Sendawar, Mikael Carlos.
2: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Kutai Barat mulai dirasakan langsung masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi jarak pandang, tetapi juga mempengaruhi kenyamanan warga saat beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Fian, salah seorang warga sekolah darat, mengatakan kualitas udara saat ini mengalami penurunan. Kondisi kabut asap yang semakin pekat membuat aktivitas keluarganya harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Selain mengganggu aktivitas, keberadaan asap juga mulai memberikan dampak terhadap kondisi di sekitar pemukiman. Warga yang berada di kawasan terdampak turut merasakan masuknya asap, terutama ketika pintu dan jendela terbuka.
3: Untuk sekarang kondisinya sudah jauh berbeda dibanding hari-hari sebelumnya. Jarak pandang juga saya perkirakan sekitar 1 km. Anak di rumah juga saya larang bermain karena khawatir dengan asap di luar. Walaupun di dalam rumah, asap masih terasa menyengat di hidung. Mata juga mulai sedikit perih dan bau asap pembakaran juga terasa.
2: Kondisi tersebut membuat keluarga Fian memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Anak-anak menjadi pihak yang paling diperhatikan agar tidak terlalu lama berada di tengah kondisi udara yang dipenuhi asap. Kekhawatiran Fian juga semakin tinggi karena di dalam rumah terdapat bayi. Ia berupaya menjaga agar udara dari luar tidak terlalu banyak masuk ke dalam rumah sembari memantau kondisi kesehatan seluruh anggota keluarga. Situasi ini menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat, terutama jika kabut asap terus bertahan dalam beberapa hari ke depan. Warga berharap kondisi udara segera membaik sehingga aktivitas sehari-hari dapat kembali berjalan normal tanpa dibayangi gangguan asap. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
1: Saudara, persiapan atlet Kutai Barat menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Timur di Kabupaten Paser pada November 2026 tetap berjalan meski wilayah tersebut saat ini diselimuti kabut asap. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kubar Alsius mengatakan hampir seluruh cabur telah menjalankan training camp atau TC secara mandiri sebagai bagian dari persiapan menuju Porprov Kaltim. Menurutnya, dari seluruh cabur yang ada hanya satu yang hingga kini belum memberikan konfirmasi mengenai pelaksanaan TC mandiri. Alisius mengatakan kondisi kabut asap memang menjadi hambatan bagi para atlet dalam menjalankan latihan, namun kondisi tersebut belum membuat kegiatan TC dihentikan. Para atlet dan pelatih memilih menyesuaikan pola latihan dengan kondisi yang ada. Latihan dapat dilakukan pada waktu tertentu maupun di tempat yang lebih terlindung dari paparan kabut asap. KONI Kubar juga terus memantau aktivitas atlet serta perkembangan kondisi cuaca. Penyesuaian terhadap latihan akan dilakukan apabila kondisi lingkungan berubah. Dinas Kesehatan Kutai Barat memastikan kondisi kesehatan masyarakat masih relatif terkendali di tengah kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Kembali dilaporkan reporter RRI Sendawar, Mikael Carlos.
2: Dinas Kesehatan Kutai Barat memastikan kondisi kesehatan masyarakat masih relatif terkendali di tengah kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, Sekretaris Dinkes Kubar Barnabas mengatakan pemantauan terus dilakukan untuk melihat kemungkinan dampak penurunan kualitas udara terhadap penyakit pernapasan. Yang menjelaskan menjelaskan sejumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga akhir Agustus tercatat sekitar 307 kasus. Angka itu masih lebih rendah dibandingkan catatan pada awal tahun yang mencapai 330 kasus.
4: Kalau untuk kondisi kesehatan masyarakat ya yang mungkin ada kaitannya dengan dampak dari kabut asap, sejauh ini ya belum terlalu signifikan ada kenaikan. Kalau ISPA justru di awal tahun tadi peningkatannya sampai di 330. Sampai di terakhir bulan Agustus ini tadi ya di 307.
2: Meski terdapat pergerakan kasus dalam beberapa pekan terakhir, Dinkes Kubar belum melihat pola peningkatan yang mengarah pada lonjakan. Pemantauan terhadap kasus tetap dilakukan melalui jaringan pelayanan kesehatan yang tersebar di wilayah tersebut.
4: Cuma memang di minggu-minggu terakhir ini ada kenaikan, tapi ya itu tidak terlalu signifikan, belum melampaui justru yang dari awal tahun tadi.
2: Barnabas menjelaskan, ISPA tidak hanya dipengaruhi oleh paparan asap, perubahan cuaca ekstrim serta kondisi udara yang dipenuhi debu selama musim kemarau juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi saluran pernapasan masyarakat. Dinas Kesehatan saat ini menurutnya mengandalkan laporan dari 19 puskesmas di Kubar untuk melihat perkembangan penyakit di wilayah masing-masing. Jika ditemukan peningkatan kasus yang tidak biasa, petugas dapat melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui kondisi lapangan. Pemantauan tersebut menjadi penting karena tingkat paparan kabut asap tidak sama di seluruh wilayah Kutai Barat. Sejumlah kawasan mengalami kondisi udara lebih pekat, sementara wilayah lain relatif tidak terlalu terdampak.
4: Bervariasi memang. Kalau yang kita di Kubar ini kemarin itu sangat pekat dan bahkan hitam berbahaya, itu ada di beberapa puskesmas juga sama, artinya hasil deteksi mereka juga sama. Cuman ada beberapa daerah puskesmas itu yang tidak terlalu terdampak, mungkin karena angin, mungkin karena tidak juga terlalu dekat. Karena kemarin kan yang kebakaran ini kan termasuk dekat-dekat dengan daerah ibu kota ini sebenarnya. Merata itu enggak. Kadang kita di sini sudah hitam, di beberapa tempat itu masih sedang, ada juga yang tidak sehat.
2: Masyarakat tetap diminta mengurangi aktivitas apabila tidak mendesak dan menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah. Warga yang mengalami gangguan pernapasan atau gejala ISPA berat juga diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Eleri Sendawar, Mikael Karolus Jiang melaporkan.
1: Saudara, petinggi kampung Sebelang sekaligus Ketua DPC Abdesi Kabupaten Kutai Barat, Edi Sopian Hadi, menyampaikan usulan kenaikan nilai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat PPM PT Bayan Resource TBK. Hal itu disampaikan Edi di sela-sela mengikuti kegiatan rencana untuk, maksud kami, rencana induk program pemberdayaan masyarakat atau RIPPM PT Bayan Resources TBK yang berlangsung di Samarinda pada Selasa 1 September 2026 kemarin. Edi menilai peserta PPM yang saat ini disebut sebagai, maksud kami, disebut sebesar 1.000 per metric ton. Maksud kami, Edi menilai besaran PPM yang saat ini disebut sebesar 1.000 per metric ton batu bara perlu dikaji kembali. Ia mengusulkan agar nilai tersebut ditingkatkan menjadi minimal 10.000 per metric ton. Usulan ini disampaikan Edi karena berkaitan dengan besarnya kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Peningkatan nilai PPM dinilai dapat memperluas manfaat pembangunan yang diterima daerah dan desa-desa yang terdampak di Kaltim, secara khusus di Kutai Barat dan Kutai Kartanegara. Edi menilai desa-desa Ring 1 memiliki kebutuhan pembangunan yang perlu mendapat perhatian seiring berlangsungnya aktivitas operasional perusahaan, mulai dari infrastruktur kampung, pendidikan, kesehatan, air bersih, hingga penguatan ekonomi langsung masyarakat. Pendengar, informasi tadi mengakhiri warta pagi Kutai Barat di pagi ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan beberapa pokok berita ke ruang dengan Anda. Warga Kutai Barat membatasi aktivitas anak di luar rumah mengingat kondisi kabut asap yang kian pekat. Dinas Kesehatan Kutai Barat memastikan kondisi kesehatan masyarakat masih relatif terkendali di tengah kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Edi mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Prosatu Radio Senawar, saat ini pukul 7, pendengar sudah lewat 18 menit ya. Masih saya ditemani pendengar di pagi ini. Kami informasikan suasana pagi ini wilayah Busur Barong Tongkok terlihat masih berkabut asap, pendengar ya. Dan biasanya ini matahari sudah mulai menambahkan sinarnya ya, sudah mulai cerah ya. Namun karena mungkin masih tertutup kabut asap sehingga sudah beberapa hari ini ya kita tidak merasakan matahari langsung ya. Ya, pendengar, kabut asap masih menyelimuti beberapa wilayah di Kutai Barat, khususnya pantauan RRI di Kecamatan Barong Tongkok ini ya. Masih cukup tebal. Dan para pelajar juga masih di instruksikan untuk belajar dari rumah BDR ya, agar mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga mengurangi juga paparan kabut asap. Mengingat kabut asap ini juga cukup berbahaya pendengar bagi kesehatan pernafasan. Ya, ISPA mungkin juga mengalami peningkatan ya. Selain itu juga kabut asap ini ketika kita terlalu banyak terpapar, menghirup juga bisa menyebabkan sesak nafas, batuk, mata iritasi, gangguan pernafasannya, dan juga jantung. Bagi penderita asma mungkin ya, atau penderita penyakit jantung, tentu ini menjadi hal yang memberatkan bagi mereka, menyusahkan ya. Mudah-mudahan kondisi ini cepat pulih pendengar ya, kembali normal, dan sebaiknya untuk saudara-saudara kita yang mungkin merasakan sakit asma misalkan, itu bisa beristirahat dengan beristirahat mengurangi aktivitas di luar rumah gitu ya, di kondisi yang saat ini sedang tidak baik ya. Baik, dengan tetaplah bersama kami di Prosatu RRI Senawar. Masuk pada pukul 7.30 nanti kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca.

Pendengar dimanapun berada, pukul 7 sudah lewat 46 menit ya. Di pagi ini kami akan sampaikan informasi perakiran cuaca Kabupaten Kutai Barat. Ya, pendengar, perakiran cuaca di hari ini Rabu 2 September, Long Iram diperkirakan udara kabur, Melak diperkirakan udara kabur, Barong Tongkok udara kabur, Damai udara kabur, Muara Lawa udara kabur, Muara Bahu hari ini juga diperkirakan udara kabur, Jembang udara kabur, Bongan hari ini cerah, Penyinggahan cerah. Dan Besar hari ini udara kabur, Linggang Bigung udara kabur, Nyuatan udara kabur. Suluk Mureh hari ini udara kabur, Mukmanur Bulan udara kabur, Tering dan Sekolak Darat udara kabur. Perakiran cuaca untuk hari Kamis 3 September, Long Iram diperkirakan berawan, Melak berawan, Barong Tongkok berawan, Damai berawan, Muara Lawa berawan, Muara Bahu berawan. Jembang di Kamis 3 September diperkirakan berawan, Bongan berawan, Penyinggahan berawan. Demikian pula dengan Bentian Besar, Linggang Bigung, Nyuatan, Siluk Mureh, Mukmanur Bulan, Tering dan Sekolak Darat.

Pendengar, perkiraan cuaca untuk hari ini dan besok Kamis 3 September, kemudian Jumat 4 September, Sabtu 5 September dan Minggu 6 September. Beberapa kecamatan seperti Longiram, Melak, Barung Tongkok, Damai, Muara Lawa, Muara Pahu, Cempang, Bongan, Penyinggahan, Bentian Besar, Linggang Bigung, Nyuatan, Siluk Uremuk, Manur Bulan, Tering dan Sekolah Darat masih didominasi cuaca berawan dan udara kabur, pendengar.

Pendengar, saat ini Kutai Barat masih dilanda kabut asap akibat karhutla. Masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan dengan memperhatikan kondisi lingkungan, terutama ketika cuaca panas dan kering berlangsung cukup lama. Patroli dan pemantauan wilayah rawan juga penting untuk menemukan potensi kebakaran sejak awal. BNPB mendorong penguatan pemantauan, deteksi dini, serta kesiapsiagaan di wilayah yang memiliki risiko karhutla.

Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.

0: Pendengar, jika menemukan asap tebal, titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada petugas atau pemerintah daerah setempat. Jangan menunggu api membesar, pendengar. Penanganan sejak dini tentu dapat membantu mencegah kebakaran meluas ke area lain. Baik pendengar, sudah memasuki pukul 8, kami ajak Anda mendengarkan Warta Berita Sentral Pro 3.
1: 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang 3 lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
1: Sari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
2: Dimana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
4: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
2: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
4: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan.